Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu. Kita berlaku 8-9 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Masuk ke jam yang ketiga dah bersama dengan Abang DJ Syahla yang akan tetap setia untuk terus bersama-sama dengan anda menerusi segmen Gu Pagi kita untuk hari ini. Jadi seperti biasalah untuk air komiknya, kita mari dengan fakta ataupun autam. Jadi hari ini kita nak bincang mengenai dengan otak kita ni lah. Betul ataupun tidak, fakta ataupun otak, yang kata otak kita ni berehat sepenuhnya semasa tidur. Jadi anda boleh telefon kita 743-3858 ataupun nak WhatsApp kita boleh juga di 0149-740154. Betul ke otak kita akan berehat sepenuhnya semasa tidur, fakta ataupun auta? Jadi telefon kita sebentar lagi, tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Cak Kapuk Ulalidi dari persembahan Mankan dan juga Rosalinda.

0: Itu dia bersama dengan Cak Kapa Ula Lidi dari persembahan Man Khan dan juga Rosalinda. Baru saja menghibur ke kita semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita lah mendengar ke Gu Pagi Gu kita berlakon. Okay, jadi kita nak berkongsi, kita nak bukalah talian kita untuk anda yang mungkin nak berkongsi mengenai dengan fakta ataupun auta. Ada orang kata otak kita ni dia berehat sepenuhnya semasa tidur. Fakta ke auta? Boleh telefon selalu 743-3858 748-8830. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Shima. Yeay. Dia mari lagi untuk pagi ni. Kali yang kedua untuk jam yang ketiga.
1: InsyaAllah ada kalau dapat lain yang ketiga.
0: Okey, Kak Shima, kita bersama menerusi fakta ataupun auta kita ni. Nak tanyalah pandangan dan juga pendapat Kak Shima kita ni. Orang kata, otak kita ni akan berehat sepenuhnya semasa kita tidur. Fakta ke auta tu sebenarnya?
1: Itu fakta lah.
0: Fakta?
1: Sebab kan kita tidur. Kita tak ada menikir ni, otak ni rehat lah.
0: Okey.
1: Kalau kita tak tidur, otak ni banyak macam-macam nak pergi.
0: Duk mikir macam-macam lah, Dok?
1: Mikir macam-macam. Tak tahu benda. Kalau tak ada pun benda. Kata ada. Gitu
0: lah. Okay. Jadi, bagi pandangnya Kak Shima, kata benda ni fakta. Alright, terima kasih Kak Shima.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Nisa.
0: Ya, selamat pagi Kak Weh, kita dari Tanah Merah, Kelantan.
2: Ya, saya.
0: Kabarnya lagi, lagu mana pagi ni Kak Weh?
2: Alhamdulillah, tak ada
0: gapo. Tak ada gapo, dia sehat. Alhamdulillah lah. Okey. Jadinya kita hari ininya kecek mengenai dengan fakta ataupun otak. Ada orang kata lah, otak kita ni dia akan rehat sepenuhnya semasa kita tidur. Fakta ke auta?
2: Auta. Otak kita tak akan tidur. Otak kita tak akan tidur. Walaupun pada kita tidur, kita rehat kelipa, otak kita dia tak tidur.
0: Iya.
2: Ia tak tidur.
0: Macam mana Kak Weh boleh tahu dan juga menyatakan bahawasanya otak kita tu tak tidur?
2: Kalau tak tidur, kalau kita tetap mimpi tu. Kalau mereka tetap mimpi tu, memang kita tak tidur. Dia otak tidur, dia tak akan mari. Mimpi kau gapa, pasal air gapa, takut dari mimpi kita tidur ni apa tu. Lagi kita menyawa, otak kita pun akan bergerak. Jadi kita gerak, dia akan gerak.
0: Okey, jadi maksudnya kalau kita tidur dan kita tak mimpi, maksudnya otak kita tu rehat lah tu?
2: Tak rehat juga. Bukan semua katakan mata dia ke tak tidur lah, mimpi tidak. Dia tu supaya kita, nadi kita bergerak di atas nadi kita. Supaya kita lagi kita hidup, otak kita tu dia tak akan berehat. Kalau berehat pun mata, bermakna kita mati. Otak kita tak akan tidur.
0: Jadi Kak Weh kata benda ni auta.
2: Auta.
0: Okey, terima kasih Kak Weh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Weh kata auta. Kak Shima kata fakta. Hok mana so tak tahu ni. Kita tanya hok ni pulak lah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Pak Su ni.
0: Pak Su dek mana? Gagak gagak bunyi tu.
3: Pak Su nak pergi Kuantan, nak pergi main bali ni Kuantan, main galih ni.
0: Allah, pak Kuantan pulak baru ni dek Terengganu. boleh lagi jumpa dengan Nuha dan juga Is ada di kuartel lah ni tu.
3: Nuha, Liz, Ayi. Waktu pergi di Terengganu, Terengganu jumpa ngari dia peluk dengan dia.
0: Oh Allah lah. Rindu benar tu berkali ni.
3: Ada lah, Pak Su ni rindu berlaku asal kau. Moga dah kenal kat rindu begitu lah.
0: Tapi Pak Su, kita nak tanya mengenai dengan fakta ataupun auta kita ni. Orang kata otak kita ni dia akan rehat sepenuhnya semasa kita tidur. Benda tu fakta ke auta?
3: Boleh jadi apa ni fakta ke auta
0: Kenapa?
3: Mananya betul ni tu, betul-betul. Mananya
0: fakta
3: tu.
0: Pak Su kata benda ni fakta deh. Alright, terima kasih Pak Su deh. Selamatlah deh. Gitu.
3: Ya.
0: Selamat. Okey. Tu dia bersama dengan Pak Suli kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Dia telefonnya tak sempat kecek. Pesi mana tu lagu tu? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Ia dari Kapur Gusa.
4: Iya dah.
0: Tak gila ke mana ke hari ni? Tak ikut takut kau ikut Pak Suli lagi kau ala kau kuatir juga kau.
4: Di rumah ni duk bas juga pun ni.
0: Kemoh pasal dah kau.
4: Pasal
0: esok balik. Tapi musim-musim ni kena beringat lah. Tambak molek lah kemoh tu deh. Takut-takutnya terakak.
4: Tak lah. Tak tahu lagi. Minta-minta biar tak ada. InsyaAllah lah.
0: Kita minta semoga dipermudahkan lah segala urusan Pak Ya deh.
4: Ya.
0: Okey. Pak Ya, kita nak tanya ni. Hari ni kita kecek mengenai dengan fakta ataupun otak dengan membawa tajuknya otak kita ni dia akan rehat sepenuhnya apabila kita tidur. Fakta ke otak tu?
4: Fakta bagi saya.
0: Fakta Pak Ya kata.
4: Bagi kita tidur otak kita dia tak mikir gapo tu. Apabila kita bangun tidur tu pup jalan lalu.
0: Otomatik dia mikir mari lalu dah. Otomatik dia
4: mari.
0: Jadi Pak Ya kata benda ni fakta.
4: Benda ni fakta. Ya.
0: Berapa hari bulat dah hang gula rumah tu?
4: 29 Sabtu ni.
0: Hari Sabtu ni dah insya-Allah lah kalau dia kita gigilah. Banyak etek tarikh 29 ni penuh dah.
4: Memang ramah.
0: Dah lah Pak Ya punya pergi cari tarikh tu juga.
4: Tarikh ni ahli sana bui. Ahli tu mesti ahli kita nak awal lagi.
0: Begitu pula.
4: Gitu pula. Apabila nikah bulan ni mula kat seminggu nak baliknya. Tapi dia tak boleh tarikh tu. Tapi tarikh ni kita ikut dia lah.
0: Berapa ekor lembu tu?
4: 20 ya. Mungkin ramai orang bawa tak boleh ni. Buat dia jauh-jauh. Ada lah 500 orang.
0: Ramai tu Pak Ya. Okey, terima kasih Pak Ya.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Pak Ya kita dari Kapur Gusa. Sibuk dia sehari dua ni. Maklumlah ada kerja besar dia tu deh. 29 hari bulan ni. Duk main apa? Papung. Main kopel lah pokok dia nya. Nak guna tak? Lagu tu lah. Bila dia sapa seru, sapa masa, sapa ketika ada jodoh pertemu ke. Selamat diijab kabul ke lah. Kita ni dapat jemputan. Kita doakan semoga pasangan yang diraikan tu kekal bahagia sehinggalah ke anak cucu. Kita nak beribur dulu sebentar lah bersama dengan lagu lagu gapo ni . Kita beri lagu menikah lah tapi sebentar lagi lah kita dengar dulu ekler kita ni. Terus dengar Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Itu dia bertemu jodoh dia. Jodoh ni kadang-kadang ditentukan. Dah pun ditentukan jodoh kita dengan siapa-siapa. Jadi jagalah jodoh kita sebaik mungkin. Okey. 8.34 minit pagi, masih lagi terus bersama menerusi fakta ataupun auta. Ada orang kata otak kita ni dia akan rehat sepenuhnya apabila kita tidur. Fakta ke auta? Boleh telefon kita 7433858.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak ayah kita dari Jabi.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Selamat pagi Kak Ayah. Terima kasih. Kak Ayah sihat ke?
1: Oh, sihat alhamdulillah.
0: Cuaca comel ke ala ke Jabi tu?
1: Ha, cukup sinar-sinar.
0: Oh, sinar-banar lah dia.
1: Sihat lah. Moga dapat cucu, dapat cici. Oh. Gembira lah.
0: Boleh hak baru pulak ke?
1: Oh, lah boleh hak baru lah. Apa cici, cucu sama yang kari berlaku dua tu.
0: Oh, tahniah lah. Tahniah. Sibuk lah sikit dia bila ada cucu, ada cici ni.
1: Cucu, cici ni duduk kau lupa. Gidah baru ni.
0: Oh, pergi ngasuh metal lah.
1: Ada ngasuh, dia ada
0: dah
1: orang jaga
0: dia. Oh, ada orang jaga dah. Kita tengok lah, dia nak kena cucu, maklum lah.
1: Kita tengok lah.
0: Berapa orang dekat ayah cucu dengan ciciknya?
1: Cicik dua dah, Syahir.
0: Cicik dua dah?
1: Ya, hak sulung, anak ayah hak sulung. Lepas anak hak nombor dua ni, cicik ni.
0: Lepas tu ada cicik dalam ni?
1: Cicik lah, dua orang dah.
0: Cicik dua orang juga, cucu pun dua orang?
1: Cucu tak ayah banyak. Dua pun cakap ayah, 23 orang cucu dah, Syah.
0: Weh, ramanya.
1: Dah bayar lah anak kak ayah belah orang.
0: Oh, sebelah orang lah anaknya. Kak ayah, kita nak tanya mengenai dengan fakta ataupun auta. Orang kata, kalau kita tidur ni, otak kita ni dia akan rehat sepenuhnya. Fakta ke auta tu?
1: Fakta lah, betul lah tu. Tertidur merehatkan otak kita tu, ninda kita.
0: Jadi bila kita tidur memang otak kita pun rehat jugalah. Tidur pun kita jugalah.
1: Kita tidur, tapi tidur tu rehat. Yalah. Sedar tu kan. Sedar tu kat bangun dah lah.
0: Tapi kawe kita tadi dia ajak, dia kata otak kita ni tak tidur walaupun kita tidur.
1: Tahu lah tu.
0: Terima kasih Kak Ayah deh.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Ayah kita dari Jabi. Pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Syah.
0: Pak Din kita dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Pak Din tidur ke tak ni?
2: Jalan nak kerja dia pasal kolak ni.
0: Gidah lah ke artisinya?
2: Kita balik dah lah. Ada orang nak tidur, cuma kita tolok-tolok je.
0: Sehari tu berapa terik dia lah ke artisi eh?
2: Pagi-pagi je lah. Lepas subuh tu kaki je.
0: Sepagi tu je lah. Bukan kata pergi ada 2-3 terik ke apa, tak ada ni.
2: Tak ada main terik ni. Main putih
0: je. Okey, baik Pak Ding. Fakta ataupun auta kita hari ni kecek mengenai dengan otak kita ni lah. Orang kata bila kita tidur, otak kita pun tidur juga, rehat juga. Jolah ke fakta ke auta tu?
2: Auta tu sah. Otak tak ada rehat.
0: Otak tak ada rehat ni?
2: Tak ada rehat. Dia tak ada istilah tu, tu kedah.
0: Letih lah dia main kerja semacamnya.
2: Biarlah dia duduk dalam tu. Dia tak ada apa nak disuruh jadi otak.
0: Para orang kata tak. Ada setengah orang kata tak ada otak tu lah. Kemana?
2: Dia tak make it. Dia tu.
0: Okay. Jadi Pak Din kata benda ni auta.
2: Tak lah.
0: Alright. Baik.
2: Saya ada cerita balik dah?
0: Tak tahu. Duk lagi rasanya.
2: Mari Pak Degi kat TN tu. Jumpa ngata is dengan Nuha.
0: Oh, ngata nak kau?
2: Is mana?
0: Hebat Pak Ding.
2: Pengaruh pada sekali.
0: Iya ke? Tak apa. Siapa dah buat dia kemari lagi? Siapa di Kuantan tu?
2: Yalah, belah-belah kami ada you.
0: Nampak suka molek tu.
2: Ya, galak tu.
0: Terima kasih, Wadid.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Krai. Seorang lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Iwan.
0: Eh?
3: Iwan.
0: Iwan mana?
3: Iwan.
0: Iwan yang mana ni?
3: Tahu eh. Lain suara tu.
0: Haa, apa yang jadi lagu tu tu?
3: Tak tahu lah.
0: Duduk mana gaya-gaya bunyi ni?
3: Duduk rumah Tawel lah.
0: Oh, bunyi apa gaya-gaya, apa duduk kedai kopi lah.
3: Duduk anak tu main telefon.
0: Haa, okey-okey. Weh, nak tanya weh. Fakta ataupun auta, weh kata kalau kita tidur ni, otak kita pun akan rehat juga. Jolo ko, fakta ko auta ni?
3: Pandangnya kita fakta.
0: Fakta?
3: Oh.
0: Apa yang weh boleh kata benda tu fakta?
3: Fakta je sepenge de enye dari tu berhenti ke, dia gerok gapo orang pergi tu.
0: Jadi maksud pun pandangnya weh mengatakan bahawasanya benda ni fakta.
3: Fakta.
0: Alright, weh. Terima kasih, weh.
3: Okay, sama.
0: Tu dia. Gege, bunyi motor lah, bunyi lori lah. Ada macam-macam. Tapi duduk tepi jalan berkali rumah weh tahu, weh, ni. Tutup Nella tu, weh. Gege, bunyi. Okay, deh. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Lesti Kejora. Ini dia, Zapin Melayu. Terus dengar kami, Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Itu dia bersama dengan lagu Hindi kita, Dilwale Dulhini Alil Jayengeh. Dengan judul lagunya, Gar Aja Pardesi, okay? Membawa kita lagi ke pukul 8.53 minit pagi, pukul 9 pagi ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur lah dulu sementanya untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita kita dari dalam dan juga luar negara selama 10 minit sebelum kita klik semula mari untuk bersama-sama dengan Ambo lah di jam yang terakhir nanti 9.15 minit pagi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Jadi kepada anda semua yang rasanya belum gapo dengar dulu. Amun nak ayat deh.
1: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ada semua.
0: Tu dia dia kata jadi bersedialah anda semua yang rasanya nak bersama-sama dengan kita untuk jawab kuis kita tu. Boleh bersedia pada masa yang telah pun dinyatakan. Okey. Baik, kita nak kecek mengenai dengan fakta ataupun otak kita ni yang mana otak kita berehat sepenuhnya semasa tidur. Fakta ke otak. Alright. Jadinya jawapannya adalah auta. Sebagaimana kata Kak Awe kita tadi, sebagaimana kata podding kita, otak kita ni tidak berehat sepenuhnya semasa kita tidur. Sebenarnya otak kita ni terus aktif melalui beberapa fasa tidur lah, iaitu NREM dan juga REM. Ketika kita tidur, dalam tidur tu NREM, aktiviti otak kita ni berubah dan menjadi lebih perlahan, terutama ketika tidur nyenyak. Dan dalam tidur REM, aktiviti otak kita ni boleh menjadi hampir sama seperti kita ketika kita berjaga. Dan kebanyakan mimpi berlaku pada fasa ni lah. Fasa ni lah kita mimpi ni, dalam fasa REM ni. Tidur juga membantu otak dalam pemprosesan maklumat, pembelajaran dan juga pembentukan memori. Jadi badan kita ni memang berehat, tapi otak kita tak tutup dah lah sebagaimana kata Pak Ding kita tadi. Jadi kesimpulannya, otak kita berehat sepenuh masa otak kita berehat sepenuhnya semasa tidur adalah auta. Tu dia jawapnya hok sebenar-benarnya deh. Jadi tak usah kata bila kita tidur ke otak kita pun tidurlah dok sebenarnya. Alright, jadi ke mana-mana terus kekal setia bersama dengan kami mendengar Tegu Pagi Gu kita belakang.

Kembali kita bersama berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. 9.14 minit pagi dah. Masuk ke jam yang keempat bersama dengan Ambo DJ Syah yang tetap setia menemani anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadinya kita masih lagi bersama untuk jam yang terakhir ni. Seperti biasa, anda kena bersedia. Nantikan isyarat untuk anda buat panggilan dan juga tembusi bilik siaran kami untuk kuis kemerdekaan. Okay? Jadi bersedialah anda semua. Terus dengarkan kami, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Okey, jadi kita dah pukul 9.31 minit pagi dah kritikal ni. Boleh dah telefon kita, talian kita 743-3858-748-830 untuk anda yang nak jawab kuis untuk kuis Merdeka. Dah bersediakah anda untuk menjawab soalan kuis kita untuk hari ini? Jadi kalau dah bersedia, silakan telefon kami sekarang. Okey, telefon kita sekarang ni. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, yeah, Kak Shima. Yeah, dia hadir lagi.
2: Nak cuba kalau dapat.
1: Okey, nak cuba kalau dapat. Kalau tak dapat lagu mana?
2: Tak dapat.
1: Okey. Alright. Dengar deh baik-baik soalan dia ni deh. Ha. Bui perhati kepada soalan yang bakal dikemukakan. Tugu negara bukan sekadar 7 patung. Apa sebenarnya yang dilambangkan oleh 7 figura pada tugu tersebut?
2: 7 figura? Apa dilambang?
1: Ha? Tugu negara bukan sekadar 7 patung. Ha. Apa sebenarnya yang dilambangkan oleh 7 figura pada tugu tersebut? figura tu patung lah, tu patung figura. Patung.
2: Figura.
1: Tu.
2: Berapa
1: lambar dia? Yang dilambangkan oleh 7 figura tu.
2: Dia dilambangkan bendera Malaysia.
1: Gano?
2: Bendera Malaysia.
1: Bendera Malaysia? Ha. Salah tu.
2: Doi, ingatlah. Ha.
1: Lambang yang ditunjukkan oleh 7 figura pada tugu tersebut.
2: Lambang warna apa ni? Lambang kemerdekaan.
1: Salah.
2: Ada.
1: Ingat. Tak ada.
2: Ingatlah.
1: Okey, beres. Terima kasihlah kalau lagu tu, Kak. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gagal untuk Kak Shima kita deh. Orang lain boleh cuba jawab kalau nak cuba. Deh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya. Z dari Tok Bali.
1: Okey, nak cuba untuk jawab soalan kuih kemerdekaan kita saat ni ke?
3: Ya.
1: Okey. Soalan dianya, tugu negara bukan sekadar 7 patung. Apa sebenarnya yang dilambangkan oleh 7 figura pada tugu tersebut?
3: Melambangkan 7 orang apa ni? Askar yang terkorban ke?
1: Yalah, dia melambangkan apa?
3: Tujuh figura, tujuh orang askar tu lah.
1: Yang terkorban tu. Okey, 7 orang askar tu dia melambaikan gapo dia duduk situ tu?
3: Yang mempertahankan negara lah. Askar-askar yang mempertahankan negara semasa peperangan tu lah.
1: Tak kemah tu. Longgar lagi tu biasanya tu. Dia nak menunjukkan gapo sebenarnya? Dia duduk tu, 7 figura, 7 patung tu, dia nak nunjuk gapo?
3: Tak pastilah tu.
1: Tak pasti dah.
3: Menunjukkan 7 figura.
1: Okey. Tugu tu dibina di situ untuk nak menggambarkan gapo nama sebenarnya.
3: Tugu untuk memperingati apa ni, askar-askar yang terkorban tu lah, yang mempertahankan negara.
1: Okay. Mempertahankan negara. Tak kemah lah, longgar lagi tu.
3: Tak pasti.
1: Okey, baik. Kita ambil pemanggil lain lah deh.
3: Boleh lah.
1: Terima kasih Kak Nina. Assalamualaikum. Tu dia. Okey, sorry lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
4: Kalung dari Paloh.
1: Kak Long dari Paloh. Okey, Kak Long. Kak Lun dengar ada soalan saat ni ke?
5: Ha, dengar dah.
1: Okey, jadi gapo yang boleh Kak Lun nyatakan lambang yang ditunjukkan oleh tujuh figura tu?
5: Dia melambangkan tujuh nilai kepahlawanan dan pengorbanan.
1: Kenapa?
5: Melambangkan tujuh nilai kepahlawanan dan pengorbanan dalam menghadapi kesengsaraan.
1: Okey, kita boleh ambil satu je jawapan yang ada di situ. Tapi tak apalah. Jawapan tu ada. Jawapan apa saat ni, Kak?
5: Kepahlawanan tu. Nilai kepahlawanan.
1: Bukan waktu.
5: Pengorbanan.
1: Ya. Yeah. Tahniah. Jangan letak telefon eh.
5: Okey.
1: Assalamualaikum. Alright, itu dia. Kita dah ada pemenang untuk kuis Merdeka. Untuk round yang pertama kita ni, yang mana hadiah kuis Merdeka 2020 ni ditaja oleh Pink and Bell. Jadi anda boleh dapat ke hadiah di pejabat Kelantan FM pada hari bekerja, start daripada Ahad hinggalah ke hari Khamis deh, pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Jangan pergi mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami, Kelantan FM.

Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Jadi untuk pendengar kita, pagi ini kita nak bawakan anda ke UTC Kuantan Pahang sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang berlangsung hari ini dari jam 9 pagi hingga 3 petang, khasnya untuk zon Pantai Timur. Jadi suasana di sana pastinya meriah dengan pelbagai aktiviti dan juga pengisian yang menarik untuk masyarakat. Dan untuk dapatkan perkembangan serta suasana secara langsung dari lokasi program,

0: Itu oleh pelajar-pelajar tingkatan 6. Daripada sekolah mana, Nuha?
1: Daripada sekolah Perda tadi asalnya.
0: Dan dia juga memang ada banyak lagi aktiviti selepas ini. Ada pertandingan nyanyian lagu tradisional dan juga kunjungan-kunjungan daripada pengunjung ataupun penduduk setempat pun cukup-cukup meriah di sini. Jadi anda semua yang berada di sekitar UTC Kuantan, apa tunggu lagi? Meh ramai-ramai di Semangat Aspirasi Merdeka. Hari ini je tahu, esok tak ada.
1: Ya, hari ini hari last. Jadi yang mana tak mai tu bugilah.
2: Okey, sementara itu kalau boleh Nuha dan juga Is boleh kongsikan lagu mana cuaca di Kuantan Pahang sekarang ini?
1: Kalau tengok cuaca tu, alhamdulillah okey sahaja, tidaklah mendung ataupun hujan lah.
0: Dan walaupun semalam ada berlakunya hujan yang sangat lebat, tapi alhamdulillah pagi ni cerah, sangat-sangat baik. Jadi anda semua, dan jalan raya juga besar, memang tidak ada sesakan-kesesakan jalur lintas.
1: Tak ada jam lagi.
0: Jadi kalau anda semua kalau datang sini dengan kereta pun memang cepat je boleh sampai.
1: Yang mana free boleh lah terus datang sini, sebab macam-macam minuman, makanan pun disediakan juga.
0: Okay. Dan saya rasa Semangat Aspirasi Merdeka ni adalah salah satunya tempat ataupun aktiviti untuk kita semua buktikan bahawa kita cintakan negara. Itu sahaja, Besar.
2: Okey. Jadi kalau kita, saya difahamkan bahawasanya untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni yang berlangsung bermula dari pukul 9 pagi tadi hingga ke pukul 3 petang ni melibatkan zon Pantai Timur iaitu Terengganu, Kelantan dan juga Pahang.
1: Betul.
2: Jadi rakan-rakan saya yang lain tu ke mana semuanya?
0: Ada. Masing-masing tengah sibuk, Abisha. Ada yang sedang siapkan konten untuk rancangan.
1: Ada yang sedang assist adik-adik mewarna. Dan ada juga tengah set up kamera. Semuanya ada tugas masing-masing.
2: Okey, jadi antara yang menariknya di sana, apa yang boleh dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita di Kelantan ni?
1: Okey, yang menarik. Kalau tengok dekat sini. Sekejap Kita tengok. Okey, kalau tengok. Yang menariknya dekat sini ada macam-macam booth jugalah. Lepas tu, daripada tajaan ni pun semuanya eksklusif. Kita ada daripada Himalaya and then kita ada daripada sifat pilihan utama kerjaya. Lepas tu kalau tengok pada situasi sekarang ni, kita punya anak-anak cilik ni memang fokus betul mewarna. Ada yang dalam macam-macam posisi lah biasa. Memang enjoy tengok kepada telatah dan juga gelagat diorang dia biasa.
2: Okey, jadi itu antara yang menariknya bersempena dengan program yang berlangsung di sana iaitu Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi untuk Nuha dan juga Is, semoga dapat memberikan kemeriahan yang lebih meriah sempena dengan ulang tahun kemerdekaan negara kita di sana ya.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih Nuha dan juga Is. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alright, itu dia kita telah pun bersama dengan Nuha dan juga Is yang berada di UTC Kuantan Pahang bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang berlangsung hari ini sehingga ke pukul 3 petang nanti.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, itu dia Malaysia Madani. Alright, kita dah pun menghampiri jam 10 pagi. Selepas ini pukul 10 pagi seperti biasa kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan menerusi berita ringkas jam 10 pagi sebelum kembali bersama dengan rakan penyampai seterusnya selepas ini. Saya dah pun sampai ke penghujung pertemuan untuk terus bersama dengan anda. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda yang tetap setia, yang terus bertemankan DJ Shah pagi inilah. Deh, jaga dingin malam-malam. DJ Shah nak balik dulu. Nak pergi banyak lagi kerja. And lagi gatun dego dan sebagainya. Jumpa lagi deh. Assalamualaikum.

0: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hanya di Gugalik, Galik, Galik, Galik. Aduh, seumur.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kelantan FM. Selamat pagi, good morning.

Apa khabar sahabat-sahabat pendengar? Semoga pagi ini hati kita lapang, fikiran kita tenang dan langkah kita dipermudahkan dengan segala urusan. Di Gugalik, kuhadirkan diri menemani pagimu sehingga tepat jam 2 petang. Tempat kita berhenti seketika daripada kesibukan, menghirup semangat pagi yang masih berbaki, berkongsi cerita, menyusun kembali mood dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang bakal menjadi telinga kepada telinga dan hati. Apapun saudara, buat anda yang sedang bekerja, teruskan tugasmu dengan penuh semangat. Buat anda yang sedang memandu, pandulah dengan cermat. Buat yang anda sedang berehat di rumah, nikmatilah masa ini dengan tenang, kerana setiap pagi ada ceritanya, setiap lagu ada kenangannya, dan setiap pertemuan di udara, mudah-mudahan ada sesuatu yang bakal menceriakan hati kita. Apapun saudara, kita teruskan dengan hiburan seterusnya di Gugalik. Kita pelali pagi ni adik-adik dengan lagu ini.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

Itulah saudara daripada Nur Kumalasari pada pagi ini dengan lagu Selamat Pagi Sayang. Khusus buat anda kepada kaum wanita yang sedang mengikuti kami di Gugalik pagi ini. Sayang dah sarapan ke belum? Sayang dah sarapan ke belum? Jangan kata belum ya. Sebab tengah jaga badan dan sebagainya. Tapi kuih muih dekat meja tu dah separuh dah habis. Tu dia. Dan mungkin juga ada di antara kita yang tengah bersiap depan cermin. Diingatkan janganlah lama sangat. Kita sebagai kaum lelaki ni cukup-cukup memahami dan mengetahui. Itu bukan sekadar sikat rambut. Sikat rambut tu hanya 5 minit saja selalunya. Pilih tudung 20 minit. Pilih warna lipstik gincu-gincu setengah jam dah. Akhirnya keluarlah rumah dengan keramat, ayat keramat. Aduh, lambatnya hari ini. Duk sabit ke kereta tak tahannya. Dan kepada anda yang sedang memandu sekarang, kalau tersenyum seorang diri, jangan risau, bukan orang sebelah kereta itu perasan pun. Ya, mungkin ada di antara kita yang tersipu malu, mungkin kita anggapkan sajalah dia tengah melayan kita ataupun melihat kita tengah mendengar lagu-lagu romantik, ya, husnuzon, ya. Apapun buat semua wanita hebat yang sedang mendengar, teruskan senyum dan teruskan ceria, sebab senyuman anda mungkin kecil pada wajah. Tapi boleh jadi besar maknanya kepada orang yang melihat. Ini di Gugalik, jangan serius sangatlah dia agak. Kita santai-santai, kita bergelak dan kita teruskan perjalanan hari ini bersama bos-bos yang sedang memerhatikan anda. Layan di Kelantan FM.

0: Itulah saudara laga Udara Pertika di Gugalit di Kelantan FM. Kini 10.35 minit malam, kita bersama dengan sahabat nego kita, Mr. Kumaran dari Himalaya Wellness Malaysia. Hello Mr. Kumaran, good morning.
1: Hello, selamat pagi, apa khabar?
0: Selamat pagi, khabar baik. Itu dia. Baik Mr. Kumaran, kita teruskan dengan tujuan kita pada pagi ini. Ya, berkenaan dengan sebagaimana sedia maklum, Himalaya Wellness turut menyertai kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi saya nak minta Mr. Kumaran kongsikan mengenai penglibatan Himalaya dalam kempen ini.
1: Ya, terima kasih. Kami sangat berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bersama ATM.
0: Yeah.
1: Ini kali kedua kita bersama dengan ATM. Yang pertamanya Jelajah Ramadan bulan Februari, Mac lepas. Penglibatan ini memberi peluang kepada kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan berkongsi tentang penjagaan diri kepada seisi keluarga selari dengan aspirasi Himalaya. Wellness in every home, happiness in every heart. Maksudnya kebahagiaan di setiap rumah, kegembiraan di setiap hati. Selepas Pulau Keri dan Melaka, hari ini program diteruskan di East Coast pula. Di Pahang.
0: Di Pahang ya. Baik Mr. Kumaran, apa yang menarik untuk pengunjung di Pahang hari ini? Mungkin ada di antara kita yang boleh datang juga.
1: Boleh. Untuk yang berada di Pahang, jemput datang ke UTC Kuantan pada hari ini dari pukul 9 pagi. Sudah start lah tu. Hingga pukul 6 petang. Kami menyediakan pelbagai aktiviti menarik. Pengunjung boleh mendapatkan produk Himalaya secara percuma. Voucher tunai Watsons bergambar di ruang OOTD menyertai permainan tradisional serta memenangi hadiah menarik. Kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas secara percuma, termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah dan BMI. So jadi datang beramai-ramai bersama keluarga dan singgah di tapak Himalaya Wellness.
0: Ya, banyak ya acara-acara, aktiviti-aktiviti menarik. Nasib baiklah di JKIT jauh, kalau tak boleh jumpa hari ini ya. Okey, Mr. Kumaran, Himalaya memang terkenal dengan penggunaan bahan berasaskan alam semula jadi. Jadi DJKIT ingin tanya, apakah antara bahan yang sinonim dengan Himalaya?
1: Antara bahan semula jadi yang sangat sinonim dengan Himalaya ialah neem atau daun semambu, kunyit dan aloe vera. Neem misalnya merupakan antara bahan yang telah lama digunakan secara tradisional dan menjadi salah satu bahan utama dalam rangkaian produk Himalaya. Kami menggabungkan kebaikan bahan berasaskan alam semula jadi dengan teknologi sains moden dalam menghasilkan produk penjagaan diri dan suplemen untuk seisi keluarga.
0: Oh, macam tu ya. Apapun, semoga ianya dapat dijadikan atau panggil pengetahuan lah untuk pendengar-pendengar kita untuk dapatkan Himalaya. Apapun, Mr. Kumaran, kita berehat seketika untuk dengarkan hiburan dan kita akan kembali bersama ya. Baik saudara, kita bersama Santosh seketika dan kita akan kembali bersama Mr. Kumaran sebentar saja lagi. Layan Dia Cintaku.

kami pun tengok jalo gemilai negara kita ni. Alah berasa supernya saya sangat-sangat ke negara kita ni. Alah Mek Bung, okey. Nama saya lah, tak boleh nak kata. Tak tergambar oleh kata-kata. Betapa sayangnya Mek Bung ke negara Malaysia yang tercinta. Bila tengok ke dera tu pun, ataupun jalo gemilai tu pun, kita berasa bangga dah. Sebabnya jalo gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalo gemilai tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gatung molek, jaga molek-molek.

កទេអោវ៉ាពីកាយអ៊ីងកោវ៉ាឡាមេជូកោអោឡាពីកប៉ារូឌូកោយ៉ាងញ៉ាឡាគត Lepas tu pula kalau nampak ada dego yang jatuh kau tepi pipi jala tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangun.

Ya, itu dia Jomblo Happy. Macam itulah semangatnya. Baru habis lagu Jomblo Happy daripada Gama. Khas untuk anda anak-anak muda yang sedang mendengar sekarang. Jangan sedih kalau status masih solo. Apapun, jomblo bukan bermakna tak laku ya. Kadang-kadang itu tandanya hati kita masih menunggu orang yang betul-betul layak. Tak perlu terburu-buru mencari cinta semata-mata sebab tengok kawan dah berpunya. Hidup ni bukan perlombaan siapa cepat ada pasangan. Tetapi perjalanan untuk mencari kebahagiaan. Sementara jodoh belum tiba, nikmatilah masa muda anda. Kejar impian, kumpul pengalaman dan yang paling penting, jangan lupa untuk bahagia. Kepada jomblo di luar sana, angkat tangan. Tak napuk kan? No. Oh, je tanya pula. Nganyi molek. Tapi apapun, senyum-senyumlah sikit ya. Mana tahu sambil dengar radio, mungkinan ada di antara kita yang sedang dalam perjalanan untuk ke kelas kuliah dan sebagainya. Yang pasti banyak lagi hiburan-hiburan sebelum kita ke berita Kelantan FM pada jam 11 pagi. Untuk itu, pastikan diri anda sentiasa ikut cakap mak sebagaimana yang disampaikan oleh Simbad.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik, ada semua.

Kembali bersama Riko Galik di Kelantan FM. Itu dia sebentar tadi Musli Ramli dengan lagu yang berjudul Joget Malaysia. Ya, Musli Ramli bersama Azura dengan lagu yang berjudul Joget Malaysia, sempena dengan kehadiran Hari Kebangsaan yang bakal disambut tidak lama lagi. Jadi lagu mana adik kakak dengar duduk ke masing-masing tu? Lalu ni pukul 11.14 minit pagi. Mungkinan ada di antara kita yang berada di dapur, ada juga di antara kita yang pergi mari lah dah. Cicah. Kau tu duduk foto stick. Nah, kau tu suruh pering, terutama sekali kerja jabat. Dan begitu jugalah kepada abang-abang kita. Tak kira lah ya. Tukang rumah ke, pomen kereta motor ke, awak kira sudah tu. Tapi tak saya ditulis sudah hari ni lalu. Tapi kan awak lah, sebagaimana yang dijanjikan bersama dengan majikan kita, begitulah harapnya diselesaikan ya. Dan kepada anda yang sedang memandu, pastikanlah ya, kita sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sedikit perkongsianlah untuk anda berkenaan dengan statistik harian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat pada 26 Ogos 2026. Kalau ikut kira laporan, banyak 1,839 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 22 kematian yang mencatatkan peningkatan kes kemalangan sebanyak 387 kes dan peningkatan sebanyak 6 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Jadi kepada anda yang di dalam pemanduan, pastikan diri anda sentiasa berhati-hati ya, dengan penuh tawakal kita lah. Baik saudara, mentari semakin meninggi, semangat pun jangan biar rendah. Kalau tadi ada yang masih menguap, yang masih rasa nak sambung tidur, inilah masanya untuk kita segarkan kembali mood pagi anda. Dan ada yang sedang sibuk bekerja, ada yang sibuk memandu, ada juga yang sedang berehat sambil menikmati pagi. Walau apapun juga aktiviti anda, jangan lupa hadiahkan senyuman untuk diri sendiri. Dan terus menyinari pagi anda di Gugalik dengan irama yang cukup indah. Kita dengarkan suara emas legenda negara, Datuk Jamal Abdillah dengan lagu Samrah Mentari. Bahagia panah, wow.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

Tu dia lagu untuk khas lah kepada cekak-cekak mu lah. Duduk rumah, sah-sah suri rumah. Lalu lo ni sebelah 20 ni, ada lagi ke hok merung? No, tapi gak gitulah. Orang rumah kita ni gak lagu tu lah adik kakak eh. Lepas dia siap nyayu apa, dia tak boleh duduk saja, dia tidak nyeng ke. Tak, cuma gak banyak ke gak gitulah deh. Mama dia tu gak deh, sok mo salah tafsir. Ada dia mocok duduk saja. Ada dia mocok duduk nyenggi saja. Tak, padahal kita ni gak perlu paketing. Tapi bila-bila meru tu lah. Diingatkanlah kepada anda situasi berkenaan dengan situasi denggi di daerah Kota Baru. Untuk makluman, masih lagi memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Jadi jangan ambil ringan berkenaan dengan ancaman denggi. Luangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan-kawasan rumah dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan mengamalkan langkah 5M. Ya, antaranya ni nak ajar nak ayat sipin. M dia yang pertama, menutup bekas penyimpanan air. M kedua, mengosongkan bekas yang boleh menakung air. M ketiga, menyikat dinding bekas air. Bukannya kat sisi rambut deh. Mengekal aliran air berjalan lancar. Dan yang kelima, memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Itulah antara 5M yang boleh kita guna pakai. Ya, dah bagi memastikan kita sentiasa selamat lah dengan penuh tawakal. Apapun, kita teruskan dengan hiburan seterusnya sementara kita menantikan kemunculan Timbalan Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan Encik Muhammad Hafiz Abdul Halim. Nak kecek kasi bagi berkenaan dengan promosi kraft Malaysia 2026 memacu perkembangan industri kraft di negeri Kelantan. Layan dahulu lagu ini.

0: Okey, baik saudara, itu dia sebentar tadi menerusi ruangan Tahukah Anda ya, yang diterbitkan oleh Nuha. Semoga ianya dapat memberikan manfaat berkaitan dengan Seri Negara. Jadi kecek dari segi bab Seri Negara ni boleh katakan kita nak kaitkan lah dengan pertemuan kehadiran tetamu kita yang teristimewa sebagaimana awal tadi di JKT Last You, iaitu Timbalan Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan, iaitu Encik Muhammad Hafiz Abdul Halim. Nak kecek bagi berkenaan dengan promosi kraft Malaysia 2026 memacu perkembangan industri kraft di negeri Kelantan. Jadi assalamualaikum boh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar boh?
1: Baik, alhamdulillah di JK.
0: Sangat pagi dah dan ni.
1: Ya, beres.
0: Pada clear molek suara. Kita best boh lah boh deh.
1: Beres.
0: Kita anak buah kan. Okey, baiklah kita teruskan dengan tujuan kita. Bos, berkenaan dengan program promosi kraft Malaysia 2026, DJK nak minta tuan terangkan mengenai program berkenaan. Dipersilakan.
1: Baik. Terima kasih DJK dan terima kasih juga kepada Kelantan FM yang ada memberi peluang kepada kami untuk ke udara pada hari ini. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut berkaitan dengan program promosi kraft Malaysia 2026 ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak berkaitan dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Kraftangan Malaysia. So kami ni adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang berperanan untuk membangun dan memajukan industri kraft negara. So bagi mencapai matlamat tersebut lah, salah satu daripada program teras kami adalah program pengkomersialan kraft, di mana kami sentiasa berusaha untuk mempromosikan industri kraft ini bukan sahaja sebagai salah satu sumber ekonomi, malah program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan produk kraft tempatan. So kita ada dua approach lah untuk pelaksanaan program pengkomersialan kraft ni, iaitu secara fizikal dan juga secara dalam talian. Baik. Salah satu daripada promosi secara fizikal ni ialah promosi yang sedang berlangsung sekarang ni lah, iaitu kita panggil promosi secara in-store ataupun di pusat membeli belah. So sekarang ni sedang berlangsung promosi kraft Malaysia 2026 di KB Mall, Center Atrium KB Mall, yang bermula pada hari ini 27 Ogos sehingga 5 September 2026, iaitu selama 10 hari lah. Program ni akan berlangsung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, sama seperti waktu beroperasinya KB Mall lah. So objektif penganjuran program ni ya, di JKIT ya, adalah untuk menyediakan platform kepada usahawan kraft untuk mempromosi dan mengkomersialkan produk kraft bukan sahaja kepada pelancong tempatan, malah juga kepada pelancong asing. Selain itu, kita juga program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap produk kraft beridentitikan Malaysia. So suka saya sebutkan lagi sikit lagi berkaitan dengan tema. Kita ada tema promosi promosi kraft ni, iaitu tema kita pada kali ini ialah Ini Kraft Malaysia. So yang berkonsepkan penampilan kepelbagaian produk kraft Malaysia bukan saja di Semenanjung lah, malah turut Sabah, ada yang ada seperti yang ada di Sabah dan Sarawak lah. Okay, dan kita juga inisiatif ini bukan saja untuk memperkenalkan produk kraft tu juga. Selain itu, kita nak memudayakan penggunaan produk kraft. Jadi bukan saja kita nak memperkenal, kita nak juga supaya masyarakat membudayakan penggunaan produk kraft. Itulah sedikit banyak berkaitan dengan promosi kraft Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sekarang.
0: Sebab di zaman lo ni kita nak edit balik lah. Sebab banyak benda-benda hok tak boleh nak tengok mata. Tapi kurang-kurang sapa tu tak ada. Sekali lagi ni boleh lah kena-kena benda hok tak
1: ajak. Sekejap lagi mungkin saya akan mentionkan kraft-kraft yang orang kata mungkin jarang ada di
0: sini.
1: Yang unik.
0: Baik bos, tuan, ceritakanlah sikit sebanyak. Dah moga kita padah dah adik-adik kita ni. Tentunya ramah yang nak tahu antara aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan sepanjang promosi kraft Malaysia ni berlangsung.
1: Baik DJK, untuk makluman pendengar semua ya, kita aktiviti utama promosi kraft Malaysia 2026 ni ialah aktiviti jualan lah. Aktiviti jualan yang melibatkan kraft daripada seluruh Malaysia, termasuk daripada negeri Sabah. So yang jualan ni nanti saya akan explain lanjut. Cumanya saya nak highlight di sini berkaitan dengan aktiviti yang untuk pengunjung ni, iaitu seperti aktiviti demonstrasi kraft. Kita ada 4 aktiviti demonstrasi kraft yang kita anjurkan sepanjang program ni. Dia akan berlangsung pada hari Jumaat Sabtu dan pada hari cuti hari kemerdekaan ni. So kita ambil kesempatan sempena cuti sekolah lah. Dan cuti kemerdekaan ni, jadi kita perlu beri peluang kepada pengunjung untuk tengok demonstrasi-demonstrasi kraf yang kita akan adakan ni. Baik, demonstrasi kraf pada kali ini memang bagi saya unik lah. Sebab dia berkaitan dengan produk-produk yang saya katakan unik di Kelantan. Contohnya ialah seperti demonstrasi pembuatan patung wayang kulit. Kita selama ni kita tengok, asyik dengar orang main wayang kulit. Tapi tak ada siapa tahu macam mana orang buat patung wayang kulit. Daripada gapo kan. Contoh wayang kulit ni yang saya bagi saya unik ialah dia buat daripada kulit lembu. Itu mungkinlah kulit lembu macam mana dia ada proses, macam mana dia kering apa semua. Okeylah. So kita selain pada tu, kita ada juga demonstrasi pembuatan jebak puyuh. Ini pun unik juga di Kelantan. Tak ada.
0: Betul.
1: Saya rasa boleh katakan hampir tak ada di negeri lain. Jadi kita ada pada hari kemerdekaan, kita buat demonstrasi pembuatan jebak puyuh. Boleh tengoklah macam mana orang potong kayu dia. Anyameh ribu-ribu tu macam mana. Bukan benda mudah. Sekarang ni dia lebih kepada perhiasan lah. Dulunya orang guna untuk tangkap burung puyuh, tapi sekarang perhiasan lah. Lepas tu kita ada demonstrasi pembuatan sulaman kelingkan. Ini pun unik kelingkan juga. Kalau yang sulaman kelingkan ni, kalau di Sarawak pun ada, tapi kaedah dia agak berbeza. Dia sulaman kelingkan ni melibatkan kita menyulam benang perak ataupun benang emas kepada selendang. Ini kiranya unik untuk yang orang dulu-dululah. Maksudnya golongan bangsawan, dia orang akan pakailah benda-benda ni pada majlis-majlis keramaian dia orang tu. Kemudian last sekali kita ada demonstrasi pembuatan produk ukiran halus. Yang ni kita fokus kepada produk logam perak. Ini pun di Kelantan juga. Kalaunya di negeri lainnya tak ada. Jadi saya menyerulah kepada mereka yang ada kelapangan ni untuk datang dan saksikan sendiri demonstrasi-demonstrasi ni di KB Mall, bermula pada diketubuhkan pada hujung minggu lah, hari Jumaat, Sabtu dan hari kemerdekaan. Okey, tadi kita tengok program-program demonstrasi yang kita tengok. Sekarang ni apa yang kita boleh buat pula? Kita bawa ni. Jadi kita selain itu, kita ada juga aktiviti interaktif craft ataupun real craft. Yang ni kita nak bagi peluang kepada pengunjung untuk mencuba dan merasai sendiri pengalaman membuat produk craft. Contohnya dia boleh berpeluang untuk mewarna batik. Mewarna batik, dia boleh berpeluang untuk membuat produk anyaman rotan. Kemudian kita ada juga lah produk-produk orang kata kesenian craft ni, seperti penanda buku anyaman. Lepas tu boleh juga cuba untuk membuat gelang batik. Bukan saja buat yang ni, Boleh bawa balik.
0: Kalau jual tak boleh apa?
1: Tak, ada aktiviti yang kita kenakan bayaran lah. Sedikit bayaran. Ada yang percuma lah. Tapi aktiviti ni bermula daripada 10 pagi hingga 6 petang. Setiap hari, daripada 27 Ogos sehingga 5 September 2026.
0: Tanpa mengira peringkat umur.
1: Boleh saja. DJ Kit pun boleh.
0: Soalan nak dengar.
1: Okey. Kemudian kita selain daripada aktiviti-aktiviti tu, kita juga ada pameran lah. Dan kaunter informasi berkaitan dengan perkhidmatan yang ada di Kraft Tangan Malaysia. Kraft Tangan Malaysia ni bukan sahaja kita mengkomersialkan produk kraft. Kita juga menyediakan peluang-peluang pengajian. Di Institut Kraft Negara. So kita, adik-adik yang berminat boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang pembuatan produk kraft. Kita ada 6 bidang semuanya. Dan kita menyediakan pengajian sehingga peringkat diploma. Kemudian kita juga ada pameran berkaitan dengan Craft on the Go. Ini aplikasi yang bersifat geolokasi. Means sekarang ni kalau nak cari produk kraft dah tak susah dah. Download aplikasi ni, duduk dekat mana, type saja apa yang nak beli, dia akan keluar senarai sawah-sawah yang berdekatan. Jadi bukan sahaja dia boleh bagi senarai, dia boleh guide kita sampai ke rumah. Sampai ke depan pintu lah orang kata. Dan sampai ke depan pintu. Premis tu.
0: Ni kena bawa orang rumah ni main ni.
1: Betul. Jemput. Sangat-sangat menarik. Rugi sangat kalau tak datang lah. Okey. Kemudian kita ada jugalah pameran berkaitan dengan aktiviti kita seperti standard kualiti batik. Kita ada standard batik Malaysia. Di mana bukan kita saja bangunkan produk, memang kita juga ada aktiviti untuk mengawal kualiti produk. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan kraft tangan ni, contohnya yang semestinya yang spesifiknya batik ni, ataupun songkit, kita ada songkit, batik songkit dan tenun pahang semua ni. Dia orang ada proses untuk kita uji dari kualiti dia macam mana. Jadi kalau orang beli tu yang produk yang tested ni, orang kata produk tu berkualiti lah, puas hatilah kalau kita beli. Itulah sikit-sikit banyak berkaitan dengan aktiviti yang menarik yang ada di Promosi Craft Malaysia 2026 di KB Mall.
0: Ya, tu dia dia kaya antara pengisi dia. Dengar cara bagi pun suruh mecak mulut dah. Tu tak pergi lagi. Tapi rasanya dia jekit tu siapa.
1: InsyaAllah.
0: Dia beza dia kaya buat jebuk atas gerai poka pun dengan tempat KB Mall pani ni. Dengan cara dia lagu mana. Tu dia. Jadi nak ayak yang comel molek sungguh. Tu juga kerja yang buat ni. Agak-agak hang lah. Kita sama-sama dah okey. Supaya berjaya. Dan pastikan lah adik kakak biar tu siapa belakang. Tak kira lah hak tua, hak muda biar tu siapa belakang. Sebelum tu kita beribu dulu tu kan. Tu dia. Awak segangin buat kita.

Oh, tak sedut mikir panjang sangat lah. Moga orang pacok dah tarikh juga. Pakat-pakat gi je lah. Itu dia dengan kaya lagu yang menjadi selingan lah untuk pagi ini, 11.46 minit pagi. Ya, lagu daripada Allahyarham Gad Nordin mengiringilah berkenaan dengan

0: teruskan pertemuan kita pada pagi ini dengan DJ Kim nak tahu supaya tuan boleh terangkan mengenai penglibatan usahawan kraft dan komuniti kraft baru di dalam program ini. Lagu mana?
1: Baik, baik. Baik DJ Kit. Okey, yeah. Untuk promosi kraft Malaysia kali ini kita ada dapat penyertaan daripada 21 orang usahawan kraft. Yang bukan sahaja daripada negeri Kelantan. Kita ada 11 oranglah daripada negeri Kelantan. Kita juga ada usahawan datang daripada negeri Pulau Pinang.
0: Oh, Pulau Pinang.
1: Ya, Selangor, Melaka, Kedah, Perak dan juga daripada Sabah. Gitulah. Jadi semua usahawan ni duduk setempat di KB Mall ni. Jadi rugilah kalau tak mari dah.
0: Ya, macam-macam ada.
1: Usahawan-usahawan ni juga terlibat dalam pelbagai bidang kraft. Yang utamanya seperti bidang tekstil, kita ada juga bidang hasil logam dan juga aneka kraft. Jadi mudahnya pelbagai produk boleh didapati pada promosi kraft kali ini. Seperti batik, kita ada juga produk hiasan dalaman rumah. Yang mana minat dekor-dekor rumah tu boleh datang tengok. Kemudian kita ada juga produk-produk yang daripada hasil logam, yang besi ataupun kita panggil pisau lah.
0: Golok pagi ada belakang.
1: Golok pagi, pisau memang tajamnya.
0: Oh, tentu siapa.
1: Dan kita ada dua. Kali ni kita dua, kita bawa dua sekali. Lalu kita bawa satu-satu je. Kali ni kita bawa dua. Kemudian kita ada juga usahawan-usahawan yang buat cincin, cincin perak. Apa tu perhiasan seperti kristal ni. Yang ni pun orang perempuan suka-suka yang ni. Dan juga aksesori seperti manik dan mutiara. Itu berkaitan dengan usahawan kita punya usahawan lah. Kemudian kita juga menariknya penganjuran promosi kraft Malaysia 2026 ni adalah kita turut melibatkan penyertaan daripada komuniti kraft baru. So komuniti kraft baru ni ialah komuniti yang kita bangunkan melalui di bawah projek pembangunan kemahiran community craft. Okey. Komuniti baru ni DJ Kit, secara ringkas lah kita nak ceritanya. Kita dapatkan ada satu community yang tak tahu buat produk craft pun. Kita bimbing dia sampai dia pandai buat produk craft dan boleh hasilkan produk craft. So antara community-community baru yang menyertai program kali ini adalah seperti community daripada Bacok yang menghasilkan beg batik. Selalu kita dengar
0: beg batik.
1: Selalu kita dengar baju je batik, batik kan. Sekarang kita pelbagaikan produk, kita buat beg batik.
0: Kek batik kalau ni beg ni adik aku beg lagu mana man, lagu mana benda. Kita boleh pakai tengok.
1: Kena mari tengok. Gitu dia punya trivia dia kan. Kemudian kita ada daripada komuniti Keterih yang membuat produk seramik mambung. Seramik mambung ni unik lah. Batik punya juga.
0: Betul.
1: Jadi kita buat komuniti ni supaya dia terpelihara lah pembuatan seramik mambung ni. Kemudian kita ada komuniti daripada Pasir Mas buat batik blok. Kita ada komuniti daripada Rantau Panjang yang membuat batik tanah liat. Batik ni selalu kita dengar lilin kan. Sekarang dibuat daripada tanah liat.
0: Tanah liat.
1: Dia gunakan, dia ganti lilin tu sebagai bahan halangan warna untuk buat batik. Gitu. Yang last sekali kita ada komuniti daripada Macer. Ini buat batik blok juga. Tapi yang uniknya bukan dia buat baju hak ni. Dia buat hiasan dalam hiasan rumah. Jadi dia buat seperah alas meja, napkin, lapik pinggan. Jadi kita nak perbagiankan produk batik ni bukan sahaja pakaian, malah juga untuk penggunaan sekeliling rumah lah.
0: Maknanya setiap PPKK ni dia ada pengeluaran yang berbeza.
1: Unik di tempat tu lah. Kemudian kita juga pelibatan ni di bawah program simulasi perniagaan komiti. So kita bukan saja bimbing dia orang buat produk. Dah buat produk mesti pergi jual. gitu. So, dan lah-lahnya mesti menghasilkan menjana pendapatan. Itu kita punya objektif utama kita lah. Itulah itu sikit banyak berkaitan dengan usahawan dan komiti kraft baru yang terlibat dalam program promosi kraft Malaysia pada edisi kali ini.
0: Ya tuan. Baik tuan, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Ya, tapi sebagaimana yang telah pun dijelaskan oleh tu yang pastinya ada dia panggil harapan ataupun kandok lah dari orang panggil setiap gapoh kita buat ni mesti nak sesuatu deh. Harapan betul. Kita, impian kita. Apa antaranya harapan kraft tangan Malaysia atas penganjuran promosi ni?
1: Baik, DJ Kit dan pendengar sekalian. Harapan kami ni tak lain tak bukanlah adalah semoga penganjuran promosi kraft ini dapat membuka mata masyarakat kita terhadap keunikan serta nilai tinggi produk kraft tempatan yang bukan saja bagi saya menarik, unik, malah mempunyai kualiti yang standing produk luar negara. Contohnya macam saya sebut pisau tadi itulah. Allah tajalah. Kalau kita tengok DJ Kit puas hati.
0: Kau buat lah target kita ni. Rasa nak kisah lah.
1: Dan semoga penganjuran program ini dapat memberikan manfaat kepada usahawan dan komuniti kraft yang terlibat. Dan semoga berjaya mencapai

0: sasaran yang ditetapkan lah. Dia orang semua masuk program ni, dia orang ada sasaran masing-masing lah.
1: Yeah.
0: Okey, pada kita-kita, jadi saya lagi sekali lah ingin dengan berbesar hati lah ingin menjemput semua pendengar untuk berkunjung ke promosi Craft Malaysia 2026 yang sedang berlangsung bermula pada hari ini 27 Ogos sehingga 5 September 2026
1: 10 hari
0: di Pusat Pelui Belah KB Mall Center Atrium. Bermula 10 pagi hingga 10 malam. Jadi sokongan bertusan daripada masyarakat ni penting lah.
1: Betul.
0: Dalam memastikan warisan kraft negara kita ni terus terpelihara, dimartabatkan dan kekal relevan untuk generasi masa hadapan. Baik DJK, untuk sebarang maklumat lanjut boleh layari portal Kraft Tangan Malaysia di www.krafttangan.gov.my atau merujuk kepada media sosial Kraft Tangan Malaysia dan juga Kraft Tangan Malaysia Cawang Kelantan. Kita ada laman, kita ada kita punya Facebook page, kita ada juga TikTok. Dan kita ada buat live lah kat situ. Saya tengok lah. So untuk saya nak offer juga untuk agensi-agensi yang ada berminat untuk khidmat lawatan berpandu. Amin, kalau pergi saja mungkin tak tahu kan, tak orang tak tahu, tak ada orang nak cerita, tak ada orang nak explain kan. So kita ada khidmat lawatan berpandu. Boleh hubungi terus Kraft Tangan Malaysia Cawang Kelantan di talian 09-7126-266. Saya ulang sekali lagi. 09-7126-266. Atau hantar email pun boleh ke pkkelantan@krafttangan.gov.my. Okey, gitu cikgu.
1: Okey, kira jelas belakang tu adik kakak eh.
0: Jemput belakang mari.
1: Ya, tu yang timbal pengarah kita jelas sosial tu. Jadi lah, kalau ikut kira 10 hari ni, kalau kata bunyi kata tak ada lagi, sibuk benar demo tu. Nak kata tak ada tangan ni, rapat malih dah dia buat. Jadi agak-agak dengan kehadiran adik kakak dok, selain kita pergi orang panggil lah, orang panggil buat cerah mata, menarik minat deh. Nah, dalam masa sama juga akan tergeroknya hati kita untuk orang panggil mencari peluang dalam bidang gen ini, bidang-bidang kraft tangan apa sibuk ni untuk meneruskan panggil kemajuan kita di masa ke datang. Kau guna boh.
0: Betul.
1: Dan di kesempatan ini juga lah, DJ Kino ucap terima kasih lah. Di atas orang panggil jemput tebo.
0: Terima kasih juga pada Kelantan FM sekali lagi.
1: Ya, insyaAllah sabar lah. Dengan program yang dianjurkan oleh boh ni, insyaAllah DJ Kino sabar lah.
0: Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Jadi hak free-free ya. InsyaAllah. Bila-bila serang kau pun biasa dengan DJ Kino lagu ni lah. Apapun insyaAllah ada umur jodoh, kita jumpa semula.
0: Baik,
1: maaf lebih kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dengarkanlah lagu Benang Emas sebagai penutup tirai jam yang terkini sebelum kita ke berita ringkas 12 tengah hari. Layan di Kelantan FM, kekalkan kesetiaan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sembah takziah kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah serta seluruh kerabat Diraja Pahang atas kemangkatan kekanda baginda Tengku Puteri Seri Kamala Tengku Dato' Seri Aisyah Almarhum Sultan Ahmad Shah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat, menggunakan kampunan serta menempatkan almarhumah yang amat mulia dalam kalangan para solehin. Lebih 50 rakyat Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi oleh keluarga susulan banjir dahsyat semalam yang turut menyebabkan ratusan penduduk tempatan dan warga asing belum diketahui nasib mereka. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan pihaknya masih mengumpul maklumat mengenai rakyat Malaysia yang tidak dapat dihubungi. Dalam pada itu, 9 rakyat Korea Selatan masih belum diketahui nasib mereka susulan banjir di Nepal. Menurut Kementerian Luar, Seoul akan menghantar pasukan tindak balas pantas bersama ke lokasi kejadian bagi membantu usaha mencari dan menyelamat. Presiden Lee Jae-myung mengarahkan kerajaan menggembleng segala sumber yang ada bagi melaksanakan segala usaha mencari dan menyelamat mangsa yang hilang. Bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya bagi prosiding reman berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi berkenaan. Kedua-dua lelaki berusia dalam lingkungan 60-an itu tiba dengan memakai baju reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berwarna jingga. Turut kelihatan seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH yang sebelum ini direman pada 21 Ogos lepas. Masjid di seluruh Perak akan mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok sebagai ikhtiar memohon agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini segera berangsur reda dan kualiti udara kembali bertambah baik. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Dato' Harith Fazilah Abdul Halim berkata, inisiatif berkenaan antara pendekatan institusi masjid adalah mengajak masyarakat memperbanyakkan doa dan ibadah ketika negara berdepan keadaan cuaca serta kualiti udara yang boleh memudaratkan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya

12.15 minit tengah hari. Itulah dia tadi lagu yang boleh dikatakan menghiburkan tengah hari anda. Lagu Musliha, sebuah irama yang cukup menyentuh halwa telinga. Kepada sahabat pendengar, dalam kita leka menikmati lagu-lagu pilihan, jangan pula kita lupa dan kita leka untuk menjaga kesihatan. Lebih-lebih lagi apabila keadaan jerebu mula mengganggu ruang udara kita. Jadi kalau pandangan di luar sana nampak semakin berkabus, jangan terus anggap cuaca itu romantik ya. Tak boleh kira deh. Oh, macam Cameron Highlandnya. Deh, biar panas wak uhuh. Jangan terus anggap cuaca romantik. Mungkin jerbu sedang berkunjung tanpa jemputan. Jadi kurangkan aktiviti di luar rumah jika perlu. Banyakkan minum air dan jagalah kesihatan diri serta keluarga. Dan kepada yang terpaksa berada di luar, ambillah langkah berjaga-jaga yang sesuai. Dan paling penting, jangan tunggu badan mula batuk-batuk baru nak ingatkan kesihatan. Kesihatan ini ibarat udara yang bersih. Kadang-kadang kita hanya benar-benar menghargainya apabila ia mula berkurangan. Jadi sahabat pendengar, tarik nafas dengan tenang, jaga diri dan terus bersama kami di Kelantan FM. Kita akan teruskan hiburan anda, khas untuk anda wanita-wanita yang sedang melayani ruangan Gugadik. Dan sebentar saja lagi DJ Kid akan dihadiri dengan kemunculan seorang doktor. Doktor apakah itu? Doktor siapakah itu? Kita tunggu pas ni dah.

0: Gaji yang kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my CRC 2026.

tu dia, ma dia weh. Neh, oh CK Abe, itulah lagu yang sering menjadi panggil siolah lah pada suatu ketika dahulu sebelum kita berumah tangga. Jadi pada tengah hari ini orang panggil apa dah ni, mengimbau kembalilah bila-bila nyayu, bila-bila on the way pergi ambil anak sekolah, dak? Tak ada fadu ain ke hari ni. Oh, ada setengah tak ingat kali tu nyenggi galik gamuk pukul 1 suku, pukul 3. Dak, standard rasa dia dah lah. Moga banyak dalam kepala ni ke. Cuma sebelum kita menerima kemunculan kehadiran seorang doktor ya berkenaan dengan nak kecek dari segi bak manis-manis. Ni ada duduk kedai kopi lagi kau tengah hari ni. Holo holo holo. Anak sekolah tau. Jangan digalik. Neh. Cuma sebelum kita bersama dengan doktor kita menerusi ruangan sembang sihat ni, DJK ada nak paduh adik kakak kita untuk sama-sama mengikuti forum Rabbani sempena Maulid Rasul anjuran Masjid As-Sa'adah Mukim Betahulu Kota Baru jatuh pada tanggal 28 bulan 8 2020 ni, jatuh pada esok lah, mula pada pukul 8 malam. Jadi antara sasah ahli panel dia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Kamarul Muhammad Amin yang dimoderatorkan oleh Da'i Wafi. Jadi muslimin dan muslimah adik kakak dijemput hadir lah ya ke Taman Syurga untuk sama-sama kita nadah adik kakak dia. Dan sebelum kita menerima kehadiran doktor kita, kita bersama dahulu dengan Yuleta Yucha di Gualik.

0: Baiklah, saudara, kita sudah pun berada di ruangan Sembang Sehat dan kini di hadapan DJ Kit. DJ Kit dihadiri oleh salah seorang doktor yang comel lot eh. Tengah-tengah hari ni. Eh. Tapi kalau tak boleh nasib lah, ni tak tahulah doktor ni. Kita bersama dengan Dr. Haslinda Wan Hamad yang merupakan pegawai teknologi makanan, makmal keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Jadi hari ini kita akan kecek sebagaimana yang telah pun dimaklumkan berkenaan dengan manis tanpa kalori, kenali siklamat dalam makanan. Cara mana nak kenal, kita bersama dengan doktor kita lah. Assalamualaikum doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Kit.
0: Apa khabar? Beres, sihat belakang?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Lama tak tengok doktor. Kau comel, senyum dia. Baiklah doktor. Hari ini kita nak kecek, nak bersembang tentang bahan pemanis yang ditambah ke dalam makanan bagi menggantikan gula putih, iaitu siklamat yang merupakan sejenis pemanis tanpa zat. Apakah sebenarnya siklamat? Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah dengar, yang mungkin pernah makan tapi dia hanya tahu makan saja. Cuba silakan doktor.
1: Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar. Bagi slot Sembang Sihat kita pada hari ini, saya sebenarnya ingin menarik perhatian semua untuk mula mengenali apa itu pemanis tanpa zat, secara khususnya siklamat. Secara definisinya, pemanis tanpa zat ni adalah bahan pemanis tiruan yang memberikan rasa manis kepada makanan tanpa memberikan nilai nutrisi yang membekalkan tenaga atau biasa kita sebut kalori lah. Jadi secara ringkasnya, pemanis tanpa zat adalah bahan pemanis yang tidak memberi kalori kepada makanan yang kita tambah dia tu. Siklamat sebenarnya adalah salah satu daripada bahan pemanis tanpa zat. Ia memberikan kadar kemanisan yang jauh lebih tinggi berbanding gula putih biasa kita di pasaran tu, iaitu antara 40 hingga 50 kali ganda lebih manis.
0: Dah abah lagi doktor ni. Tok ayak tak tahu ni. Tapi seterusnya doktor, untuk lebih mengenali siklamat ni, bolehkah doktor terangkan kenapa siklamat digunakan di dalam makanan dan apakah perbezaan siklamat dengan gula putih?
1: Baiklah, siklamat ni sebenarnya adalah bahan pemanis tiruan yang digunakan dalam industri makanan. Digunakan dalam penghasilan produk-produk secara berskala besar. Biasanya ia ditambah ke dalam produk makanan untuk memberikan rasa manis sebagai ganti kepada gula putih yang kita gunakan macam biasa tu. Pemilihan siklamat ni sebenarnya adalah atas beberapa faktor. Iaitu yang pertama, ia memberikan rasa manis tanpa kalori. Jadi ini memberikan manfaat dalam penghasilan produk makanan ataupun minuman tanpa kalori ataupun berkalori rendah. Yang kedua, pemilihan dia pula adalah disebabkan oleh penggunaannya dalam kadar yang sedikit. Di mana hanya sikit je siklamat ni dia perlukan untuk menghasilkan rasa manis yang diingini jika nak dibandingkan dengan gula putih biasa. Ni pun disebabkan oleh tadilah, sebab dia mempunyai kemanisan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan gula putih. So kita guna dia sikit je, dah cukup dah. Jadi sebab tu kita digunakan dia ni dalam industri. Seterusnya, faktor yang ketiga pemilihan dia ni adalah disebabkan siklamat ni adalah sejenis bahan pemanis yang dia stabil. Stabil pada suhu yang tinggi, julat suhu yang tinggi, stabil dalam kelembapan yang tinggi dan juga kelembapan yang rendah, dan juga dia stabil pada keasidan yang tinggi. Oleh itu, ia memang sesuailah nak digunakan dalam berbagai-bagai jenis produk makanan. Sebagai contoh, produk-produk yang dimasak, yang perlu dimasak pada suhu tinggi, ataupun produk-produk kita hasilkan di dalam keadaan berasid, macam jeruk-jeruk dan sebagainya. So dia stabil. So dia memberikan kesan yang baik dari segi kemanisan tu. Dan seterusnya, yang paling menariklah, kenapa orang pilih siklamat ni untuk digunakan dalam industri makanan. Siklamat ni dia memberikan rasa yang menyerupai ataupun hampir menyerupai gula putih biasa. Macam kalau kita biasa, saya rasa ramai antara pendengar kita pun biasa menggunakan pemanis tiruan ni yang rendah kalori, yang banyak ada dijual di pasaran kan. Dan kalau kita perasa, dia ada sedikit rasa aftertaste ataupun rasa macam hujung-hujung dia tu rasa macam mungkin payau sikit ke ataupun kelat sikit di samping manis dia tu. Hujung-hujung tu ada rasa sikit. Okey, kelebihan seklamat ni bila kita tambah seklamat dalam produk makanan, rasa tu tak ada. Dia jadi macam kita guna gula putih biasa.
2: Sebab manis tu rasa.
1: Dia manis macam gula. Kalau setengah-setengah pemanis hot biasa orang guna hot titik-titik tu, rasa manis dia manis saja dan dia ada sikit lah, sikit hujung-hujung rasa dia tu yang lain sikit banding gula putih. Tapi seklamat ni dia memang nak serupa. Sebab itulah dia menjadi pilihan lah di dalam industri makanan. Antara produk-produk yang biasalah digunakan seklamat ni dalam produknya adalah seperti minuman rendah kalori, puding yang berperisa, puding manis berperisa, jam buah-buahan, dan berbagai-bagai produk manisan dan juga jeruk buah-buahan.
2: Lah gitu.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi doktor tak ada bawa ke so doktor.
1: untuk hari ni tak ada bawa ke lah. Sebab dia industri punya punya barang kan.
2: Iyalah. Yeah. Takut doktor bawa ke DJ Kit lah. Senyum doktor pun manis dah. Seklamatlah apa lagi. Baiklah, seterusnya setelah melihat kepada kelebihan sebagaimana yang telah pun diterangkan oleh doktor, dalam produk makanan, bagaimana pula dari sudut keselamatan makanan? Adakah penggunaannya dibenarkan di dalam produk makanan di Malaysia?
1: Baiklah, seperti yang telah saya terangkan awal tadi, seklamat merupakan bahan pemanis tiruan. Apabila bahan pemanis tiruan ni, penggunaannya mestilah dikawal. Mungkin dikawal dengan ketat lah. Dan semestinya ia adalah tertakluk kepada perundangan. Dengan merujuk kepada Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985, penggunaan seklamat adalah tidak dibenarkan dalam di dalam produk makanan di pasaran di Malaysia. Sebab saya tak bawa tu di jekit. Baiklah, larangan penggunaan seklamat ini adalah dikaitkan dengan penemuan kajian-kajian telah dijalankan dari semasa ke semasa. Kajian ini menunjukkan seklamat ni bila masuk dalam badan, dia akan melalui proses metabolisme dan dia menghasilkan bahan yang boleh menyebabkan kesan karsinogenik. Dari situlah terbitnya undang-undang yang menghalang penggunaan seklamat dalam makanan. Tapi kajian masih dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan ketepatan hasil kajian telah didapati untuk kita katakan apa kesan dia kepada kesihatan.
2: Sabit tu lah doktor tak bawa dia kat kau.
1: Betul.
2: Kita ni hok ndi nyogi metok ngan dia pulak. Apa kejak sungguh di jaket ni. Halah. Baiklah. Adik kakak kita dengarkan dahulu lagu nak apa ni? Seklamat tak ada. Tapi lemak manis tentu ada lah. Digugalik bersama doktor dan kita akan kembali bersama untuk ruangan Sembang Sihat ya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
1: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersaya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penamo RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011 3791 0141. Kuota terhad, jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Itu dia saudara, hiburan selingan bersama Ruslan Maldon dengan lagu Lemak Manis. Eh, oh kita ni lah. Saat ni tu bit dah berkenaan dengan apa Akta Makanan 1983. Jadi cekek jugaklah bila doktor kata ada akta-akta larangan tu. Jadi biarlah ada akta larangan kat kita gomo lemak manis saat ni lah. Agak-agak gak rasalah juga sikit uduh manis. Tekok kau mana doktor?
1: Ya, betul.
0: Doktor enggak senyum sama lo. Dia jekit malu lah. Mujur ada kertas di depan ni waktu tu. Baiklah doktor, kita teruskan dengan tujuan ruangan sembang saat kita. Dengan merujuk kepada larangan penggunaan siklamat di dalam makanan di bawah Akta Makanan 1983 tadi dan peraturan-peraturan makanan 1985, apakah pendekatan yang telah diambil bagi memastikan tiada penggunaan siklamat di dalam produk makanan di pasaran?
2: Baiklah. Untuk makluman para pendengar,
0: yeah.
2: Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan adalah komited dalam memastikan makanan hok berada di pasaran adalah selamat dan tidak mengandungi bahan tambah makanan yang tidak dibenarkan. Jadi antara pendekatan yang diambil oleh pihak kami adalah yang pertama, kami menjalankan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa. Aktiviti ini kita melibatkan pemeriksaan di pasaran dan juga pengambilan sampel makanan di pasaran dan kita hantar ke Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk tujuan pengesanan kehadiran siklamat. Tindakan selanjutnya yang pihak kami ambil adalah berdasarkan kepada laporan keputusan analisis yang dikeluarkan. Biasanya tak ada lah dalam pasaran kita. Nah, sekiranya kalau ada, kita akan teruskan dengan tindakan undang-undang lah. Seterusnya, pihak kami juga ada menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan kepada pengilang, pengeluar dan juga pengimport produk makanan bagi meningkatkan kesedaran mereka tentang risiko keselamatan makanan yang mengandungi siklamat ni. Di samping itu, kita juga bagi penekanan kepada pengilang dan pengimport ni untuk dia faham kepentingan pematuhan kepada Akta Makanan dan Peraturan Makanan. Di mana produk-produk makanan yang dijual di pasaran kita ni tak boleh ada siklamat. Jadi kita boleh cegah daripada awal lagi. Sebelum produk dia ada di pasaran, kita dah cegah dah di peringkat pengeluar. Seterusnya, untuk kepentingan pengguna pula, aktiviti pendidikan kesihatan juga kita jalankan kepada orang awam untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pengguna tentang sebenarnya ada kehadiran bahan pemanis tanpa zat dalam produk makanan yang boleh memberikan risiko kesihatan kepada kita. Jadi kita ada buat beberapa kempen lah, antaranya kempen perhati dan pilih makanan dan kita ada juga buat kempen amalan budaya 3M, iaitu amalan mengamalkan, memilih dan melaksana dalam pengendalian makanan kita seharian.
0: Doktor, maaflah sekali lagi lah deh. Kalau contohlah dijikit besok termake, adakah ianya orang panggil akan memberi kesel kepada dijikit di jangka masa panjang?
2: Baiklah, seperti yang saya ada maklum awal-awal tadi, kajian telah dijalankan dan ada kemungkinan bahan tu boleh menyebabkan kesan

0: Okay. Tapi kalau kita dah ambil sejenis makan ni, macam kita suka makan benda ni, contoh kita boleh makan asal masing-masing, kita boleh makan, makan semua hari-hari, makan hari-hari makan, dan kita tak sedar dalam itu ada seklamet. Itu boleh meningkatkan risiko untuk kita dapat kesan sampingan daripada pengambilan seklamet tu.
1: Jelah lah tu. Sebokir doktor, sebab doktor kata tak boleh, tak boleh makan, jadi uguh pula kita. Asal eh, biasa telah, biasa makan, biasa guna ke dalam makan ni tak? Mugoha lah saya lah gitu buh ni doktor. Betul. Tapi kalau dah sedap manis ke dok, ikut rumah belakang. Apa pun doktor, terima kasih lah atas perkongsian yang menarik ni. Sebagai kesimpulan, dia jekit no ikat lah pertemuan kita hari ni. Apa pesanan atau cadangan doktor kepada para pendengar bagi memastikan pengguna kita lebih berhati-hati dalam pengambilan makanan yang mengandungi bahan pemanis? Dipersilakan.
0: Okay. Terima kasih DJ Kit. Saya ambil peluang ini untuk kita macam menyerulah sebagai pengguna. Yang penting kita kena tahu dan kita hendaklah ingat bahawa kita berhak memilih makanan hok kita makan, dan juga kita dilindungi dengan akta-akta makanan. Jadi dengan pengetahuan berkaitan keselamatan makanan, saya menyeru semua pendengar untuk memilih produk makanan daripada sumber yang dipercayai. Okay? Maksudnya kita pilih makanan yang ada label, yang berlabel, dan kita jadikan amalan untuk baca label. Tak cukup dengan hanya tengok ada label kita beli, tak cukup. Jadi kita jadikan amalan baca semua label, tengok apa yang ada dalam itu. Bahan-bahan yang ada dalam itu gapo dia, kita baca dan cuba faham dan cuba kenali apa yang ada dalam produk yang kita nak makan semua ni. Jadikan amalan, dan daripada label ni kita dapat tahu kandungan bahan-bahan yang ada dalam produk di pasaran macam-macam. So kita boleh pilih bila kita baca label tu. Okay. Dalam konteks seklamat ni pula, para pengguna perlu lebih peka lah juga kepada label makanan yang bersifat manis. Makanan-makanan manis. Okay, makanan-makanan manis, kita kena tengok. Biasanya, biasanya dia ditambah dengan bahan pemanis tanpa zat. Okay? Bahan pemanis tiruan. Contohnya produk-produk makan, produk-produk minuman yang berperisa dengan kalori rendah, ataupun produk minuman tanpa kalori. Hok tu memang jelas tu kita tahu ada pemanis tanpa zat. Jadi kita kena rajin-rajin lah tengok dekat label pemanis gapo hok dia guna. Kita kena pastikan hok hari ni saya sebut tentang seklamat. So kita kena pastikan tak ada seklamat dia lepas pada ni. Beli air zero kalori diet ke? So kita tengok ada seklamat ke? Kalau tak ada, insyaAllah selamat air tu. Okay. Dan seterusnya dalam produk-produk manis lain lah, macam jam buah-buahan, gula-gula, jeruk dan sebagainya lah. Pastikan produk yang kita beli tu tidak mengandungi bahan pemanis yang dilarang. Seperti seklamat ni. Dan seperti yang sedia maklum, okay, kita semua ni dilindungi. Kita pengguna dilindungi. Jadi sekiranya para pendengar semua ada sebarang kemusykilan ataupun ada sebarang soalan ataupun pertanyaan berkaitan keselamatan makanan, para pendengar semua bolehlah berhubung dengan kami di bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada kami.
1: Itu dia. Jadi kepada mek-mek ayuh kita deh, agak jelas belakang lah Dr. Haslinda kita tu tergeduh. Jadi kalau ada orang nak cerak lagi dari segi bak penjaga pemakanan kita tu, boleh lah mari boleh hubungi sebagaimana telah pun diterakan sementara sana lah. Jadi doktor, terima kasih di atas perkongsian. Walaupun tengah hari ni jari hari nak kecek, hari nak kena hasil belakang, tapi doktor terima kasih kerana hadir. Sebab ingat ke pendengar-pendengar kita lah, untuk pastikan mereka menjaga kesihatan. Dan insyaAllah jika dipanjangkan umur, ada jodoh lagi, kita jumpa pulak lah semula.
0: InsyaAllah. Saya pun mengucapkan terima kasih kembalilah kepada DJ Kit atas ruangan yang diberikan kepada kami untuk sembang sihat pada hari ini.
1: Baik, terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan untuk waktu solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan pada jam 1.15 minit tengah hari, diikuti zon 2 pada jam 1.15 minit tengah hari, dan untuk zon besut pada jam 1.14 minit tengah hari. Jadi kepada anda, mungkin ada di antara kita yang telah pun beradu lah Dari segi aktiviti

aktiviti kita kerja buat kita hari ini ni, ada nak temu dengan Reha, ada nak temu dengan Semaya Bear lah. Nah, jadi agak-agak dapatlah mempersiapkan diri kita lah untuk sama-sama kita menunaikan ibadah yang telah pun ditetapkan ke atas kita. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama satu tengah hari. Layan di Gugalik, Kelantan FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
2: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.

0: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi tepat jam 1.15 minit tengah hari azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allah

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Itu dia saudara, sebentar tadi azan telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami dari Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'adwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, sungguh tak ada ilmu bagi kami kecuali pernah ajarkan kepada kami, dan sungguh Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam kuliah maghrib kita di Masjid Jami' Mahmudi Bandar Bacok. InsyaAllah rancangan dengar orang mengajar. Jadi insyaAllah kita sebagaimana biasa kuliah pada malam ini, kita akan baca hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadus Salihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadirin hadirat, para jamaah dan pendengar Kelantan FM, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama sekali lagi pada malam ini dalam siri kuliah maghrib kita di Masjid Jami' Mahmudi ini, dan kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam hadis-hadis yang dihimpunkan dalam kitab Riyadus Salihin, di mana kalau masih ingat bahawa kita masih lagi berada dalam bab yang berkaitan dengan adab kita minum, adab kita makan. Dah lepas lah macam mana cara kita makan berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, dan kemudian diikuti pula adab berkaitan dengan adab minum pula, bagaimana untuk kita minum mengikut atau berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Jadi kita lihat baru-baru ini dalam bab yang ke-111 dalam bab adab minum, dan juga bagaimana untuk digalakkan minum itu dengan tiga nafas. Itu kita dah tengok pada minggu sebelumnya, dan kemudian kita masuk kepada bab 112. Okay, kita tengok kepada bab 112, babu karahati syarb min famil qirbah wa nahwiha, iaitu bab larangan untuk minum daripada mulut teko ataupun kendi dan sebagainya. Itu pun kita dah tengok juga yang lepas. Kemudian kita tengok juga pada bab yang ke-113, iaitu bab karahati nafkh fi syarab, iaitu bab larangan untuk meniup makanan ataupun meniup dalam minuman yang kita minum. Dan kemudian dalam bab yang ke-114 kita tengok juga yang berkaitan dengan bab bayan jawaz syab qaiman. Ini yang kita nak tengok pada pada malam ini, bagaimana yang disebutkan di sini, bahawa bab menerangkan tentang harus minum secara berdiri. Harus minum secara berdiri, wa bayan annal akmal wal afdal, tetapi yang afdalnya, yang sempurnanya adalah qa'idan, minum secara duduk. Jadi kenapa ada dua perkara yang disebutkan, minum secara berdiri dan minum secara duduk? Kerana kedua-duanya ada hadis yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cuba kita perhatikan pada hadis yang pertama. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa qa'imun. Disebutkan di sini oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahawa aku telah berikan minum air Zamzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashariba, dan Nabi minum air Zamzam tersebut, wa huwa qa'imun, dalam keadaan baginda berdiri. Dalam keadaan baginda minum dengan keadaan berdiri. Baik, hadis yang kedua pula, wa anin nazal
1: ابن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما. Disebutkan juga di sini oleh An-Nazal bahawa Ali radhiyallahu anhu mendatangi kepada pintu masjid. Dia masuk dalam pintu masjid, fashariba qa'iman, maka dia minum di pintu masjid tersebut, minum dalam keadaan berdiri juga. Waqal, dan kemudian Ali mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Oh, jadi Sayyidina Ali kata, sesungguhnya aku tengok Rasulullah minum caranya macam ni, sebagaimana yang kamu tengok aku minum. Maksudnya ketika itu dia minum dalam keadaan berdiri. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, hadis yang ketiga pula, ini kita baca cara ringkas sebelum daripada kita jelaskan yang selanjutnya. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal, mengatakan bahawa kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kami dulunya, dulunya maksudnya masa Nabi ada lah, masa Nabi ada ni, kami makan pada masa Nabi ada tersebut, wa nahnu namshi, kami makan dalam keadaan kami sedang berjalan, wa nashra', dan kami minum, wa nahnu qiyam, kami dalam keadaan berdiri. Rawah At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini ialah hadis hasan sahih. Baik, kita tengok hadis yang keempat pula. Hadis yang keempat daripada 770 hadis yang telah kita belajar selama ni. Oh, banyak dah. 700 lebih dah. Ingat tak ingat tak tahu. Dah. Tapi nak beritahu ni dah 770 hadis dah. Ni kita belajar ni sekarang ni. Wa an Amrin ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru mengatakan bahawa aku tengok Rasulullah minum, yashrabu qa'iman wa qa'ida. Ada masa Nabi minum secara berdiri, ada masa Nabi minum secara duduk. Hadis At-Tirmizi juga, hadis hasan sahih. Baik, hadis yang kelima, iaitu hadis yang ke-771. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, dia menyatakan, Anas menyatakan bahawa Nabi ini, annahu naha an yashrabar rajulu qa'iman, Nabi melarang seseorang itu minum dengan secara berdiri. Oh, pula tengok macam mana kalau kita tengok macam ada kontradik, macam ada pertembungan kan, antara minum secara berdiri dan minum secara duduk. Qala Qatadah, kata Qatadah, faqulna li Anas, maka kami tanya kepada Anas, fal aklu, makan macam mana kalau makan? Qal zalika asyarrun au akhbas, ya dah, kalau makan lagilah tak baik. Maksudnya makan secara berdiri ni lagi tak baik. Minum pun Nabi larang dah, apatah lagi makan, lagi tak baik. Ini disebutkan oleh Anas, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain baginya, bagi Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Dalam riwayat lain Anas kata Nabi larang sangat, larang, zajara ni larang dengan tegas, melarang dengan tegas minum dengan secara berdiri. Minum secara berdiri. Baik, hadis yang ke-6 ataupun hadis yang ke-772. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah pula menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashraban ahadun minkum qa'ima. Nabi menyatakan jangan sekali-kali kamu minum secara berdiri. Jangan sekali-kali kamu minum secara berdiri. Faman nasiya, siapa yang lupa? Ya, lupa. Dia tengah berdiri minum, lupa. Fal yastaqi, Nabi kata maka siapa yang terlupa, maka apabila dia ingat, keluarkan balik air yang dia minum. Hadis Muslim. Jadi kita tengok macam ni, macam mana yang kita dapat perhatikan, ada hadis yang menyatakan secara berdiri Nabi lakukan dengan secara berdiri, ada hadis yang menyatakan bahdi bangun Nabi minum dengan secara duduk. Jadi sebenarnya dalam hadis-hadis ini sebenarnya tidak berlaku kontradik, tidak berlaku pertembungan. Tidak berlaku pertembungan. Sebab apa? Sebab yang nak ditegaskan di sini, minum atau makan itu memang kita afdalnya yang sempurnanya dengan secara duduk. Cuma kenapa ada hadis yang menyatakan Nabi pernah minum sambil berdiri? Itu hanya nak menunjukkan kepada kita kebolehan. Maksudnya boleh. Cuma yang terbaiknya. Yang terbaiknya sampai dijelaskan oleh oleh Nabi, sampaikan Nabi larang minum dengan secara berdiri ataupun makan dengan secara berdiri. Itu yang disebutkan di sini oleh para ulama. Jadi hukum secara umumnya, hukum makan ataupun minum sambil berdiri ini berdasarkan kepada hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum secara berdiri. Dan Qatadah bertanya tadi, kalau makannya macam mana? Maka Anas jawab, itu lebih buruk dan lebih tercela lagi, lebih tak comel lagi kalau macam tu. Jadi berdasarkan kepada ini, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang mengharamkan. Ibnu Hazam, ulama mazhab Zahiri, Ibnu Tamiyah dan lain-lain mengharamkan kita makan ataupun minum secara berdiri, sebab dia pegang betul kepada hadis yang melarang. Betul, pegang kepada hadis yang melarang. Sebahagian daripada para tabi'in mengatakan harus, nyatakan hukumnya ialah harus. Harus ni maksudnya bolehlah, kalau nak makan secara berdiri, minum secara berdiri pun boleh, kan, duduk pun boleh, maksudnya harus. Dan bagi jumhur ulama, ni kita ambil kepada pandangan jumhur. Jumhur ni maksudnya majoriti pandangan ulama, menyatakan bahawa kalau minum atau makan sambil berdiri, dia adalah makruh tanzih. Dia bawa kepada makruh, makruh yang tanzih. Makruh ni apa dia? Makruh ni maksudnya sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Sesuatu yang dibenci dan tidak disukai, itu yang dikatakan makruh. Kalau tambah tanzih pula, yang amat-amat pula, tambah amat pula lah, kalau ada tanzih itu pula, kan? Jadi ini pandangan daripada jumhur ulama. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada hadis tadilah, yang Nabi pernah minum secara berdiri. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, dia kata, aku pernah, kan, tadi kan hadis tadi, aku pernah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam, dan Rasulullah minum air zam-zam tersebut dengan secara berdiri. Dengan secara berdiri. Jadi sebab itu jumhur ulama menegaskan bahawa hukumnya kalau minum atau makan secara berdiri ini adalah makruh tanzih. Makruh tanzih ini iaitu satu perkara yang tidak sampai kepada tahap haram. Tak sampai kepada tahap tahap haram. Tapi walau bagaimanapun, dengan mengambil kira ada hadis, banyaknya hadis yang melarang, maka sebahagian daripada ulama mengharamkannya. Macam Ibnu Tamiyah, Ibnu Hazam dan ulama-ulama daripada mazhab Zahiri tadi mengharamkannya kerana ada riwayat yang mengharamkannya. Maka sebab itulah, maka sebab itu elok bagi kita untuk menjauhi, elok bagi kita untuk menjauhi makan ataupun minum secara berdiri ini semampu yang boleh. Semampu yang yang boleh untuk kita nak ambil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kedua-dua hadis yang tadi yang kita sebut, ada yang secara berdiri dan ada yang secara duduk. Jadi jelas kepada kita kat sini. Tidak timbul lagi persoalan-persoalannya, tidak timbul lagi, jelas kepada kita. Apabila dia tanya macam mana, okey, berdiri maksudnya ada pandangan yang menyatakan sampai harus, boleh, tidak ada masalah. Tapi duduk itu adalah yang terlebih baik, terlebih afdal dan lebih lebih sempurna lagi. Dan memandangkan ada riwayat yang menyebutkan bahawa sampai Nabi larang pula, sampai Nabi larang pula, sebagaimana hadis yang terakhir kita baca tadi daripada Abu Hurairah, Sampaikan Nabi menyatakan siapa terlupa minum sambil berdiri, terlupa, maka kena kehek pula. Siapa kau begitu sekali? Maka sebab itu kita ambil langkah sedaya upaya kita, kita makan dan minumlah sambil duduk. Itu adalah yang terbaik dengan semampu yang boleh. Lagipun kalau kita tengok kepada amalan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau ikut dengan kaedah perubatan, mengikut pandangan pakar-pakar perubatan, seorang yang berada dalam keadaan berdiri, apabila orang itu berdiri, otot-otot kita ni, kalau kita berdiri kan, otot-otot kita, saraf kita akan menegang. Dia akan menegang. Iyalah, berdiri dengan duduk kan. Duduk ni rehat. Duduk kita rehat lah. Ya, cara cara rehat. Tapi kalau berdiri, semuanya urat-urat kita, otot-otot kita akan berada dalam keadaan menegang. Kan terik, orang kata, duduk dalam keadaan, terik. Tapi kalau kita duduk, tubuh kita dengan secara otomatik akan lebih rehat lagi. Tubuh kita secara otomatik akan lebih rehat, dan organ-organ pencernaan dalam tubuh kita, dalam usus kita, akan mampu untuk menerima makanan dan juga minuman dengan lebih baik lagi apabila kita berada dalam keadaan keadaan duduk. Dan kalau kita duduk, makanan dan minuman yang masuk ke saluran pencernaan kita itu, dia boleh turun dengan cara yang lenir, orang kata. Dengan cara yang licin, dengan cara yang perlahan dan juga dalam keadaan yang lembut. Turun makanan kita tu. Berbeza dengan keadaan kita berdiri, berjalan ataupun apatah lagi kalau kalau berlari. Jadi sebab itulah ada pakar perubatan, seorang doktor menyatakan bahawa makan dan minum dengan duduk itu adalah lebih baik kepada aspek kesihatan, lebih selamat dan lebih puas, di mana makanan dan minuman yang kita minum akan lalu di dinding perut kita dengan lebih tenang dan selesa. Itu kalau kita tengok dari

tidak ada kontradik antara minum secara duduk dan juga minum secara secara berdiri sebagaimana yang disebutkan dalam dalam hadis-hadis yang yang dinyatakan. Dan sebab itu kalau kita perhatikan pula, sebab itu ada hadis ya, ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW Ibnu Abbas tadi apabila bagi kepada Nabi minum air zam-zam, Nabi akan minum dengan secara secara berdiri. Minum dengan secara dengan secara berdiri. Dan air zam-zam ni kita tahulah kan, apabila kita lihat berkaitan dengan air zam-zam ini, Nabi menyatakan apa dia? Nabi menyatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam ini bergantung kepada siapa yang meminumnya. Bergantung kepada siapa yang yang meminumnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya hadis ini boleh difahami sebagaimana yang ditambahkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa dia? Ibnu Abbas mengatakan fa in syaribtahu nastashfi bihi syafaka Allah wa in syaribtahu musta'izan azaka Allah wa in syaribtahu liqta'a zam'aka qata'ahu. Jika engkau minum dia, iaitu minum air zam-zam ini dengan niat untuk menyembuh daripada penyakit, sembuh penyakit, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jika kamu minum dia adalah kerana nak mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan melindungimu. Jika kamu minum dia untuk menghilangkan haus, maka Allah akan menghilangkan menghilangkan hausmu. Oh, ini hebat air air zam-zam. Kalau minum air air zam-zam. Dalam kitab Al-Idhah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebut sunat minum air zam-zam dengan sebanyak-banyaknya. Sunat minum air zam-zam dengan dengan sebanyak-banyaknya. Orang hok pergi Mekah tu bolehlah minum dengan sebanyak-banyaknya. Ya, orang kita duduk rumah ni kan, nak minum sebanyak-banyak macam mana? Kita pergi melawat orang balik Mekah pun wui gelas kecil ya. Nah, nak minum. Buat apa? Tak salah kau dia juga muka. Boleh hok balik sikit ya, 5 liter setiap sore ya dak. Sikit ya. Ya. Jadi builah. Ya. Dengan gelas kecil nak suruh nak suruh minum. Tapi walaupun pun kita kena ingat air zam-zam ni sikit ke banyak dia adalah merupakan ada khasiat yang tertentu. Nabi kata innaha mubarakah. Air zam-zam ini ialah air yang berkat. Wa innaha ta'amun ta'mu wa shifa'un suqmun. Dia adalah berkat, dia adalah yang mengenyangkan dan penyembuh kepada kepada penyakit. Penyembuh kepada kepada penyakit. Dan keistimewaan air zam-zam ini diceritakan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan Nabi mengatakan khairul ma, sebaik-baik air atas muka bumi ini ialah air zam-zam. Dan ini memang dah pun diakui. Diakui oleh ahli-ahli yang buat kajian terhadap setiap air di atas dunia ini. Dan memang seorang profesor daripada Jepun buat pengakuan apabila dia buat saja tengok molekul-molekul yang ada dalam air zam-zam, maka dia kata molekul-molekul yang ada dalam air zam-zam tak boleh nak ditandingi dengan molekul-molekul terdapat dalam air-air yang lain. Begitu cantik sekali, indah sekali dia kata apa yang terdapat pada air air zam-zam. Sebab itu dia Nabi mengatakan dia adalah makanan yang mengenyangkan dan boleh menjadi penawar kepada segala segala penyakit. Sebab itu daripada Abdullah ibn Abi Mulaikah menyatakan seorang lelaki mari jumpa dengan Ibnu Abbas. Mari jumpa dengan Ibnu Abbas. Lalu dia tanya Ibnu Abbas, "Tuan daripada mana?" Ibnu Abbas tanya dia, "Mari mana?" Maka lelaki itu jawab, "Aku baru lepas minum air zam-zam. Aku baru lepas minum air zam-zam." Tanya Ibnu Abbas lagi, "Adakah tuan minum mengikut cara yang sepatutnya?" "Oh, minum dengan cara yang sepatutnya kah? Dah minum air zam-zam?" Lelaki itu royak kepada, beritahu kepada Ibnu Abbas, "Lagu mana pula cara yang sepatutnya Ibnu Abbas ni nak minum air zam-zam?" Maka Ibnu Abbas kata, "Apabila minum air zam-zam, hendaklah kamu menghadap kiblat." Air minum air zam-zam menghadap kiblat. Sebut nama Allah, bismillah. Bernafas di luar bekah, daripada bekah kita minum sebab kita belajar itulah. Kemudian baru teguk dia.
dan selepas selesai minum ucapkan pujian kepada

kepada Allah, alhamdulillah. Dan sesungguhnya Ibnu Abbas kata Rasulullah menyatakan perbezaan antara kita dan orang ramai, iaitu orang munafik, ialah mereka tidak suka meneguk ataupun minum air zam-zam. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan juga Ibnu Majah. Jadi adab minum air zam-zam, kita tengok yang pertama Ibnu Abbas kata nak minum kena ngadap kiblat. Sebab itu kita apabila kita pergi Masjidil Haram ke, pergi ke Madinah ke dan sebagainya, nak minum air zam-zam, sebab air zam-zam merata-rata kat sana, boleh ambil minum ya. Tengok kiblat kat mana, kita mengadap ke arah kiblat, ambil dan mengadap ke arah kiblat. Yeah. Nak minum berdiri ke duduk, terpulang. Tapi sebagaimana kita belajar tadi, duduk adalah yang terbaik. Duduk adalah yang yang terbaik. Dan kemudian niat sebelum daripada kita minum, dengan niat orang kita nak, masing-masing lah niat gabu dia. Kita minum air zam-zam itu niat atas gabu dia. Sebab Nabi kata ma'un zam-zam lima syuribabi, air zam-zam ini adalah menepati dengan apa yang yang orang itu minum. Orang itu minum niat gabu dia, aku minum niat nak gabu dia, nak tambah rezeki kau, nak tambah ilmu kau, dan sebagainya, nak curuh hati kau, nak jadi penerai hati kau dan sebagainya, niat semasa minum air air zam-zam tersebut. Baca bismillah setiap kali minum, dan minum dengan tiga nafas, iaitu dengan tiga deguk sebagaimana kita belajar sebenarnya pada inilah. Dan minum dengan pegang dengan tangan kanan dan berdoa. Gabodio doa, amalan minum air zam-zam ini diamalkan oleh para sahabat dan juga para salafus salih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila dia minum air zam-zam, maka dia akan doa. Doa gawa dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Oh, comel. Kena ingat tu. Kena ingat dan kena ngapa. Apabila kita nak minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, untuk dapatkan ilmu yang berikan manfaat, wa rizqan wasi'an, aku minta dapat rezeki yang luas, wa shifa'an min kulli da', dan menjadi penawar kepada segala penyakit. Dia menjadi penawar kepada kepada segala segala penyakit. Itu adab kita minum air zam-zam. Ingat adab untuk kita nak minum air zam-zamnya macam tu. Okey. Kemudian bab istihbab kaunu saqil qaum akhru syarban. Ini bab yang berkaitan dengan nak ajar kepada kita tentang minum air ini. An Abi Qatadah, hadis 773. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaumi akhiruhum syurba. Orang hak jatuh air, dia yang akhir sekali minum. Dia yang akhir sekali minum. Ni macam orang jatuh kaku ataupun orang pergi jalan rumah kita dah. Kan tuai rumah, kan tuai air, perlu. Jangan kita tuai air, tuai rumah mula-mula sekali pun. Tuai rumah mula-mula lagi. Nah, tetamu pun. Tetamu pula. Oh, kalau tuai rumah tak minum, kita tak minum. Pula. Ada juga lagu tu. Tapi kita kena ingat, orang yang menuang air itu adalah, Nabi kata, orang yang terakhir untuk untuk minum. Memanglah secara adatnya macam itulah adat kan. Kita je tuai ke apa tak, kita nak ambil pun kita minum dulu dah. Tuai-tuai tu nak wikok ke lah dulu dah. Nak bagi pada orang dulu. Sama juga kita ambil pinggan buh nasi, bukan buh kita dulu, buh ikut orang dulu. Kalau kita akhir sekali lah. Yang kita ialah yang akhir sekali. Jadi itu yang disebutkan di sini oleh oleh Nabi. Kita tengok panjang lebar sebenarnya, dah berapa minggu kita belajar dalam bab makan, dalam bab minum ni kan. Jadi jangan belajar saja, ikutlah. Ikut dengan niat kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita dapat pahala yang besar. Kan, dapat pahala yang besar. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, setiap pergerakan kita, setiap pergerakan kita, kita ikut sunnah. Tak semestinya semasa dalam semaya saja. Dalam masa dalam semaya pun banyak sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita buat. Lepas semaya pun banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh lakukan.
Kita kena dekatkan diri kita dengan sunnah, insya-Allah hidup kita barakah. Dan hidup kita akan diberkati, dirahmati oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa perkara yang boleh kita belajar. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi selawat dan salam ke atas junjung yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan ahli keluarga dan para sahabat baginda. Syukur alhamdulillah adik akak abadi boleh mari semula bersama dengan adik akak sore diri sore senyawa pada petang ni. Walau bagaimanapun diharapkan adik akak yang setia bersama dengan Kelantan FM ada sok morning akan bersama juga dengan adik akak dengan abadi lah. Adik kakak bersama dengan adik kakak yang ada sengerti. Bersama dengan adik, sapalah buku ni petang karang ngelah ngesuk dengan rampai budaya kayanya bahasa kita. Jadi kita panjatkan syukur alhamdulillah. Belah mana kesihatan dan juga adik kakak lah. Sihat segar kau petang ni tu. Diharapkan begitulah. Sihat molek. Ni dalam kita mencari samah seria. Maksudnya dalam kerja buat kita lah. Dia cari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita carinya ya, kok ke mana-mana sekalipun kita kena berusaha. Nah. Jadi hari ini jatuh ke hari Khamis 27 hari bulan ya, kok. Khamis 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi itulah hari ininya. Cuma adik akak dalam keadaan learning lah kita utamakan kesihatan dan juga keselamatan kita lah. Kerana mana? Kerana kalau pagi tu cuaca molek, cerah molek, tengah hari pun begitu juga, awal petang pun begitu juga. Tetapi alah kau lewat petang ni dekat-dekat nak masuk maghrib gorik ni hak tu kena hati-hati beringat lah. Sebab kata kita tengok dah apa ni yang berlaku di peniaga-peniaga kita lah. Bila kata mari dengan hujan lebat, ribut kuat, menyebabkan berselerok tok, apa ni, berkubai hanya. Lepas tu beletek kalen, macam-macam lah, kekmoh-kekmoh tu. Dengan produk-produk jualan tu, menambuh habis adik aku, ribut kuat. Itulah. Kita pun dari segi keselamatan dan juga kita pun kena jaga juga dalam keadaan belah ni lah. Serupa sikit hari ekor, kita nak berkongsi lah sebelum dengar lagu ni. Cuaca kita hari ni, 27 hari bulan, hari Khamis ni, dia map Malaysia lah. Menjangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah ni, di Kelantan lah kok, di Kelantan kita, untuk khusus di Kelantan kita lah. Ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, pagi tak ada hujan, setakat ni kita tengok belah tu lah, tengok kelih belah tu lah, tak ada lagi panas molek. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah. Alah Patah ni. Malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah. Tu keadaan hari ni lah. Keadaan hari ni pas malam. Esoknya kalau ada program ko, demo-demo ada berancang ko, bergapa ko. Esok jatuh ke hari Jumaat tu. Dia ayak ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah juga. Pagi tak ada hujan. Petang baru ada, dia kata ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah. Begitu juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan Patah. Itu yang dijangkakan oleh Met Malaysia. Cuma yang alik kita tu dah tahu belah tu ada ekor, tolong beringat belakang-belakang.

Itu dia kepuk leka alik dia, kepuk gote alik kita. Supo tu loyo aja. Kok mana-mana panggil. Pok kita paham belaka adik akak dia mau nak belah mana. Cumanya kalau makan kepuk gote ni beringat lah weh. Beringat belah mana, ialah takut tarik-tarik cabut gigi plesu kita. Ni ni. Bimbangnya takutnya masuk dalam makuk colik orang hok depan kita tu. Kalau berasa tak gagah, tak lekat molek, tak usah lah. Neh. Tak usah lah. Neh menyanyi kat orang lah. Terkejut orang. Neh. Baik. Kita nak berkongsi juga hari ekor berkenaan dengan 27 Ogos ni lah. Peristiwa penting juga berlaku di negara kita. Yang mana beberapa peristiwa bersejarah penting bagi negara kita dan lipatan sejarah negara kita Malaysia. Antara peristiwa penting pada 27 Ogos ni termasuklah adik akak pada tahun 1957. Yang mana Raja-Raja Melayu mengadakan persidangan khas di Kuala Lumpur dan sebulat suara memilih Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sebagai yang di-Pertuan Agong pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. 27 Ogos 1957, diikuti dengan peristiwa antaranya pada 1957 juga dia panggil Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dikuat kuasa ke buat pertama kalinya menjelang hari kemerdekaan negara. Yang ketiga abang dikutik ni lah jumpa cari untuk kita berkongsi rekod peristiwa-peristiwa yang bersejarah, peristiwa penting di negara kita. Hak ni 1995, 27 Ogos 1995, Masjid Negara di Kuala Lumpur. Mercu tanda juga di Kuala Lumpur tu. Masjid Negara di Kuala Lumpur dibuka secara rasmi sebagai simbol Islam sebagai agama rasmi bagi negara Malaysia. Tu dia. Jadi tiga itulah kita berkongsi bertepatan dengan tarikh hari ini 27 Ogos. Tu dia deh. Baik. Lani pukul 2:15 deh kok. Terima kasih banyaklah setia bersama dengan hamba tu. Sak tanya mak ada lah. Mak ada bercuti. Bercuti hari ni lepas dia. Habis dia pulak pergi lep geto lah kita ni.

0: Baiklah, dekat pukul 2.31 dah tu. Dah, 2.30 petang. Baik, kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita lah. Mana dah masuk ruang celah-celah masuk untuk bersama dengan soalan kuis kita lah untuk petang ni. Jadi soalannya ada pada hamba lah ni untuk bui kepada adik-adik bagi jawab lah. Hamba jom nanya, adik-adik jom jawab. Jadi bersedialah dengan talian kita tu 09748-8330-09743-3858. Jadi hok menel dah kita lock, kita we peluang kepada demo yang tak menel lagi. Boleh sama rasa, sama rata. Begitu. Baik, untuk soalan pada akok pada petaninya, soalan dia apakah imej utama yang terdapat pada bahagian belakang wang kertas RM50 ataupun RM50 ataupun RM50? Apakah imej utama yang terdapat pada bahagian belakang wang kertas RM50? Jawapannya jawapan dia untuk menangi hadiah kuis Merdeka 2020 ni, ini ditajuk oleh Pink and Bell. Tu dia ni. Baik. Ada dah tu, manggil dah. Ada dah. Jadi kita demo betul, kira betul selalulah. Habis dia tak si pilih-pilih, ngoni-ngoni dia tak si. Pakai selalu pasal masa kita pun duk berambak dengan masa ni. Baik. Adik rekod boleh menelpon. Kita try dulu. Kita cuba teh hok yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nama gapo nama ni?
1: Abeju, siapa baru benarnya?
0: Abeju. Abeju nak we jawab apa gapo nama lah bahagia belakang duit kertas 50.
1: Tak tengok lagi tu 350
0: ya tu. Jadi duk jumpa hok 10 ya.
1: Pakai teko lah pakai ni.
0: Boleh teko lah.
1: Pakai teko dia nak harga 50 ya.
0: 50 ya.
1: Pokok kelapa sawit ke?
0: Hok Michael tu tak sedap tu.
1: Pokok kelapa sawit habis jual tu belakang ni. Kalau kena tengok tepat cerah sikit nampak lah.
0: Iya.
1: Di pokok kelapa sawit.
0: Gitu deh. Jadi jawapannya sekali lagi, jawapannya biar kemah biar yakin lah.
1: Pokok kelapa sawit lah. Kelapa sawit kau. Gitu lah Bedi.
0: Iya. Baiklah Bedi. Yeah. Betul lah tu, betul lah. Kira betul lah tu, dia yakin lah tu.
1: Yakin kira betul lah.
0: Pasal kira betul lah. Iyalah, pasal kita nak menikah pun dia tanya.
1: Dia tanya.
0: Yakin boleh dah kau?
1: Yakin lah.
0: Betul. Baik. Abis Jo, jangan letak telefon dah. Sebentar lagi Abis nak ambil maklumat lah.
1: Tak lagi
0: lah. Tahniah Abis Jo.
1: Sama-sama lah.
0: Terima kasih. Tu Abis Jo benarnya tu. Tahniah Abis Jo. Menang kuis kita untuk hari ini. Apakah imej utama yang terdapat pada bahagian belakang duit kertas RM50? Jawapannya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit. Terima kasih Bejo dia. Jadi hadiah-hadiah ni kita tidak mengepuh dah. Betul, kita tidak mengepuh hari ini. Hadiahnya, mari ambil lah hadiah boleh dituntut di pejabat RTM Wakaf CIY hari Ahad hingga Khamis. Tengok pula cuti umum tu tutup hari Ahad hingga Khamis, pada hari bekerja sahaja pukul pejabatnya 9 pagi hingga 4 petang. 9 pagi 4 petang masuklah. Masuk kerja kita lain 8 pagi. Masuk nak ngambil ni 9 pagi hingga 4 petang ni aku deh. Hadiah boleh diambil di pejabat. Hadiah kuis Merdeka 2020 ni ditajuk oleh Pink and Bell. Tu dia ni. Mata lagi aku nak bersama dengan apa ni, dengan Pak Cik Abi, produk-produk Tobi Azli.

0: Baiklah, Lani pukul 2.38 minit petang. Di talian kita bersama dengan Pak Cik Abby untuk kecek berkaitan dengan produk-produk Tabik Azli untuk petang ni. Jadi, Pak Cik tak boleh mari hari ni kerana berada di Kuantan. Baik, kita bersama dengan Pak Cik. Assalamualaikum, Pak Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abedi. Mana sore hari ni, Abedi?
0: Hari ni sore senyawa, sore diri sore senyawa sebab kata guru kita cuti.
1: Cuti bersalin ke mana? Cuti bersalin ke mana?
0: Cuti bersalin, kita bawa lah hadiah lagi. Cuti sajalah. Cuti pergi makan angin kau orang ni kau dia lah.
1: Ya.
0: Kita nak berkongsi berkenaan dengan produk-produk keluar Tabib Azli untuk hari ni.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak Abadi kita dan juga para pendengar radio Kelantan FM, khususnya rancangnya Akok ni. Apa khabar orang kita ataupun apa khabar orang Kelantan? Bila menanya khabar ni, ada yang jawab, Alhamdulillah Pak Cu sehat. Ada yang jawab, Allah kurang weh. Ada juga yang jawab, lama dah duduk terletak. Dari gitulah fenomena biasa bila kita dengar kalau kita menanya khabar sayang sobat kita ataupun kita boleh tengok sendiri dalam ahli keluarga kita lah. Ada tubuh tu segar mega lagi. Ada tu hok tiga selendang. Ada tu hok jeng teruh pun ada dah dek kakak. Jadi, kok mana pun kita kena syukuri jugalah. Nikmat kehidupan ni sebabnya sekurang-kurangnya Alhamdulillah kita masih lagi bernafas. Apabila kita masih lagi bernafas, maka kita masih lagi mampu untuk berikhtiar dek kakak. Ikhtiar tu memang penting. Wajib untuk kita ikhtiar. Lepas tu soal hidup mati tu, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi bila sebut Tabib Azli, pusat terapi mata dan resdung Tabib Azli, kalau di negeri Kelantan enggak ada kakak seperti mana Pak Cik Abi duduk bari duduk royak sama-sama dah. Pak Cik Abi duduk royak, Tabib Azli pun duduk ulai royak sama-sama sebelum-sebelum ni deh. Jadi kita ada di tunjung adik kakak. Kita punya pejabat di Bandar Baru Tunjung. Betul-betul kita duduk di bangunan hotel. Hotel H Elite. Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung. Kita duduk di tingkat 2. Dari setengah orang dia kata lalu dah tak nampak pun. Tak okey lah sebesar-besar hotel H Elite tu tak nampak deh. Lebih mudah lagi adik kakak. Dia dekat dengan My Day Tunjung. Tak jauh lah dengan My Day Tunjung tu. Kalau lalu kok jalan besar ni kak. Jalan Kuala Kerai lah. Jalan daripada Wakak Cik Ayih. Nogi alah kau. Kedai mulung tu kak. Jadi, maka kita nampak Maiden ialah kedai sikit. Hotel H Elite ni betul-betul tepi jalan. Hok tinggi sekali, bangunan hok tinggi sekali tu kak. Yelah lah tu Hotel H Elite. Jadi masuk dalai dia kak. Masuk dalai-dalai. Masuk ke pintu masuk hotel lah. Masuk ke pintu masuk hotel tu kak. Tekelih naik di kat dua. Situlah pejabat pusat terapi mata dan resdung Tabib Azli. Okey. Jadi mungkin adik kakak masih ingat lagi lah Pak Cik Abi duduk kosi sebelum-sebelum ni. Dulu orang kata kerek 2-3 kali seminggu berkecek dalam radio Kelantan FM. Tapi sejak akhir-akhir ni ada sekali seminggu, kadang-kadang 2 kali seminggu. Bukan apa adik kakak, seperti mana Pak Cik Abi royak lah, permintaan di sebelah luar Kelantan pun memang terlalu hebat. Maka Pak Cik Abi bersama dengan Tabib Azli dan juga tim kita menjelajah ke seluruh Malaysia. Daripada hok paling selatan sekali gak Johor Bahru, sapalah ko pucuk hok atas sekali no gak, utara sekali no gak, sapa ko Perlis, sapa ko Kangar, Arau, Perlis ada kakak. Jadi dengar kata lain gak, habis rata ritilah seluruh semenanjung Malaysia ni. Jadi mungkin adik kakak masih ingat lagi lah produk-produk keluar dari Tabib Azli Hop Soho. Hop Soho gak, hok kita panggil jus moringa. Ataupun nama penuh dia jus priokatok kunyit hitam plus moringa. Hok ni hok paling Soho adik kakak. Kita juga ada jus kunyit hitam. Dia lain-lain tu. Jus kunyit hitam lain. Jus priokatok kunyit hitam plus moringa lain. Dia dua jenis yang berbeza. Dengan kata lain, kotok lain-lain lah. Kotok lain-lain. Kita juga ada produk-produk lain macam jus bilberry, jus eyebright, jus priokatok biasa. Cumanya hari ni Pak Cik Abi nak kongsi dengan adik kakak bahagia perangat lah. Sebabnya Pak Cik Bino ucap terima kasih lah kepada pelanggan-pelanggan kita. Hostia, ya du siapa keluar ni? Duk ama minu jus puyok katok. Duk ama minu jus kunyit ite tobe adli. Duk ama minu jus plus moringa. Ataupun jus puyok katok kunyit ite plus moringa keluar tobe adli. Dia sebenarnya kunyit ite ni dek kakok berdasarkan kajian. Kajian ni orang kata kajian ni bukan setakat dalam negara kita ya. Tapi kajian di luar negara, kajian secara klinikal lah orang panggil. Dia kunyit ite ni dia beza dengan kunyit kuning. Kalau kita buat masuk tu. Dari kunyit ite ni, dia mengandungi minyak pati dan juga macam-macam komponen bioaktif dia panggil. Jadi antara manfaat dianya, dia bersifat antioksidan. Maknanya dia membantu melindungi sel tubuh badan kita ni daripada tekanan-tekanan oksidatif, anasi-anasi luar. Lepas tu anti radang. Jadi dia memang molek sangat-sangat untuk mengurangkan proses keradangan di dalam tubuh badan kita. Lepas tu dia juga kunyit ite ni dia bersifat antimikrob. Tu bahasa sains lah dia kakak, antimikrob. Bahasa mudah kalau kita biasa duk dengar agak ibarat macam antibiotik lah. Antibiotik. Jadi dia untuk menentang atau untuk nak lawan sesetengah daripada mikroorganisma kume-kume yang ada dalam tubuh badan kita. Di samping tu juga kunyit ite ni dia memang sokongnya kepada pemulihan badan kita. Kita ni tubuh badan kita ni koho lama koho tua, maka sel-sel tubuh badan kita, organ-organ kakah-kakah di dalam tubuh badan kita, segala urat-urat apa semua tu dia menjadi semakin, orang kata semakin kurang lah. Dia tak serupa barang baru dengan barang lama ni adik kakak. Jadi formula daripada Tobi Azli ni, jus kunyit ite Tobi Azli ni insya-Allah, kalau adik kakak memang ada masalah gula dalam darah, masalah kolesterol, apa tu duk main serbes-serbes kaki tangan, letih tak erok, orang kata duk main laih bangun pagi pun berasa tak berapa nak itulah mana. Dari molek sangat amal jus kunyit ite. Tetapi dalam masa tu adik kakak, hok lagi molek lagi comel kalau adik kakak amal jus priok katok kunyit ite plus moringa. Sebab apa? Sebab hok ni dia tiga dalam satu. Kalau jus kunyit ite dia jus kunyit ite lah. Hok ni dia capur pula dengan priok katok, capur kunyit ite, capur pula dengan daun moringa olivera ataupun orang Kelantan panggil daun gemungga. Jadi dia sebenarnya daun gemungga ni ataupun daun moringa ni dia lebih molek dianya sebab dia boleh dianggap sebagai pemakanan hak mencukupi untuk tubuh badan kita. Sebabnya dia ada protein, dia ada vitamin, ada mineral, ada karotenoid, ada flavonoid, ada flavonoid, ada juga sebatia-sebatia lain. Jadi kalau orang yang ada masalah gula dalam darah adik kakak, masalah gula tinggi memang molek sangat-sangat. Sebabnya kajian telah dibuat oleh Universiti Putra Malaysia atau dulu yang panggil Universiti Pertanian Malaysia. Memang dia menunjukkan kesel yang molek untuk menurunkan paras gula dalam darah. Lepas tu so lagi pula adik kakak dia boleh membantu dari segi tekanan darah. Hok mana darah tu orang kata duk mai tinggi sokmo, memang molek ama jus plus moringa ni. Jadi dia merupakan sumber pemakanan, sumber vitamin, sumber mineral, protein dan juga fitokimia. Jadi adik kakak boleh dapatkan jus piok katuk kunyit ite plus moringa. Lepas ni Pak Cik biar ke sambung lagi. Sebab hari ni kita ada offer istimewa untuk adik kakak kita. Ambil dulu nombor telefon Pak Cik B 013-903-1074. 013-903-1074. Kita sambung sebentar lagi.
2: Baik.

0: Baik, Pak Ju, kita sambung semula, Pak Ju.
1: Okey, baik, Abang Dik. Dari kita sambung sikit lagi, adik kakak. Dari jus kunyit hitam ni, ni antara produk, kata produk terunggul jugalah daripada Tobi Azli. Dia, orang kata sama-sama naik dengan jus Priokato, dengan jus bilberry. Lepas tu, orang paling hebat sekali, kak. Seperti mana Pak Cik sebut sana lah. Jus Priokato kunyit hitam plus moringa. Orang ni gabungnya tiga dalam satu. Okey, mungkin ada adik kakak, orang mungkin hok baru tahu. Hok lama-lama pelanggan-pelanggan kita hok lama dia tahu dah harga sekotoknya adik kakak RM159.90. Mana kurang 10 sen RM160. Dia harga asal dia. Ya dulu Pak Loni sejak daripada 15 tahun lepas tak pernah naik harga. Jadi produk Tobi Azli ni tak pernah naik harga adik kakak. 15 tahun lepas RM159.90 harga asal, tapi memang kita orang kata kira mudah-mudah. Kita jual RM150 sekotok. Dia sekotok ni dia ada 30 secik. Dia buka dalam botol adik kakak. Bila kita buka kotak tu dalam tu dia ada 30 paket. Jadi kita hanya cuma perlu minum guting ataupun kekoh soyok ujung dia tu kak. Minum tiap-tiap pagi tangan perut kosong. Masa perut kosong sebelum kita sarap pagi pagi. Jadi sekotok dia ada 30 secik, mana ngam-ngam. Orang kata untuk 30 hari. Harga dia RM150 adik kakak. Daripada harga RM159.90, kita bagi harga RM150 sekotok. Dan kita buat tawaran istimewa hari ni adik kakak. Lama dah tak buat offer ni. Adik kakak beli dua kotak. Beli dua kotak maknanya RM300 lah kalau dua kotak. RM300 beli dua kotak dapat percuma sekotak lagi. Beli dua boleh frisa. Tok kau jimat dah tu deh. Jimat sakit patutnya kalau tiga kotak tu RM400.50. Tapi bayar untuk dua kotak ya RM300. Sekotak lagi kita we free percuma. Okey. Tu untuk jus kunyit hitam. Manakala jus moringa pula ada kakak. Hok kata gabungnya tiga dalam satu ni deh. Gabungnya piok kotak kunyit hitam dengan moringa. Bukan kata tiga kotak sekaligus. Dia benda dalam dia so kotak tapi bahan dia tu dia gabungnya piok kotak kunyit hitam moringa. Kita panggil jus moringa lah nama pendek dia. Dia hok ni dia secik dia tu paket dia dalam tu dia besar lagi pada jus kunyit hitam hok Paju sebut sat ni. Jus moringa ni dia 30 ml setiap secik tu. Berbanding dengan jus kunyit hitam saat ni tu 15 ml. Dari hok ni yang lebih besar lagi. Lepas tu dalam tu dia ada 30 paket juga. Ada 30 paket juga untuk sebulan juga. Jadi harga dia tinggi sikit pada jus kunyit hitam saat ni lah. Harga asal dia RM258. RM258 tapi kita kira mudah-mudah RM200.50 adik kakak untuk sekotok. RM200.50 sekotok. Kalau adik kakak hari ni kita ambil peluang sebabnya kita buka untuk 10 orang terawal dah. Untuk 10 orang terawal adik kakak beli 2 kotok. 2 kotok maknanya RM500 pun dapat percuma sekotok lagi jus plus moringa ni. Maknanya jimat RM200.50 lah. Moga boleh free sekotok. Beli dua kotak RM500, boleh free pula sekotak lagi. Sepatutnya RM700.50. Tapi hari ni bayar untuk dua kotak, dapat sekotak lagi percuma. Gitu adik kakak. Jadi, demo-demo ada masalah gula dalam darah, masalah kolesterol tinggi, duk main serbel, labu beti, sakit pinggir, letih tak urut, kurang bertenaga, tidur malam pun, duk main nyocok menikah. Jadi dapat ke jus kunyit hitam sekurang-kurangnya ataupun hok lagi molek lagi kak. Hok tiga dalam satu tu Priok Katok kunyit hitam plus moringa kita panggil jus moringa. Jadi hok untuk 10 orang terawal ni hok ni khusus untuk COD. Adik kakak hok duduk jauh daripada Kota Baru, boleh hello ke Pak Cu pas ni. Pak Cu ambil order. Jadi insyaAllah kita akan buat penghantaran lah. Kita puh call

0: Gua mana aku, insyaAllah baru nak sampai ke rumah adik kakak lah. Beli dua, free store. Lepas tu store lagi sebelum pakcik berhenti, okey. Adik kakak kita, orang mana nak buat terapi mata, nak buat rawat terus dong, boleh mari direct di pusat terapi kita di Tunjung ni, Bandar Baru Tunjung. Kita duduk di tingkat 2, Hotel H Elite. Kita buka tiap-tiap hari ya, adik kakak. Kalau sebelum ni ada juga coti hari Jumaat. Ni kita buka 7 hari seminggu. Hari Jumaat pun adik kakak boleh mari. Sebab ramai tengah demo ni dia kata, Allah hari Jumaat lah hari tak kerjanya. Tapi sebelum ni jabat kita ataupun pusat terapi kita tutup. Jadi mula illa ni kita buka tiap-tiap hari 7 hari seminggu. Bermula pukul 9.30 pagi. Sampailah ke pukul 5.30 petang. Adik kakak boleh mari bila-bila masa. Lepas tu kalau mana nak mari beli direct. Jus kuyakat, jus kunyit hitam ataupun jus moringa di Tunjung ni, di pusat terapi kita pun boleh juga. Cuma hak pak cua yang seandainya, hak untuk 10 hari terawal tu, hak untuk COD, hak untuk kita puh rebut peluang ni, beli dua percuma satu, boleh telefon pak cik bilah 013-903-1074. 013-903-1074. Pak Cik Abi duduk di Jengka ni, Abi di Jengka.
1: Oh, Jengka bukan Kuantan, Jengka.
0: Kuantan 3 minggu lepas. Awak boleh ni hari tu, boleh tu ujung boleh ni pun ni, kita duduk di Kuantan. Jadi untuk minggu ni mari di Jengka dengan Temerloh. Dua tempat Abi kita buat di Pahang ni.
1: Ya Pahang. Jadi sekadar itulah untuk kita bersama baju untuk petani.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita buat di di Pahang ni.
1: Ya, ya, Pahang. Jadi sekadar itulah untuk kita bersama baju untuk pertandingan.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Boleh. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pula kita ambil dera tu. Awak lapik kain ke? Awak lap meja ke? Awak lapik tempat duduk ke? Janganlah gitu. Lepas tu pula kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga.

weh. Aku nak tanya mu ni. Dah guano kuat gugup perut tu tau weh. Oh lah weh, jadi aku pun tak tahu weh. Jadi aku serum makan sikit doh weh. Jadi perut aku kau bucik weh. Mu tahu kau dah tahu weh, kita lah kau bromo ni. Kita kena jaga makan ni kita no every. Waktu tidur pun kita kena jaga juga tau weh. Kita tak boleh minum air manis. Semua kena minum retek lah air. Air tawarnya tak boleh. Air masuk kena air kemu. Kita kena minum banyak lah ibu. Ya keluar pula karbohidrat ni. Jangan kena pakai banyak. Jangan kena pakai lebih-lebih kena air kemu. Ya kena.

0: Wang regmu, oge bo ilmu, banyo baco tawe, banyo ambil tahu, mu boleh no jadi ke wia gua aku sepaku, bo boleh jadi mulu juga ni do, saya ngawo jowo jowo tak tahu do, so lagi ekonom saya kamu ni tawe, make molek do, tidur jangan de lewat sangat lah, lagu kau pukul satu tidur gak berak kalau kita tak jago make, tak jago waktu rehat kita, ada sebab lah pun kita ni buci. Tak boleh aku nak kicara monster rai. Bye bye. Oh lah weh, kita baik tu ngulu sama lah. Kita nak suka juga tu ngulu sama. Tu ngulu sama ni tak kecekok nak dia tu saya.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis kerasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
2: Baiklah, adik kakak yang bersama-sama, terima kasih setia bersama dengan Bedi. Dalam apa khabar oleh Kelantan Akok, Kelantan FM ada semua. Ini nak beroyak kepada Akok berkaitan dengan forum lah. Forum Rabbani sempena Maulidur Rasul Anjure Masjid As-Sa'adah. Mungkin betul hulu Kota Baru. Pada 28 hari bulan Jumaat esok lah. Ini malam. Jawab malam, pukul 8 malam. Dan ahli panel yang akan bersama-sama dalam forum Rabbani ini, iaitu Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Kamarul Muhammad Amin. Manakala bahagian menanya dan juga yang bui soalannya adalah moderator lah. Dipanggil moderator bersama dengan Da'i Wafi. Hak mana dia aku ada kesempatan luar masa selekelah bersama-sama denu untuk kita mencintai Rasulullah. Ya, lama ni pun kita cinta dah, cuma nak kemah-kemah. Bila ada ilmu dia jeluju molek dia aku. Hak tak ada ilmu itulah tewe molek glecore. Jadi kita biar ada ilmu dan kita mengamalkan ilmu sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ngelah ngesuk gak. Yalah. Kalau ada basa-basa mulut kau bergapa, deh, pelicin-pelicin bebe kau, hak tu rezeki dah tu hari aku. Amor tu alih nak bergoyak. Hak tu ahli jawatan kuasa masjid yang uruskan. Jadi, kita ni hari aku, hak utamanya nak ambil ilmu. Kutip ilmu hari aku supaya kita apa ni sama-sama mengingati dan mencintai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neh. Apa ni Rasul dan juga Nabi sepanjang zaman. Baik, itulah nak malu kepada akok deh. Forum Rabbani sempena Maulidur Rasul Anjure Masjid As-Sa'adah Mukim Betahulu Kota Baru pada 28 Ogos pada esok lah, malam esok hari Jumaat pukul 8 malam, ahli panel Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Muhammad Abdullah, Ustaz Kamarul Muhammad Amin, manakala moderator dia Da'i Wafi. Kita pakat berkongsi ilmu dan lebih-lebih lagi mengimarahkan masjid. Itu dia.

0: Baiklah, bila-bila pada tu adik kau amun nak berkongsi berkenaan dengan penutupan jalan peringkat berperingkat sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun ni lah 2020 ni. Yang mana Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni pada jatuh pada hari Ahad 16 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan dengan 30 Ogos 2020 ni. Yang mana ni lokasi dia, tempat dia di Stadium Sultan Muhammad Kepak, Kota Baru. Tarikh raptai programnya pada 27 hari bulan, hari Khamis hari ni lah. 29 hari Sabtu, 30 hari Ahad. Hari sebenarnya hari Ahad tu lah. Jadi masuk raptainya 8 pagi. Pada 27, 8 pagi. 29, 8 malam. 30 tu 5 petang sehingga selesai. Jadi sehubungnya dengan penutupan jalan ni ada kau ambo, kita tolong perhati ingat dan juga tidak melalui jalan-jalan yang ditutup lah. Takut bolok wok, dia panggil bolok wok. Jadi kesusahan kita lah. Jadi susah bila masuk jalan yang ditutup ni kak. Iaitu Jalan Bayam bermula persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Jalan Mahmud bermula dari bangunan Troika sehingga ke persimpangan Jalan Hospital. Tu dua jalan ni kau. Itulah dia buinya deh. Dia nak malu dua jalan tu. Setakat ni ada akok ni, bui peta pun habis di tak berapa cerak mana ni peta ni. Tak apalah dia rakyat begitu ada akok ni. Gambarnya, ada dengan gambarnya ni. Dia penutupan jalan dan pengosongan kawasan tapak persembahan bunga api. Ya. Jadi begitulah Jalan Bayar bermula persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Jalan Mahmud bermula dari bangunan Troika sehingga ke persimpangan Jalan Hospital. Jadi kena parking enggak? No gitu jalan kaki lah. Masuk deh. Bukan pergi dengan kereta. Baik, amun nak berkongsi ni selagi ni daripada sahabat kita juga ataupun daripada Abang No dia lah, Haji No, yeah, No Yusof. Jadi ini berkaitan dengan bagi menunjukkan tanda ingatan yang tidak pernah terputus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyerlahkan lagi tanda cinta dan kasih saya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid An-Nur Banggo Pauh Kok Lanah rekod menganjurkan ceramah khas Maulidur Rasul yang bertemakan cinta kekasih Allah pada hari Sabtu 29 Ogos lusa-lusa. Nah, esok Jumaat, lusa hari Sabtu 29 Ogos 2020 ni selepas semaya gorek dengan menampilkan penceramah yang akan menyampaikan ilmu ceramah dakwah iaitu Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Jadi ingatlah ada ekor luar masa untuk bersama hari Sabtu 29 Ogos 2020 ni. Baik, kita ada kesempatan ni yang nak bersama dengan orang lama lah. Orang lama ilmu pun banyak. Jadi bersama dengan Haji Nur. Assalamualaikum Abang Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Dik.
0: Ya, serupa dulu ya suara eh. Tak berubah ni.
1: Hanya aku.
0: Haji Nur. Jadi Abang Nur, kita nak berkongsi. Dia sebenarnya lokasi dia lagu mana? Kalau
1: lokasi dia sebenarnya kalau kita nak mari ke dia tak jauh daripada jalan besar, jalan utama lah. Jalan Kota Baru, Kuala Krai, Gongsai, tapi dia terletak berhampiran dengan KN Tentera, KN Askar. KN Askar pergi China lah panggil. Jadi dia ada masuk jalan ke bertetangan dengan KN Askar tu. Masuklah tidak jauh dia berbuka dalam apa ni setengah kilo gitulah daripada jalan utama.
0: RTM besok dah sampai situ dia ambo besok dah sampai dalam.
1: Apa ni Abang Dik pernah mari buat rakam rakam forum apa? Forum apa dia panggil?
0: Forum Islam gitulah.
1: Forum Islam gitu. Pernah mari rakam sekali bersama dengan Ustaz Muhtar. Ustaz Muhtar gitulah. Ustaz Muhtar kita jadi jadi apa ni apa penceramah kita apa masjid Anu ni lah. Jadi untuk tahun ni untuk sempena dengan hari lahir junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sekali lagi sambutan Maulid Rasul dekat masjid inilah, masjid kampung inilah.
0: Jadi nak siapa dekat camp tu, dekat break slow-slow boleh lah tu deh. Nak masuk cabai tu.
1: Kalau air daripada Kota Baru bila siapa bangun yang marah, komplek bangun yang marah tu. Kena tekan dulu nampak ada laluan belah kiri tu, ada yang masuk.
0: Coba.
1: Tu masuk ke Kampung Bangga Pau lah. Tak jauh. Tak payah cari pun.
0: Gitu. So, baik.
1: Jadi, dia punya apa ni, matlamat kita tak lain tak bukan lah. Untuk melahirkan rasa cinta kita, kasih kita, sayang kita. Ingatan kita yang tulus ikhlas kepada junjungan besar jasa pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak bayar dengan harta dunia dan apa lah. Dalam membawa sinar Islam ke kita. Membawa perjuangan dia, hijrah dia tu boleh jadi pengajaran untuk kita.
0: Mudah-mudahan kita umat dia ni mendapat syafaat ni.
1: Kita yang penting sekali dia. Bila kita ingat semua dia tu, dia ada janji dah kan dia. Siapa yang ingat dia pada baginda Rasulullah SAW juga akan mengingatkan umat dia. Umat dia. Siapa umat dia ingat dia, baginda Rasulullah SAW juga akan ingat ke umat dia. Itulah.
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita nakkan semangat dia lah di pada masa nanti.
0: Ya dah, betul lah. Mana ada masa tu selagi lah di Masjid An-Nur Bangga Pau Kok Lanah deh.
1: Ya, pada 29 lagi satu lusa.
0: Lepas gorek deh.
1: Lepas gorek. Semaya berjumaah maghrib sekali lah.
0: Kebetulan Abang Noh, Haji Noh. Bersama dengan Haji Noh ataupun Abang Noh, Abang panggil Abang Noh. Sepanjang berkhidmat dengan RTN ni, ada perkongsian kita Abang Noh sempena dengan hari kebangsaan yang kena sambut ni. Adakah Abang Noh pernah apa buat liputan di kalangan demo-demo pejuang-pejuang tanah air
1: kita? Apa bulan kemerdekaan ni mengingatkan kita tentang perjuangan apa Pahit Drik. Mana yang terlibat dalam pasukan keselamatan lah. Sama sekali bukan-bukan askar kita, tentera kita. Ataupun orang sebut dia panggil veteran tentera kan. Jadi ada dalam beberapa tahun lepas lah ketika masa bertugas di unit berita RTM lah. Di Kuala Terengganu kita pun jumpa beberapa orang yang memang ialah macam kita bila tengok dia tu kan, tangan dia, kaki dia tak ada, pada tangan pun tak ada, cedera kan, jadi cacat kan, cacat semua hidup. Apabila dia terkena peluru lah. Tak maaf, meninggal lah. Ni yang cacat je terkena peluru bertempur dengan bertembok-menembok dengan pengganas komuni lah. Terutama sekali, dia bertugas di kawasan sepadan Greek. Lalu Greek Jeli tu kan.
0: Masa nak buat jalan tu.
1: Tu, daripada tu, baling semua tu kawasan Pekalai Hulu, Baling, Greek, semua tu, Jeli tu. Itu kawasan-kawasan yang bersepadan dengan Thailand. Bersepadan dengan Aleksi. Masa waktu tu memang pengganas komuni memang ramai kawasan tu lah. Jadi askar-askar kita ni, tentera kita ni memang orang panggil berani matilah bertempur demi mempertahankan negara lah. Maknanya kalau kita orang-orang muda ni, dia mungkin tak merasai suasana perik jerih orang-orang pasukan keselamatan kita ni dalam mempertahankan negara kan. Jadi kalau kita balik kepada kemerdekaan kita ni, memang semangat mereka memang besar.
0: Betul. Kita hargai dan kita kena jasa demo-demo ni deh. Pejuang-pejuang tanah air kita.
1: Jadi pengganas komuni ni dia memang dianggap kita ni memang askar-askar kita bagi musuh dia lah. Musuh bagi dia tak ada, bagi dia maknanya dia tak nampak siapa, dia tak ada itu bagi dia lah.
0: Tak ada belah kesihan dah.
1: Tapi kita sendiri pun kalau dah tahu dah dia musuh kita, maknanya kita juga akan terus berjual berhabis-habis lah menghapuskan mereka. Yang boleh memberi ancaman pada negara kita yang sekarang ni aman damai lah. Sekarang ni kerana aman damai tu memang tak boleh nak elok. Tak boleh kita mempertikaikan ataupun kita kena menghargai pengorbanan pasukan keselamatan, bekas tentera kita yang dah ni ramai cacat lah. Ramai juga yang untuk korban ramai yang cacat kerana berjuang mempertahankan negara.
0: Betul-betul. Jadi terima kasihlah kesempatan bersama dengan Haji Noor untuk petani. Haji Noor Yusof bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Haji.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan apa ni, program kita di masjid tu berjalan dengan lancar lah pada 29 hari bulan ni.
1: InsyaAllah.
0: Lebih ramai lah yang bersama, ada kesempatan untuk bersama di Masjid An-Nur Bangu Pauh.
1: Ya.
0: Kutlana. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abadi.
0: Ya. Itu bersama dengan Haji Noor Yusof ataupun Abang Noor. Kamu panggil Abang Noor lah. Bersama dengan kita. Dia cerita tentang ada pengalaman-pengalaman semua membuat liputan bersama dengan anggota-anggota tentera yang apa ni, cedera lah akibat bertempur dengan pengganah komuni. Baik, kita ni pukul berapa dah ni? 3.36 mana petang ni kok. Waktu ni bersama dengan Bedik. Ada lagi hok duk menanya bidik sore ko, iyalah sengati sore ni. Ada satu ada kesempatan kita berdua, ada iyalah masa-masa kita sore begitulah adik ko. Ke mana-mana pun bidik tidak sore diri bersama dengan adik ko yang setia menemani pada petang ni. Terima kasih lah. Mau nak baca juga lepas pada ni lah, dengan lagu dulu lah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Balik lagi semula bersama dengan apa khabar orang Kelantan kok. Harap sihat segar berlaku-laku di kalangan kita. Hak tak berapa sihat. Kita ikhtiar aku mana-mana ada kok. Ya tentunya kita pergi ke hospital-hospital lah. Tak usah duk berok, tak usah duk takut lah hospital-hospital. Lalu ni bahagia cocok pun tidak seperti itu dah ada kok. Tengok jarum pun kita nak kenalin dah tengok jarum. Lalu ni ingat ni pakai jerang. Tidak ada rasa apa. Macam semut kata begitu ya. Jarum pun halu-halu. Halu-halu gitu ya. Tidak besar. Tidak ada takut lah kita lah ni. Paling tak takutnya tak kabar langsung adik aku. Sedar-sedar raya berserabut tubuh kita. Ambil. Jadi itulah. Ambil kita ambil pendekatan ataupun kabar ingat adik aku kesedaran kita. Jangan widen. Apa ni tak kabar langsung. Baru orang usung pergi sepitar. Olah tiga kaban tak segi, tak segi, tak segi. Heret kaki tangan pun tak segi lagi. Bergantung lagi di tiang seri tu. bergantung. Kita pun takut cabut tangan dia. Pakai lock begitu lah. Tak kabar baru pergi atas sepitar. Baru boleh atas lah sebabnya kata tidak berjerit, tidak ngacar lah. Tidak berpayuh lah. Dia tak kabar kan pakai punggung. Tak dalam usung tak dalam ambulans tu pakai sapa sepitar. Jadi kita tak sih lah belah tu deh. Sapa-sapa sepitar tu cek-cek penat dah. Jangan beri tahap tu lah. InsyaAllah dia akan usaha kita usaha tetap usaha. Lepas tu kita berdoa dan bertawakal serah kepada Allah Ta'ala yang memberi penyembuhnya. Dia beri penyakit, dia ada penyembuhnya. Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Baik. Kak Yah, habis awal terima kasih. Dia kata tak ada lain tu pak nak hujan. Begitu. Berok lah dulu Kak Yah. Ni apa Cik Riza Rizwan. Salam Maulidur Rasul kepada semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Rosida Safi. Dia kata tergendala siaran dalam live FB Kelantan FM. Terima kasih lah beri peringatan dan juga pengetahuan kita juga. Alik kita akan cubalah lagu mana pun ikhtiar. Khairul Azlan bersama dengan kita. Dia kata comel baju abadik. Yalah, moga selah tak boleh nak bui lah. Ni selah ni ya. Tu pun mujur lah orang bui. Kalau tidak pakar belah ni. Asmawati Muhammad. Tak kesik ke abadik sore tu? Tak kesik abadik. Moga besok dah. Supaya dalam rumah kita lah. Kalau orang rumah kita tinggal, anak-anak kita pergi Kuala Lumpur belakang, ni kan kita sore, tidak kesik. Lepas pergi dapur, kita ada bilik. Lepas ada bilik, dapur. Habis kepuk-kepuk mana ada tu. Kenyir kan? Nerah. Begitulah. Kesik apa. Muka 4 peso dah. Malaikat kita tak peso. Masuk dalam hutan sore diri kau. Kesik jugalah. Siapa lagi? Siti Zarina. Salam DJ. Waalaikumsalam Siti Zarina. Buat klepek kau berapa tu? Kau jual etok. Aniza Zulkifli lain putuh. Baik. Zur Azmi. Selamat petang. Selamat mendengar Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih. Mustafa Sepia. Abedik sore pun tak apa. Ambo ada ni. Duk nunggu abadik. Terima kasih abepa dia. Bila-bila nunggu demo lah. Demo boleh juga cica-cica ubi kayu ke berapa abadik ni kat hall tu lah. Bawa-bawa sore lah. Tak apalah. Kurang-kurangnya demo rasa jelera molek. Alhamdulillah. Zu Azmi apa ni bukan. Dia yang bukan takut kospeta tapi tapi menunggu lama. Gitu. Masa dia ada lah, kena sobar lah berapa-berapa pun kita ni. Deh. Kalau demo berasa ada PT kan, orang pergi. Hak lebih tinggi tu. Deh, hak lain tu. Kita ni hak tak berapa ada hospital lah. Demo hak masa ada kat. Deh. Orang kata pengemudahan tu banyak lah. Demo hak ada tu lah. Sobar lah kita ni. Deh. Kena banyak sobar ke mana-mana pun. Bukan setakat hospital je menunggunya, pak-pak lain pun ada setengah-tengah tu lambat kalah nak selesai urusan kita, jadi kena sabar lah. Baik, Rosida Safi dia kata kalau cocok muka paling kelang tak tengok kau jarum. Oh, bila orang nak cocok paling lain. Oh, begitu iyalah. Eh? Ambo kalau orang nak cocok ambo paling komisi doktor ko. Eh. Jadi semangat kita lain. Semangatlah. Moga dia mo comel kan. Mak Tai, salam tengah hari Kelate FM. Saya apa ni Mak Tai dari Weng Narathiwak Thailand. Oh, terima kasih Mak Tai. Bersama dengan kita Arif Irfan Gua Musa nak uja Muhammad Adrisham Musa duk nyucuk sate ni abadi. Oh gitu, cucuk molek lah, jangan cucuk jari-jari tu. Mak Tai dia kata berapa ni baru boleh tengok tuah semua juga tu abadi kita. Ha ha ha ha ha ha. Iyalah, dia mau tengok jauh tegak-tegak, mari tengok dekat. Rasa nak minum air dengan abadi ni.

Itu daripada Irfan Mutiara Biru dengan lagu Kalau Tak Ada Mu Tak Makan Sayur Keladi. Begitulah. Kalau kita ni benda apa ni bak rumah tangga lah, kita cerita bak rumah tangga hok menikah kahwin dah lah. Atau menikah mungkin dengar-dengar cerita belah tu lah. Ingat tak ataupun dengar cerita lah, cerita orang lah. Dia bak rumah tangga ni ada aku, bukan nak mengajar dia aku, bukan nak sihat, nasihat, tetapi kita berkongsi, sekadar berkongsi. Kalau dia mau lalui dah, kita sama-sama mewujudkan orang kata rukun damai dalam rumah tangga kita. Dia benda ni kita tak boleh ingat berlaku tu pada hari berkenaan berlaku dekat kita, tak ingat hak puluh-puluh tahun kita bersama dengan dia. Punya marah, punya murih dekat dia kok. Ni habis habis benda dalam hutan sebut benda dah atas rumah beracin dini-dini pun nak cabut tendai dari mujurlah rumah kita tu rumah batu, tidak rumah papel. Kalau rumah papel rutuh lama dah, meh tiap suri pun nak tendai nak tebang habis. Ni punya marah. Tetapi kita bila-bila marah dari kok, bila-bila dari keadaan panah tu, kita ingat juga pengorban ni dan juga hak dia selama kini bui kepada kita lah. Kalau belut sebelah tu lelaki, puan pun begitu juga. Selama kini ni, royak nak 15 apa ni, 5 ria berat setengah beli dia. Habis nak pergi Hong Kong ni esok lusa, pergi. Eh, maksudnya begitulah, mudah deh, mudah kecek. Nak makan berapa? Rusuh, cari sekali dua. Rusuh dia berpera tu lah. Dalam hotel jangan, takut tak tubik tu lelaki. Pakai senyap dalam hotel. Jadi nak royak buih dia, kok kita ingat sejarah-sejarah lama bersama-sama dengan tu. Barulah kita ni tidak manah panjang. Berdik pun kadang-kadang begitulah royak boleh. Nak ngamal tu payuh. Tapi gitulah kaedahnya. Kaedah untuk kita, kalau orang kata getok kat tidak menanti belah. Kalau apa ni, kalau kata benda tu berlaku, tidak kata borak ataupun larak lah. Nak aku tak masuk sehari ya hari ni kita bergagal. Padahal sebelum ni dia masuk sama. Demo kita suruh ikan bakar je cuba bodoh berpada. Dah dia sekali dengan gula ayam. Ikan 10 rasa. Macam-macam atas meja. Nak ayak bui sebelum ni. Jadi tak pernah sabuh lah. Tak pernah sabuh lah. Kerana sehari tu bergagal kita. Siapa nak berjumpa dengan ayah tuk tua macam-macam lah. Kalau dulu kat pakai buku-buku kain, klik rumah tuk tua ataupun rumah mak dia lah. Setarik dulu. Gitulah. Kita hari ni ada ekor sebagai panduan kita bersamalah. Zon 1, zon 2 negeri Kelantan, seluruh negeri Kelantan lah. Hari ni masuk waktu semaya Fardu Asar pada pukul 4.23 minit petang. Besuk dan setiu pada pukul 4.22 minit petang. Maksudnya waktu semayam fardu asar. Mari dengar lagu.

Mana ada masa tu bergosi lah dengan medik ni kurang-kurangnya. Kalau demo lah, orang duduk mengepek, dia klik mengepek kau berapa lagu mana demo buat. Sengah pada kita ni kat siapa tak ada tukar motor lagi. Ni tak ada tukar motor lagi hang lah. Macam-macam hari kat pakai start atau ni pakai tekan gear kat pakai gear semula. Kalau orang kedai kopi, kedai kopi. Gear semula. Orang panggil menenangkan jiwa dulu. Baru klik semula. Dia lama-lama sejuk kat. Tak apalah. Supa agak kereta dia lama-lama sejuk kat. Kita start mudah lah. Macam-macam cerita lah kan ni. Dalam kehidupan kita ni menjadi, orang kata menjadi pengajaran dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Hak demo telah pun lalui hidup berumah tangga begitulah. Kita harapnya dalam keadaan amir damai lah. Sepakat membawa berkat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati, dinaungi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, rumah tangga yang kita bina. Sambil-sambil tu nak menikah kahwin lah dekat ni lah, sehari dua ke lah ke depan cuti sekolah ni ke ni, menanya khabar orang-orang tua kita. Saat tinggal lah orang-orang lama pok sedara ke berapa, kalau tak faham hidup berumah tangga ni, tanya dia ni belah mana, lagu ni lagu mana. Tak siwi kekoh kelahi lah kita ni. Hidup bersama dengan pasangan kita. Kau guana. nak kau bergewe, berkasih 3 tahun. Tapi menikah 2 tahun setengah. Tak si lah belah tu adik aku. Biar panjang pada bergewe tu. Bergewe 3 tahun. Biar menikahnya selama-lamanya. Maksudnya sehingga akhir hayat lah. Begitu. Jangan waktu balik begitu. Bergewe 3 tahun, nikahnya 3 bulan. Tak sip lah tu adik-adik ni. Kita berdoa semoga pengantin-pengantin baru kita ni, mana lagu pengantin tak ada cari eh, tak apalah. Semoga orang kata kekal bahagia. Bukan sekadar anak cucu. Kadang-kadang kita ni berdoa semoga kekal ke anak cucu. Lepas tu berat tak sip sehingga ke akhir hayat.

0: Baiklah, kita lah ni pukul 4 minit petang kok bersama dengan Mami Mindre Elson untuk kita berkongsi berkenaan dengan keistimewaan kelebihan kita mengamalkan minum Mindre Elson untuk petang ni. Assalamualaikum, Mami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Medik.
0: Alhamdulillah, kalau ikut pada lagu tadi, Mami lah dah kesik duduk sore apa
1: dah. Oh, dah kesik dah, Medik.
0: Tak kesik. Gurau, betul-betul ni, Mami.
1: Baik.
0: Ya, Mami, kita nak berkongsi berkenaan dengan kelebihan mengamalkan minum mineral essence. Silakan, Mami.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, Medik kita tu. Sore kan, Medik?
0: Sore hari ni. Betul-betul.
1: Sore, Alhamdulillah. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, makmu, adik aku mana-mana duduk atas kereta. Allah penuh-penuh atas kereta hari ni. Hari ni kami tu. Ada pun kau anak balik asrama. Ada pun kau bini balik kerja. Alah balik kerja penuh-penuh. Alah ni jam. Mami alah balik juga. Alhamdulillah, hak mana-mana baru dengar ataupun dah lama dengar. Hak mana bahasa tak segar. Letih lesu tak cakap. Berok tak lawas, kecing tak lawas, tidur tak jenera. Bukan duk gila. Kau orang kita ni, usia macam mami bagi 70 ni. Macam-macam lah ada. Bagi pekeh dah, Medik. Muka makan ikut sedap. Hak doktor maru, hak tu lah kita buat. Jadi, hak mana tak segar boleh dapatkan minuman percuma mami mineral essence. Petang ni kita ada di Masjid Johar simpan nak masuk ke Gua Musa. Guce. Tarik kata Mami Menasa pukul 4 sampai pukul 9. Setiap minggu akhir jatuh kepada hari Khamis. Sekali sebulan sahaja untuk orang di Macan dan juga orang di Guce. Boleh dapatkan percuma di sana ataupun nak sambung kat mana mutuh dah boleh pergi belakang sana dah. Kat mana terlepas boleh melalui online lah nak tahu pasal online tu. Nasi OD pun boleh, transfer pun boleh. Telefon Mami 019-988-6727. 019-988-6727. Mami Mineral Essence ni adalah satu produk berasaskan air laut. Tidak ada kimia dan tidak ada pewarna. 100% tulen air laut yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua, untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sehat dan untuk semua penghidupan termasuk tumbuhan, haiwan perlukan mineral atau zat-zat yang cukup setiap hari. Terutama manusia lah, kita lah orang yang duduk bayak sakit lutut, sakit pinggan, tidur tak jenera tak, dan nyunyak sana, nyunyak sini kan. Ada belakang. Hak nak terang, boleh pergi dapatkan minuman percuma. Sekarang ini kita ada di Masjid Johar, Guce, simpan nak masuk. Gua Musa tu sebelah PKT turun sikit tu ada kata Mami Mineral Essence. Hari ni. Esok Jumaat kita ada di Masjid Besar Tanah Merah. Pukul 10 sampai pukul 12. Patang kita ada di Masjid Lemah Pasir Mah. Ayahat kita ada di Patang tu campur dengan Bacok. Hari Senin Masjid Ismaili campur dengan Masjid Assalam Pakalan Cepa. Hari Rabu Pasir Putih campur dengan Jetih. Ha, itu program Mami Menaksa sama-sama dah. Boleh tunggu sana. Kalau berasa tak berapa nak cirak mana, boleh tengok story FB kita ataupun VPT kita ada belakang, boleh tengok sana. Telefon Mami 019-988-6727. 019-988-6727. Mami Menaksa ni tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa sebab dia bukan ubat. Dia berasaskan air laut. Minumlah banyak mana sekalipun, dia tidak akan mudarat sebab dia ambil apa yang dia nak, dia buang apa yang lebih. Itulah minda. Dan sesuai kepada yang limit air pun boleh. Telefon Mami lah sekali lagi. 019-988-6727. Mineral Essence.
0: Yakin sekali.
1: Jangan jadi. Terima kasih
0: ya, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, insyaAllah. Itulah Mami Mineral Essence untuk petang ni. Salihah kita bersama dengan Mami. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama dengan Akok. Terima kasih banyak yang setia bersama dengan Mo. Apa khabar, Kelantan Akok? Kelantan FM, ada semua.

Adik aku Amo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.23 minit petang, maka si Azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1, zon 2, negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjik surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pemnya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah betul ke ilmu yang saya belajar ni. Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, yang aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Bila-bila pada tu ada ikut juga sebelum kita dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang ni. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan tahun 2020 ni pada hari Ahad 30 Ogos 2020 ni, yang mana akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi majlis ni diadakan sebagai salah satu usaha menzahirkan hasrat dan harapan pemimpin tertinggi Kerajaan Madani mengenai kepentingan menghayati semangat kemerdekaan berserta dengan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat kita lah. Dan Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian agama, budaya, bahasa dan adat resam, sememangnya kita kena pertahankan dan terus memdayakan sikap faham, hormat, terima dan meraihkannya. Pelbagai pengajian juga diadakan seawalnya pukul 5 petang. Antaranya konsert animasi Ambang Merdeka, persembahan Pesta Lampu Sedunia, persembahan kebudayaan Gema Perpaduan Malaysia Madani, segmen khas muzika kemerdekaan dan persembahan artis terkemuka tanah air. KPN, Kementerian Perpaduan Negara ni, selaku sekretariat majlis menjemput orang ramai untuk pergi ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur bagi bersama-sama menyaksikan dan mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Ogos 2020 ni, hari Ahad. Jadi majlis ni juga adik-adik boleh kita tengok kelih secara langsung melalui TV1 dan aplikasi RTM Click. Mula startnya pada pukul 9:30 malam.

Baiklah, there you go. Tadi di Getin Tupak, jangan lupa esok, malam esok tu deh. Forum Rabbani Sempena Maulidur Rasul Anjuran Masjid As-Sa'adah. Mungkin betul hulu Kota Baru. Banyak surah-surah balasa masjid-masjid di Kelantan kita ni yang menganjurkan majlis sumpamo ni Maulidur Rasul Maulud-Maulud. Dia buat ni ada ekor pada 28 Ogos hari Jumaat malam Sabtu pukul 8 malam dan ahli panel yang bersama mengupas ataupun memberi pencerahan berkenaan dengan Forum Rabbani Sempena Maulidur Rasul ni anjuran Masjid As-Sa'adah Mungkin Betul Hulu Kota Baru, iaitu Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, dan gandingannya adalah bersama dengan Ustaz Kamarul Muhammad Amin. Moderator bagaimana ni Da'i Wafi. Orang bersuara berlaku ni. Jadi kita ambil kesempatan yang ada kok untuk mendengar dan juga menghayati Forum Rabbani Sempena Maulidur Rasul ni. Mudah-mudahan menjadi kekuatan dan juga kata rasa kasih sayang cinta yang mendalam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh menalah. Bawa lah sekalian tu walaupun peri pun. Percuma pun kita dengar. Bawa lah kadang-kadang kita ni percuma. Tak pakai bawa mulut lah. Mungkin nak makan ni. Maulidur Rasul ni. Ataupun mulut ni ada orang buat makan-makan. Jadi bawa lah piti tu. Bukan nak bayar kalau kita makan tu. Masuk dalam tabur-tabur masjid tu lah. Mudah-mudahan kita masuk dalam tabung-tabung masjid tu boleh buat bayar-bayar api, bayar air, nak tukar-tukar kapek pun boleh. Jadi kita pakat-pakat menyumbang ni kok waktu untuk akhirat. Mungkin kita berasa lepas pada tangan kita masuk dalam tabung

supaya kita sama-sama kata membantu dan menyumbang masjid untuk buat program-program yang diadakan di masjid lah. Orang mengajar ke forum ke semuanya lah untuk menghidupkan lagi masjid. Baik, kita pukul 4.50 minit petang rekod. Tak berapa banyak masa dah kita ni untuk ke pukul 5 dengan perkembangan semasa dalam utama 5 petang.

0: Assalamualaikum. Hai hai hai. Terima kasih kepada pendengar semua. Hok masih lagi menantikan Biz On Air. Macam biasalah deh. Syira lah kan bersama dengan anda semua, bersama dengan pengusaha minyak masak terpakai Encik Mak Yuko kita. Sihat kau hari ni?
1: Sihat lagi Kak Syira. Bersemangat lagi.
0: Dia agak mari dengan semangat semua lah pendengar semua. Jadi minyak masak terpakai, banyak dah informasi yang kita terima sebelum ni. Banyak dah maklumat yang Mak kongsikan bersama dengan pendengar kita ni pun dah episod-episod nak ujung-ujung dah kita ni. Tapi kita masih ada ruang, masih ada peluang untuk bertanya kepada Mak lah berkenaan dengan dia punya perniagaan minyak masak ni. Jadi Mak,
1: yeah,
0: Kak Syira dan Kak Syira yakin pendengar-pendengar kita semua pun nak tahu deh. Mesti ada juga antara-antara pelanggan ataupun orang ramai ni yang ada pandangan negatif terhadap minyak masak terpakai.
1: Dia pandangan negatif tu tak ada masalah, biasalah. Orang-orang ni dia akan trigger lah dengan apa, setiap apa benda yang kita nak buat kan. Jadinya kebiasaannya yang sentiasa muncul ataupun yang Mak terima, tak kisahlah melalui depan-depan kau ataupun media sosial kau, biasanya dia akan tanya, oh ni mesti minyak ni nak buat minyak masuk baru pulak lah ni. Dia proses-proses bersih-bersih-bersih, dia pun packaging balik pada jual mula kau kita. Tu jadi penuh tu. Perut kita lah kena cancel lah apa. Jadi ini adalah antara mitos yang besar berlaku. Jadi untuk pengetahuan semua adik-adik kakak, minyak masak terpakai ni tidak sama sekali akan dijadikan balik sebagai minyak baru. Sebab tu Mak tekankan sekali lagi untuk seawak kenal pasti siapa pembeli minyak masak terpakai tu. Terutama sekali kena make sure ada ISCC tu. Sebabnya Kak Syira, 3-4 tahun lepas ada berlaku di mana serbuan telah dibuat di Lembah Kelang. Melibatkan sebuah syarikat yang proses balik minyak terpakai minyak jadi minyak baru. Ni sebab apa benda ni berlaku? Sebab tidak ada kawalan. Macam mana kita nak kawal benda tu daripada berlaku? Kena ada sertifikasi tadi. Barulah tidak ada berlaku. Jadi tapi jangan rusilah sekarang. Hari ni benda tu dah sangat susah nak buat dan KJI pun dah alert dan aware tentang apa yang berlaku dan tak ada dah lah Mak rasa berlaku sekarang ni benda-benda yang melibatkan pembersihan minyak lama jadi minyak baru.
0: Yalah deh, benda tu dah memangnya atau tak molek
1: Tak molek lah.
0: Kita nak guna baliknya. Jadi dari sudut perniagaan ni Mak, adakah bidang mengumpul minyak masak terpakai ni ada potensi ke untuk jana pendapatan sebenarnya?
1: Secara realitinya memang bidang ni sangat besar dan sangat berpotensi dan dia tak pasti lagi tarik lupuk dia habis. Sebabkan apa Kak Syira? Sebab selagi mana manusia atau muka bumi ni dia masuk guna minyak, selagi itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor biodiesel ni ataupun renewable energy ni, dia masih baru untuk minyak masuk. Sebelum ni kita duduk dengar solar lah, biogas lah dan sebagainya. Ni benda baru lagi. So bila baru ni, masa dia masih jauh dan perkembangannya akan banyak lagi dan makin besar. Permintaan sekarang untuk bahan mentah feedstock tidak mencukupi untuk kegunaan dunia Kak Syara. Sebab apa? Negara yang paling besar berkontribusi untuk minyak masak terpakai adalah Malaysia dan juga Indonesia. Sebab kita adalah pengeluar kedua terbesar sawit selepas Indonesia. Jadi di sinilah stok-stok paling banyak. Kak Syara nak cover satu dunia ni, I tak ada. Dan memang tak ada. Dan apa yang Mak difahamkan juga, jika benda ni berlaku, insyaAllah negara kita pun akan ada teknologi untuk penghasilan SAF tu sendiri.
0: Yang akan terus berkembang lagi
1: berkembang
0: lepas ni.
1: Sebab Petronas pun tengah ada. Mak dengar ceritalah Petronas tengah ada projek ongoing untuk set up refinery kat Malaysia, yang mana mungkin pengeluaran dia melibatkan puluh-puluhan ribu barrel per day. Barrel per day ni sebab dia daripada minyak masak tu hanya berapa persen je saja Kak Syara, lebih kurang dalam 10-20% saja. Kalau 1 liter mana kata 0.2 liter. Daripada tu saja untuk jadi ke. Maksudnya sangat besar lagi.
0: Sangat besar, betul.
1: Jadi sangat dialu-aluk kalau orang nego ni takut pesaing dok. Tapi tolonglah masuk dalam market ni.
0: Jadi kalau macam bawah Mak Yuko sendiri dek, bila dah berkecimpung dalam bidang ni, banyak ramah ke sebenarnya pekerja yang Mak ambil untuk join sama dalam syarikat Mak ni?
1: Untuk perkembangan syarikat pula berkenaan dengan staff ni, Mak dulu bermula dengan dua orang je. Mak punya partner. Kita orang gilir lah. Mata dia bawa lagi, mata mak bawa lagi. Mm-hmm. Minggu ni dia, minggu depan mak. Ah, ha, okay. Gitu. Mm-hmm. Daripada dua orang, alhamdulillah hari ni kita dah bercambah, dah berkembang. Kita ada lebih daripada lebih kurang dalam 10 orang dah.
0: Mm-hmm.
1: Tim kita lah, termasuk tim kutipet, tim pengurusan, tim media dan sebagainya lah.
0: Mm-hmm.
1: Lagi. Tapi kita nak perbanyak, perbesarkan lagi.
0: Yelah, lepas ni pun mungkin akan, selepas nak buka cabang yang baru pun akan buka lagi peluang pekerjaan
1: lah. Ya, betul. Peluang pekerjaan untuk orang Kelantan juga. InsyaAllah lah. Pakar-pakar doa lah saya awak dah.
0: Okey, jadi sebenarnya ni gini ya, mak mesti ada juga, mak mesti akan tumpu ke pengumpulan minyak ni kepada apa ni, pengusaha-pengusaha kedai makan ko, sebab dia menghasilkan lagi banyak minyak masuk terpakai ni. Jadi lagu mana, apa nasihat kepada peniaga ni supaya dengar kata ataupun tahu saluran sebenar mana nak buang minyak masuk. Okay. Bukan buang, maksudnya nak guna balik minyak masuk tu.
1: Okey. Dia kedai makan ni dia ada dua mentaliti.
0: Okay.
1: Yang pertama mentaliti yang sangat menjaga kebersihan dan juga kualiti.
0: Okey.
1: Yang kedua tak kisah kualiti setara mana, asal bagi aku jual habis cukup. Tapi tidak mementingkan kualiti dan juga kesihatan tadi. Okey. Yang hok mula-mula ni mak tak kisah mana, sebab dia memang dah ada SOP.
0: Okey.
1: Dia tahu dah minyak ni guna dua kali tahu, dua kali tahu. Yang tak ada SOP ni kita rusing. Sebagai contohnya, mak tidak oyak belaka. Orang nego goreng pisang. Kebanyakan dia goreng sampai rapat habis.
0: Habis minyak tu.
1: Habis minyak pasti dia topak. Ataupun nak habis dia topak. Nak habis topak. Nak habis topak. Jadi benda ni benda yang tidak sihat.
0: Itu yang minyak tu sampai jadi hitam tu, mak.
1: Tu lah gobi sihat putih jadi hitam. Lekat habis.
0: Kau hitam, kau sedap.
1: Terkata. Tapi macam mak, kau hitam, kau semak. Gitu.
0: Kat sini dah pun lah kau asam
1: mak. Jadi gitulah. Jadi kepada peniaga-peniaga yang tidak mementingkan kebersihan dan juga kualiti ni, mak minta tolong sangat-sangat untuk cek balik.
0: Okay.
1: Sebab ini melibatkan kesihatan. Jadi yang mana memang jangan benar lah tukar, kadang-kadang sebulan sekali baru tukar, tolonglah buang sifat tersebut, rangah tersebut tu, bawalah satu jalanan yang baru untuk peniaga kita, terutama saya dalam bidang makanan ni lah. Tak, gunalah minyak tu seperlu yang mungkin sahaja. Kalau perlu tiga kali cukup. Lepas tu sipir dan boleh jual dah lah ni.
0: Yelah, kena fikir juga daripada aspek kesihatan, kualiti makanan kita pun deh.
1: Kak Syara tahu tak ada satu statistik yang menarik?
0: Okey.
1: Di negara seberang, negara China lah deh, negara tanah besar China, dia orang tak ada sawit dan tak banyak. Dan macam mana set dia ni, penduduk yang besar nak dapatkan minyak masuk ni? Caranya senang sahaja. Dia masuk minyak yang dia tuai tohuk ni, masuk dalam drainage dia. Dia akan ada sewell dia, tak macam tempat dia lah. Daripada situ dia akan seduk. Ibarat loke sapo. Dia seduk. Dia atas ke kilang untuk bersihkan balik.
0: Nak guna balik.
1: Nak guna balik. Tetapi apa yang berlaku adalah kesan dia kepada rakyat. Kes kanser sangat tinggi di China.
0: Oh, sebab guna balik minyak tu.
1: Iya, betul. Dia jadi bahan kimia dah lah.
0: Dan kita pun tosilah benda toksik, terjadi betul ke negara kita.
1: Iya, betul. Jadi peniaga kena titik beratkan pasal kebersihan kesihatan benda ni.
0: Tu dia. Kita banyak sebenarnya yang kita bicarakan bila kita bercakap berkenaan dengan minyak masak kita semula ni. Daripada segi productionnya, dari segi kesihatannya, macam-macam jugalah yang dapat kita kongsikan bersama dengan mak. Tapi mak, untuk hari ni nampaknya masa memang mencemburui kita.
1: Allah, cemburu pula dah.
0: Cemburu pula dia mari. Nggak jealous semua kau kita ni, mak ni. Tapi tak apa mak, kita ada lagi untuk episod seterusnya. Tapi itulah mak, episod akhir dah.
1: Dah lah jealous dah hari ni.
0: Akhir pula dah. Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita dapat berkongsi banyak manfaat di Biz On Air kepada pendengar kita, mak deh.
1: Betul.
0: Jadi mak, jangan lupa tu, temu janji kita esok tu.
1: Boleh. Esok mak sapa awal esok.
0: Gitu dulu deh. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc. 2026.
3: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
3: Babas biryani mix memang terbaik.
4: Babas. Lencah.

0: Tik weh, dengar ke Cik Kelata. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok ngoti geger atau. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek bila dengar. Tawa hebat kuah laso. Ike selayak, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dengan kau. Jumpa semula kita dalam segmen Rampai Budaya, Ruang Kayanya Bahasa Kita. Bersama rakan strategi Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur bersama dengan Kelantan FM. Jadi untuk petang ini kita bersama dengan Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Harun bersama-sama dengan kita untuk berkongsi. Dia kok berkongsi dan mudah-mudahan apa ni sesuatu yang dapat kita belajar lah daripada perkongsian dengan Tuan Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Mushi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Alhamdulillah sihat ni.
3: Alhamdulillah.
2: Itulah.
3: Dengar ke suara tu boleh kira dah tak?
2: Ya dah dah.
3: Biar kau lain tak gagah tak apa.
2: Gagah suara. Gagah suara. Gak orang duk minum teh. Goge suara. Ya. Suara. Oh kawe ka.
3: Ya.
2: Oh saya kat tengah tu mata yang menebak.
3: Allahu akbar.
2: Itulah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita teruslah bersama untuk petang ni ataupun hari ni dalam segmen Rampai Budaya, Ruang yang kayanya bahasa kita.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lama juga tak bersama bila ni.
2: Iyalah.
3: Di skala apa ni petai-petai gini juga. Apa ni gam ada ni.
2: Iya.
3: Tapi hari ni dengan Abedik tu syukur alhamdulillah lah. Ada rezeki ambo. Jadi jumpa Abedik.
2: Ya.
3: Dan rezeki ambo juga boleh bersua dengan adik kakak walaupun di mana-mana saja berada lah adik ni.
2: Iyalah.
3: Apa ni kita jumpa pula pada petai jemaah ni bla-bla. Oi kata nyenggan tapi ini lah. Ambil rehat dan sebagainya kerana penat leluh kita kerja ataupun di mana-mana sajalah berada kerana rancangan kita ni ambo duk tengok dalam Facebook langsung tu adik.
2: Ya.
3: Bukan setakat kita orang Kelantan je duk nengok duk kelih dah ni. Tapi meliputi apa ni seluruh negara ni adik ni. Jadi hang pakat kelih belaka dok. Alhamdulillah lah. Sehingga ke Thailand pun ada adik ni.
2: Yo betul.
3: Alhamdulillah. Jadi hari ni 27 hari bulan 8, insya-Allah 4 hari lagi kita akan sambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke 69 adik.
2: Betul.
3: Cumanya sedikit duka cita lah adik . Pasal sambutan kemerdekaan ni sekalanya dia dengan dera meriah adik . Tapi laninya agak kurang sikit dari segi kibaran bendera tu dok. Kamu ingat satu masa dulu saya ingat ke badi tinggi dera di tepi-tepi rumah. Dia pacok tinggi pakai apa-apa ni naik buah kayu dan sebagainya dia. Jadi apa ni semakin suram lah adik ni. Kereta pun nak tengok kereta pakai pasir dera pun kurang lah ni. Kalau dulu adik dalam sekitar tahun 90-an tu lah adik. Ataupun awal 2000 pasika budak-budak pun dia pacuk dera lari apa ni dera. Cumanya hak kita rasa suka sikit adik. Komuniti setepak lah ni nampak dia bersungguh sikit adik. Maksudnya masjid-masjid pun nampak ada dah. Ada dah. Dia ada gati basika atau naik apa ni motosika keliling kampung bawa dera.
2: Program-program dia.
3: Program dia bawa dera dengan selawat sekali pasal kita boleh selawat je. Bulan-bulan maulid ni. Jadi hang tu maulid lah. Dan apa ni, kalau kita lihat apa ni sehari dua ni, kes-kes yang berkaitan dengan apa ni kelemahan kita lah, nampak kelemahan kita dari segi sambutan kemerdekaan ni, ada banyak, ada 2-3 kes ada. Kes-kes terpencil gini, serupa dera terbalik, apa ni dera soyok, lepas tu nyanyi lagu negaraku ikrar dalam bahasa lain selain bahasa Melayu. Kita anggap kes terpencil lah, terus ambil orang kata tak sikit area sangat lah. Terus kalau kita nak ikut area sudut lemah ni tadi, kita dengan sendiri pun kita akan jadi lemah tadi. Sedangkan kita semangat kecintaan kita terhadap negara kita sepatutnya kau tebal, kau tebal, kau tebal. Kajian menunjukkan tadi. Kita ni kalau orang buat, orang telah buat kajian, kita ni duduk nombor 10 dari segi semangat patriotisme. Duduk nombor 10. Nombor 1 kajian menunjukkan negara Amerika. Nombor 2 Thailand, Filipin dan beberapa buah negara lagi lah. Kita duduk nombor 10. Jadi kalau boleh kita lonjakkan kita ni biar naik nombor-nombor top 5 dan sebagainya. Dari segi semangat kecintaan terhadap negara kita, bukan gapo sebenarnya Abdi. Sebenarnya generasi muda ni dia tengok generasi Ha'adullah ni buat lagu mana terhadap negara. Dia akan tengok, dia akan ikut, dia akan. Kalau kita peringkat orang tua pun kita Abdi dia, kalau kita juga kurang dari segi sambutan kemerdekaan kita ni, kita lemah semangat dan kurang semangat patriotik, apa lagi lah anak kita ni.
0: Dia pun tak cara mana.
3: Dia tak cara lah mana dia ni. Gitu berarti. Jadi kita pakat-pakat semarakkan lah apa ni semangat kemerdekaan kita. Kerana kalau kita apa ni kita fikir macam apa ni bekas presiden Indonesia, dia kata apa dia? Dia kata tidak akan timbul rasa cinta terhadap negara jika kita tidak mengenang jasa perwira. Dia kata gitu tadi. Kalau kita tidak kenal jasa perwira, dia tak timbul semangat cinta. Kalau kita kenal jasa orang-orang zaman dulu macam Tuk Janggut apa tadi ni. Tuk Janggut dan sebagainya. Jadi kita semangat kecintaan terhadap negara kita kau tebal lah. Mereka tu apa ni mencapai kemerdekaan melalui tumpah darah, harta benda. Kita poh-poh tu pada perut mak kita tu berdeko senih duduk tadi. Jadi syukurlah alhamdulillah.
0: Kamu beringat serai nyamuk ya. Tu ya.
3: Serai nyamuk banyak tu. Nyamuk banyak.
0: Serai nyamuk ya
3: gitu. Gitu tadi. Ya.
0: So lagi tuan mesti bila kita ialah kita tengok di negara kita ni tak sama apa ni berdeko-deko tu tidak ambil hal mana deh. Contoh contoh. Tapi bila kita pergi keluar negara ada berdeko kita jalur gemilang ke ba. Wah, bangga.
3: Oh, bangga. Terutama je apabila kita memenangi sesuatu perlawanan tu. Allah dego tu naik, kita rasa bangga. Dan kita nyanyi depan dia tu mengalir air mata. Jadi, kerana cinta kita. Habis kesul lah cerita tadi.
0: Baik.
3: Kita nak cerita sikit hari ni berkaitan dengan apa ni berita Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada satu berita yang kita apa ni sama-sama kita raikan lah berita ni. Kita pakat gi bui sambutan sebagainya lah. Jadi dia panggil seminar pengajian sejarah Kelantan Siri 4.0. Jadi seminar pengajian sejarah Kelantan. Tajuk seminar ni berdik iaitu Puteri Sa'adung dan Idealisme Kepimpinan Wanita Kelantan. Puteri Sa'adung dan Idealisme Kepimpinan Wanita Kelantan. Jadi seminar ni akan diadakan mana tadi? Akan diadakan di Istana Balai Besar pada 3 September 2020 hari Khamis, masanya pukul 8 pagi sehingga ke pukul 1 tengah hari. Ada 3 orang pembentang utama berkaitan dengan apa ni tajuk ni Abdi. Pembentang yang pertamanya Dr. Nur Safuan Cik Nuh daripada UNIZA. UNIZA. Dia pun orang Kelantan juga ni. Mau tidak tak boleh nak betah apa terus ada. Ya, pembentang yang kedua Saudara Wan Kamaruzaman Wan Umar, iaitu daripada Persatuan Kerabat Lundang. Orang salah silah Menteri Sadun juga nak adik.
4: Ya.
3: Dan pembentang yang ketiga iaitu Encik Muhammad Fadli Ghani daripada Perbadanan Museum Negeri Kelantan. Allah boleh lah programnya adik.
4: Ya.
3: Jadi adik kakak Hamano berminat untuk mendengar menyertai seminar ni, sila berhubung dengan Dewan Bahasa De Pustaka, tanya khabar dia lagu mana, ataupun berhubung dengan pihak yang pertama tadi iaitu pihak Museum Negara. Sebenarnya apa ni program seminar ni abdi dianjurkan bersama ataupun bersinergi lah seperti abdi kata tadi lah. Bersinergi antara tiga badan, iaitu yang pertamanya Perbadanan Museum Negeri, yang keduanya Dewan Bahasa Dan Pustaka, dan yang ketiganya apa ni Kerajaan Negeri Kelantan. Molek menang ni abadi deh. Comel. Seterusnya abadi sebelum kita masuk ke mauduk kita pada petang ni. Ramai lu sahabat kita pakak duk tengok tu deh.
4: Masuk ramai tu.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ni nak cerita berkaitan dengan betulkan yang biasa, biasa yang betul, abadik.
4: Ya.
3: Menyebut tentang beberapa kesalahan bahasa sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Ya. Ya, pertamanya kalau kita lihat di apa ni di kain-kain rentang, abadik deh. Kena beringat pasal orang duk kelih dia ni.
4: Iyalah betul lah.
3: Orang duk kelih kain rentang kita tu. Terutamanya apabila kita tulis ulang tahun ke-69 tu, buat molek tu. K tu jangan huruf besar ke tu. Dia salah. Kerana perkataan tu dipanggil perkataan partikel, mesti ditulis dengan huruf kecil. Lepas tu, antara huruf dengan angka tu kena ada tanda sempang. Kena ada tanda sempang. Ke-69. Ke-sempang. 69. Bukan sengkang tu, sempang. Ada sempang. Jadi di apa ni di kain-kain rentan tu kena beringat dari segi penulisan. Sudah tentunya perkataan-perkataan tertentu tu jika kita jadikan dia sebagai tajuk tadi. Contohnya selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Dak. Kita kena huruf besar belakang pangkah huruf tu. Pasal dia tajuk tu. Kecuali kata kata partikel tadi abadi. Kata dan apa ni dengan tu tak perlu huruf besar lah. Pada perkataan pertama dia. Itu yang pertama abadi berkaitan dengan penggunaan bahasa apa ni sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Negara.
4: Ni tuan mesti boleh ke kita buh kali? Kali ke-69.
3: Ke tu dia jadi kalidah.
4: Oh, tak payah kali.
3: Ya, ke tu dia kalidah.
4: Oh, begitu.
3: Ke tu bermaksud kali.
4: Oh, iya.
3: Ke tu.
4: Iya.
3: Maksud kedua, ketiga tu dia kalidah. Dia bilang dah. Dia panggil kata bilangan ordinal. Dia bilang dah tu. Jadi jadi kalau kita bubuh kali ke, dia jadi apa, lewah lah. Jadi lewah lah. Jadi bahasa tu jadi redundant lah.
4: Betul.
3: Itu yang pertama, Bedi. Yang keduanya, kita kena boleh bezakan antara Hari Kemerdekaan dengan Hari Kebangsaan. Dua perkara yang berbeza, Bedi. Kalau Hari Kemerdekaan ni merupakan hari hari yang kita ingati sempena dengan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Bukan Malaysia tadi. Kalau kita kata hari kemerdekaan ialah hari Malaysia mencapai kemerdekaan, tak kena. Tak kena.
4: Kalau kita bubuh Malaysia.
3: Tak kena situ. Hari Tanah Melayu ataupun Tanah Melayu Persekutuan mencapai kemerdekaan. Dia metu hak capai kemerdekaan. Malaysia ni dia tak capai kemerdekaan. Pasal dia merdeka dah baru ada Malaysia. Tu kena beringat tu deh. Hari Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Manakala Hari Kebangsaan ni pula merupakan hari yang diisytiharkan oleh kerajaan sebagai suatu hari memperingati sama ada hari-hari tertentu. Hari Merdeka ke Hari Gapo dianggap sebagai Hari Kebangsaan. Kat kita ni dia ingat hari, dia memperingati Hari Kemerdekaan dek. Maka dia dianggap sebagai Hari Kebangsaan juga situ. Cuba tu loh. Tetapi dari segi cara guna beza tu. Dari cara guna beza. Ada setengah-setengah negara tadi. Hari Kebangsaan dia tidak angkat daripada Hari Kemerdekaan dia. Tak. Hari kebangsaan dia, dia angkat daripada hari ke lain. Kita ni kita angkat daripada 31 Ogos, yeah, hari kemerdekaan negara. Jadi hari kemerdekaan hak saya sebut tadi, mereka angkat daripada hari-hari lain. Dia anggap sebagai hari kebangsaan dia.
4: Oh, gitu.
3: Ha, kita ni betul dah lah. Betul. Pasal kita angkat daripada hari kemerdekaan menjadi hari kebangsaan negara. Yeah. Ha, gitu, Badi. Seterusnya, Badi. Frasa ataupun ungkapan selamat menyambut hari kemerdekaan. Satu lagi, selamat menyambut hari kebangsaan. Ha, tu beza tu dua tu tu David. Dih. Selamat menyambut hari kemerdekaan tu maksudnya kita ucap kepada orang yang sambut saja tadi. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Maksudnya orang sambut, orang tak sambut kita tak ucap dah tu. Kerana menyambut itu, menyambut. Manakala selamat apa ni menyambut hari kebangsaan, semua orang kita boleh apa ni pasal hari kebangsaan tidak tentu hari bila-bila dah tadi. Ya. Jadi gitu tadi. Seterusnya tadi. Satu lagi perkataan yang kita kena ambil perhatian ialah sempena. Pasal kita guna sempena. Yeah, yeah. Sambutan apa ni hari kebenaran sambutan cuti umum sempena sambutan hari kemerdekaan. Ah ha, dia kata cuti umum sempena sambutan hari kemerdekaan. Dah.
4: Ya. Yeah, yeah.
3: Bila ada perkataan sempena, Budi, deh, sempena. Sempena ni merupakan kata kerja tak transitif, Budi. Bila kata kerja tak transitif, kita nak gunakan dalam ayat, dia mesti diikuti oleh kata seni nama. Budi. Sempena dengan. Sempena dengan. Jangan sempena saja, Budi. Kalau bersempena pun agak tu juga, Budi. Bersempena dengan hari kemerdekaan negara. Cuti umum telah cuti umum akan disambut oleh masyarakat sempena dengan. Jadi sempena tu diikuti oleh kata sendi nama berarti. Gitu. Yeah. Jadi kita jangan kelirulah tentang beberapa kesilapan. So lagi berarti hak kita nak tengok di kain rentang.
4: Yeah.
3: Apabila kita buat kain rentang tu, kalau kita buat selamat hari kebangsaan dan hari Malaysia, dia tu dia buat lambang tadi. Atau dia buat lambang di kain rentang tadi. Kena tulis. Kena tulis. Kerana lambang itu dia banyak maksud. Adakah maksud kita sebenarnya kita maksudkan pada dua hari ni ataupun maksud lain. Jadi selamat hari kebangsaan dan kena tulis dan tadi. Dan hari Malaysia. Ha, gitu. Jadi so lagi apabila kita kata 31 Ogos 2020 kita pun tulis selamat menyambut hari kebangsaan dan hari Malaysia, tu jangan buat lagi tu salah tu tadi. Kerana hari Malaysia bukan 31 Ogos. Yeah. Kerana hari Malaysia ni merupakan berapa?
4: 16 September.
3: Apa berapa? 19 ada.
4: 16
3: September. 16 September tiap-tiap tahun.
4: Yeah.
3: Ha gitu tadi. Yeah. Jadi sekadar itulah cuma saya lontarkan idea atau lontarkan pandangan kita ni supaya kita ambil perhatian tentang kesalahan yang selalu kita apa ni yang mungkin kita buat silap dok dalam buat banner dan sebagainya apun penggunaan bahasa dan sebagainya. Baik, kita nak masuk ke maudhu kita.
4: Boleh semua mesti.
3: Baik. Pada dua minggu lepas tadi, kita apa ni saya perkenalkan satu lagi tema dalam maudhu' kita tu tadi, iaitu tema dia sepatah kata aneka cerita. Sepatah kata macam-macam cerita. Tema ni saya angkat supaya adik kakak boleh beri penerangan bukan sekadar sepuluh kamu tadi. Kita kalau kita nak ambil sesuatu makna kita pun buka kamus. Apa ni dari bahasa Kelantan ni, dialek Kelantan kita ni kamus tak banyak. Dan tidak mungkin semua perkataan yang ada dalam dialek Kelantan ni ada dalam kamus. Kadang-kadang saya duk cari mana perkataan ni tak ada dalam kamus. Dialek pun tak ada dalam kamus. Perdana dalam bahasa pun tak ada. Maka apabila kita nak beri penerangan berdasarkan kamus, kita tak boleh. Maka kita kena bercerita. Ya. Cerita tu biar orang faham. Oh, benarnya lagu ni sebenarnya. Ya. Baru orang faham dan menyatukan cerita tu sebagai satu makna. Nah, sebab itulah kita bawa tema sepatah kata aneka cerita. Oh. Kita macam-macam lah.
4: Iyalah.
3: Jadi dua perkataan hari ini kita akan kemukakan kepada adik kakak. Perkataan yang pertamanya peling.
4: Oh, peling.
3: Ah, peling. Hai, peling lah weh kawan kak. Dan perkataan yang kedua kedah. Perkataan apa mudah tapi nak beri makna, makna yang tepat abadi, kita nak buka kamu tak jumpa. Dua-dua perkataan ni saya tengok dalam kamu tak ada abadi. Tak ada dalam kamu istilah ke, dalam kamu dialek ke, dalam kamu perdana dalam bahasa dan pustaka ke, hapsa tu. Ada apa ni berapa ribu entry, 24,000 entry, tak ada abadi. Jadi kita becen dengan adik kakak, royak cerita, peling ni benar lagu mana. Kalau boleh ke cerita-cerita, cumanya jangan kejek, jangan kejek politik lah. Dia nyayuk kita dah.
4: Oh, itulah. Tapi anak buat kita ni, demo-demo lah adik kakak mu pedoh.
3: Oh, pedoh.
4: Jadi kanduk kita belah mana.
3: Ya, ya,
4: ya. Baik, kita nak terima panggilan.
3: Kita terima panggilan.
4: Jadi hari ni dua perkataan, peling dengan kedah. Baik, kita raihlah demo-demo baca sekaligus. Asmah Mak Syahih bersama dengan kita, Rizwan Mak Ali, Hasnah Mak Ali, Aniza Zulkifli Bunga Melati, Hasnah lagi Pok Su Besuk, Kak Ayah Habib Awal pun ada, Muhammad Sihan Nida, tu dia Rosida Safi. Itulah antara demo-demo yang bersama-sama dengan kita. Nusi-nusi pun ada. Baik, adik-adik boleh menelpon kita dan harap pembo sangat-sangat kepada adik-adik supaya ya besok-besok bersama dengan kita. Telefon 09-748-8330. Ya, tak biasa sekali-sekala, jarang-jarang, kadang-kadang tu boleh boleh guna talian 09-743-3858. Kita we pakak boleh lah.
3: Jangan jadi peling lah.
4: Peling. Itu guna tu. Peling. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, cik dah.
5: Betul. Kayaknya meskipun abadik pasal ambil salah ni. Panggil-panggil ni banyak kali dengan abadik yang soalnya lain.
4: Boleh.
3: Cik dah ambil lah yang mana ni?
4: Fitah.
5: Oh?
4: Fitah dia lah.
5: Fitah lah.
4: Teguh cik dah.
5: Kayaknya meskipun gini mesti dia peling ni. Alah, budak tu buat apa yang main awalnya peling tali ke? Tak nak yang jatuh lah awal ni. Dia peling, dia pergi main dua orang. Kan dekat-dekat, tak, dia peling tali awal sama luar. Awal, itu tak naik lah
3: musim.
5: Dia belik apa peling. Dia belik tali lah. Kalau lembu, kalau orang kata peling tali kaki, benda rebah juga. Dia lekat-lekat mana-mana. Dia lekat-lekat pokok mana. Dia panggil peling tu.
3: Oh, peling tadi?
5: Ha, peling tali lah. Benda-benda tali lah tu kalau peling tu.
3: Gosok lah ni kau-kau
5: Dia tidak usuk juga. Kalau usuk ni sepa rambut tu usuk nak sisir payah ke. Tu panggil usuk. Usuk je. Usuk ni benda dia berserabut gitu. Benda aduh ni peling ni dia dua atau dua tiga. Dia akan peling. Kalau tali ke apa kita kata nak pita tali. Tu panggil peling tu.
3: Oh, sepa budak main wad lah cik dah boleh jatuh ni.
5: Wad. Dia peling tali. Peling tali dia akan jatuh lah wad tu. Dia tak akan naik.
3: Okey. Terima kasih dah.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf deh. Abadi ambil lain lagi.
4: Itu dia deh. Kita ada lagi.
3: Ada lagi.
4: Ni daripada Muhammad Azih Anida ni, dia kata peling tu pening. Peling tu pening. Kedah tu bercanggah kok.
3: Ini
4: mencuba. Baik.
3: Rosida Safi dia kata peling tu kadah, dia kata.
4: Kadah. Betul-betul.
3: Dia kata kadah.
4: Baik, kita cuba lagi pemanggil kita lagi, ni petang ni. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Ya.
6: Kayanya bahasa kita.
3: Ya, terima kasih Kak Sohis. Sihat ke? Baik, alhamdulillah.
6: Abadi.
4: Ya. Sihat,
6: alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Sihat ke? Ujian ke dana ke mesti?
3: Ujian. Tapi dalam ni tak ujian lah.
6: Dalam tak ujian.
4: Ya. Kasuh lagu mana kasuh?
6: Gas lagi ni macam kita macam ambil tali lembu ke apa ya. Kita nak ambil lembu tu.
3: Pelih lah tu?
6: Pelih lah. Pelih tali lembu tu. Kau nak pepah lah tu. Dia ada pelih kuat kat. Nak kerak lah tu mesti. Pelih tu.
3: Ya. Pelih. Apa ni yang berkaitan dengan tali ni? Cedah ni pun tali.
6: Pelih macam-macam. Kami dah kata ni tali buah.

0: talent tu.
1: Jangan
0: dikenal. Jangan tegur.
1: Pelihnya talent.
2: Ya. Okey, terpelih ni. Jadi, dua-dua orang Tanah Merah ni, pelih ni berkaitan dengan tali.
1: Tali. Tali, ada
2: si. Orang
1: pelih melayu,
2: tak ada pelih. Ya, ya, ya. Orang
1: macam
0: cek-cek boleh pelih.
1: Ah,
0: ada juga.
1: Oh,
0: cek-cek muka
1: itu. Itu yang pelih. Dan cek-cek pelih. Pelih lidah.
2: Pelih cek-cek. Lidah pelih
0: cek-cek. Lidah pelih cek-cek.
2: Terima kasih, Kak Soe.
0: Terima kasih, Kak Soe. Terima kasih, Kak Soe. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, Ustaz Aziz kita.
0: Ustaz
2: Aziz dia kata apa pelih dengan Kak Soe duk urah.
0: Kak Soe nak pelepah Ustaz Aziz mudah ya. Ni, gula-gula kambing ni yang lupa. Baik, kita ada masa lagi.
2: Ada Pak pemanggil.
0: Kita telah ada ni.
2: Okey.
0: Bersama dengan kita. Halo. Ya. Sila akak weh. No, nak akak baju, akak seluar. Kita bersama ni ada lagi pemanggil kita ni. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kak Amah ni.
2: Kak Amah teri ke?
3: Ya.
2: Apa khabar Kak Amah?
3: Apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah. Kuano boleh kau Kak Amah dulu hari ni.
3: Weh, puasa tak ada ni. Dia pergi ke mana? Kuantan.
2: Oh, pula.
3: Mari Terengganu balik dah.
2: Alah, berhidup ke apalah puasa ni.
3: Ni Kak Amah mari. Tidak Terengganu mari.
2: Allah. Lagu mana pelik ni kita Kak Amah eh?
3: Pelik ni bagi Kak Amah. Kak Amah pun tak pada juga. Kiranya rasa menggelupah rasanya.
2: Oh, gelupah.
3: Gelupah ya pelik ni. Menggelupah. Tali tu menggelupah. Apa belum menggelupah dia tak betul lah. Jadi dia telin lah.
2: Oh. gitu dia.
3: Gitu rasanya. Dia jadi telin lah. Apa dia jadi tak betul lah. Apa dia menggelupah. Dia jadi kata tali tu tidak kemah kejap molek lah. Dia jadi telin lah. Tu pun juga bercakap pair jadi balik lidah orang panggil kan. Jadi telin lah tak betul bercakap pair tu lah.
2: Okey. Terima kasih Kak Mahir.
3: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Itulah. Apa ni Aniza Zuki pelik dia kata pelik ni maksudnya belik kau dia kata.
0: Ni. Maznah Yakub ni dia kata belik dengan pelik sama kau makna. Dia tanya. Belik ni.
2: Ya. Mungkin tu kalau belik tu mungkin lah.
0: Ya. Baik kita ada ada peluang lagi. Ambil panggilan kita ni dari pendengar. Ya. Tege.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Poni lebuk buku.
2: Poni sihat kau poni?
0: Alhamdulillah.
4: Tak segar lah poni. Ada yang lama. Tua tu duduk lama.
2: Allah, baru 70. Allah.
4: Angin-angin tu ada lagi.
2: Angin ada lagi. Boleh main teri poni weh.
4: Boleh dah. Abang Jair jadi. Buti dah ya buti dengan dia kuat cukup riak main.
0: Gitu
4: ya buti dah.
0: Iya.
2: Puan ni pelin lah ke mana cuwi penjelasan
4: pelin ni kecek pek ke pelin.
2: Kecek pek.
4: Kecek pek ke pelin. Ada kecek pek ke pelin. Amba tawalmu. RM500. Puan dia kata tak kena tu dia pelik tu ke ni. Kawai tak lima setengah dah tu. Kawai tak nak rata apa-apa memang pelik. Kita dua pelik lah kata. Pelik ada pelik ada kata lah.
2: Kecik pun pelik kot ni?
4: Pelik kot kecik pun. Tak boleh cikgu wik kau lah.
2: Ya. Terima kasih Puan ni.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alah, todan kita pun ni.
0: Dengar suara tu gagah molek ni. Alhamdulillah lah.
2: Pun ni kata kecik pun pelik juga.
0: Pelik ni.
2: Padan pun dalam apa ni. Dalam Facebook langsung kita ni. Mak Zaidi, Mak Yusuf. Dia kata pelik ni percakapan dia kata.
0: Iya.
2: Pelik ni percakapan.
0: Kecik kira ni ni.
2: Pelik molek tu dia kata.
0: Berana demo ayat baru ni. Hantaran 2,000. Ni jadi 2,500.

0: मल्ले इन्हें मुख्य चीज नहीं लगाते हाँ डेमो बोनी डेमो को यहाँ तार रहे होगी बूथ सीटू जा नहीं आदो पुलो अब से बूथ अपनी से बूथ से बस्सो लामचा माचा
1: पुलो काते सो मारी सो
0: आय
1: कुमानो है
0: मल्ले इन्हें बनी
1: हाहाहा kita ambil muanya deh tak juga cerita ni assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai gago. Gago. Hai
2: gago.
1: Ya ya alhamdulillah.
0: Patut duk mana tu?
2: Baru balik di kita bangun ni mami umur nak wajar.
0: Allah, cara kau buat keren nak polok lah pok ya.
2: Allah, kita sedihnya sahabat kita ni.
0: Siapa dia tu?
2: Arzimi Arsak lah.
0: Oh, apa tu?
2: Oh, meninggal.
0: Oh, sahabat ambul tu.
2: Oh, Cikgu Azmi Arsyad yang meninggal pukul malas asa. 2:43 pagi. Pukul 4, mak dia pula meninggal.
0: Masya-Allah. Mak dia di gondal lah.
2: Di, oh, di
0: Mubu. Mubu.
1: Salah takziah lah.
0: Dia takziah lah
2: tu. Dia baju pun dia. Dia beli motor dia pun ni sebutnya. Awak naik tu.
0: Ya, ya. Sahabat kita belakang tu.
2: Oh, dia nak mana sahabat
0: masa dia. Acu ayak bak pelin sikit apa dia, Pak Ya.
2: Gayanya bahasa kita.
0: Terima kasih, Pak Ya.
2: Dia punya pelin-pelin ni. Oh, mula-mula lagu lain. Dia keluar lagu lain. Ha, tu pelin tu. Dia tak serupa.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi kau lari.
0: Mula-mula ayak 29 bulan. Lepas tiba-tiba 30 pula dah.
2: 30.
0: Hai, pelin
2: tu. Pelin tu, pelin.
1: Dia boleh kalau kita kata tak lekat unjak tu.
2: Tak lekat unjak lain.
1: Lain
2: tu. Nak pun tak lekat unjak ni. Jadi tak pelin.
1: Jadi tidak pegang lah. Tidak pegang.
2: Dia tengok unjak ni duduk tak dia. Ni lah bangun dia dah. Tak lekat unjak ni.
1: Kau tu pun tak dah.
2: Aku tu pun tak.
0: Ni pelin ni kau tu kau ni. Kau tu kau ni tadi.
2: Aku tu kau ni. Habis pusing je.
0: Habis pusing je.
2: Itu baru pelin.
1: Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi kita seminit lebih-lebih lagi.
0: Allah. Tak ada masuk kedah dia.
1: Tak ada. Lepas tu lagu mana tu? Sikit-sikit lagi.
0: Kita buat kesimpulan. Jadi sebenarnya perkataan pelin ni, hamba duk cari apa ni dari segi asal-usul perkataan ni. Ay, tak jumpa tadi. Tak jumpa dari segi asal-usul. Mari mana perkataan pelin ni. Tapi kita selalu gunakan, selalunya perkataan pelin ni berkaitan dengan cara ataupun penerangan. Kalau kita beri penerangan yang tak jelas, dia panggil pelin juga. Misalnya, apa ni, sesuatu cara yang tidak teratur. Pelin majlis demo, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Jadi, perkara yang tidak teratur. Tali tadi boleh juga, kusuk. Kusuk maksudnya pelin juga. Perkara-perkara yang tidak difahami pun boleh kita anggap sebagai pelin juga. Allah kahwin tak faham, pelin lah penerangan dia dah. Kita tidak faham. Jadi, maksud peling ni dia ada kaitan langsung dengan cerita-cerita orang tertentu lah.
1: Ya, faham.
0: Jadi insyaAllah terima kasih kepada adik kakak kita kongsi hari ni. Cedar, Kak So, Kak Mo, Pak Nik dan juga Pak Ya. Yang memberi penerangan dan cerita berkaitan dengan kuasa kata peling dalam dialek Kelantan. Terima kasih.
1: Ada kesempatan kita perlu kita bersama
0: kita jumpa lagi insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, Habib Dipo sekadar ni untuk bersama dengan adik kakak setelah berakhirnya kita dalam rampai budaya kayanya bahasa kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad B. Harun, Musi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih sekali lagi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang bersama-sama menjayakan kayanya bahasa kita ni. Dan juga kepada yang memanggil, yang mendengar, yang menonton bersama-sama dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa kita akan berjumpa semula. Ada salah silap akhmah, InsyaAllah. Bersama harap-harapnya Habib Deep catch up start pukul 2 sampai ke waktu ini tidak pelik. Kalau pelik agak kemah, insyaAllah ada kesempatan kesempatan lain kita akan bersama semula. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Polis Diraja Malaysia PDRM menggantung sementara tugas seorang pegawai penyiasat IO narkotik di Kuala Krai bagi membolehkan siasatan berhubung dakwaan salah laku. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata tindakan itu bagi memastikan siasatan terhadap pegawai berkenaan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Beliau berkata dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Pangkalan Haram Lubuk Gong Rantau Panjang. Siasatan telah dijalankan dan beberapa tindakan termasuk mengambil keterangan daripada pihak berkaitan telah dilaksanakan. Sebelum ini, tular dalam media sosial, seorang pegawai penyiasat yang bertugas di Kuala Krai didakwa melakukan salah laku dengan seorang wanita yang juga isteri kepada individu yang ditahan berkaitan kes dadah. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK merekodkan kutipan wakaf tunai lebih 1.3 juta ringgit bagi Januari hingga 22 Ogos lepas, meningkat 38.44% untuk tempoh sama tahun lepas. Yang di-Pertua MAIK Tengku Temenggong Kelantan Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, peningkatan itu mencerminkan sambutan positif masyarakat terhadap inisiatif wakaf tunai yang dilaksanakan MAIK. Beliau berkata sebanyak 16 projek berimpak tinggi telah dilaksanakan menggunakan dana wakaf tunai berjumlah lebih 1 juta ringgit. Projek berkenaan antaranya baik pulih Sekolah Ma'ahad Tahfiz Al-Quran MAIK di Pendik Kota Baru, sumbangan mesin ultrabunyi kepada Hospital Gua Musang serta pembinaan dan pemasangan telah laga tiup di surau Kampung Manok Pos Sungai Rual Jeli. Beliau berkata ketika berucap pada majlis pelancaran Bulan Wakaf MAIK 2026 di Kota Baru. Lebih 4,800 usahawan telah dibangunkan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menerusi program Quick Win sejak 2017, membuktikan latihan kemahiran mampu membuka peluang ekonomi kepada komuniti luar bandar. Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran Kemas Putrajaya Dr. Faridah Mat berkata, program itu bukan sekadar memberi latihan dan sijil, sebaliknya membimbing peserta mengembangkan kemahiran yang diperoleh sebagai sumber pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Beliau berkata Kemas menyediakan latihan percuma dalam 5 bidang utama iaitu jahitan, dandanan diri, masakan, komputer dan seni tangan khususnya kepada komuniti luar bandar serta golongan berpendapatan rendah. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutupan Hari Kemahiran Peringkat Kemas Kelantan 2026 di Kota Baru. Sementara itu, pengarah Kemas Kelantan Wan Nurli Wan Ismail berkata 173 usahawan bimbingan Kemas kini aktif dalam pelbagai bidang di negeri ini. Mereka menerima sokongan termasuk kit peralatan, pelabelan, latihan dan khidmat nasihat pemasaran. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perupa Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Mandani.

0: kami mati di sini. Oke, kepung menjadi tanah kubur kami.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
2: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya pada petang ini, Rosalam Cesu, dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam. Dan sebentar lagi, saudara bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan saudara boleh ikuti menerusi live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM pada petang ini untuk ikuti Rujuk Ustaz dan kepada anda. Semoga anda berada dalam keadaan sukses sentiasa, dan semoga anda lakukan apa yang saudara kerjakan pada hari ini. Mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa di petang Khamis, dan bersama saya ketika ini iaitu Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, di mana Rujuk Ustaz pada petang ini Kelantan FM kerjasama dengan Maid Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, iaitu asas-asas muamalat yang kita akan memperkatakan pada petang ini, iaitu salin reda bukan paksa. Macam mana ni? Saya ni bukan hurai, ini Ustaz akan huraikan. Dan di pertengahan nanti saya buka talian untuk anda 743-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nampaknya sejuk sikit ya. Kadang cuaca yang tak menentu di Kelantan.
4: Betul-betul.
3: Ustaz, Ustaz boleh huraikan tentang topik yang telah pun saya utarakan untuk makluman kepada pendengar, iaitu salin reda bukan paksa. Silakan.
4: Terima kasih sahabat saya DJ Ruslam Cik Sof, para pendengar Kelantan FM, penonton Facebook dan juga TikTok live Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi man ihtada. Allahumma rabbana syrah lana sudurana ya Allah, kalapankanlah dada kami semua petani, wa yasir lana umurana ya Allah, pemudahkan segala urusan kami, wahlul uqdatan min alsinatina ya Allah, bukalah ikatan pada lidah atau lisan kami, yafqahu aqwalana, supaya percakapan perbincangan kami petani boleh difahami. Subhanak la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, sebenarnya sekalian kami ini tak tiga perkara pun, illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu dikurniakan kefahamannya olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mabat sahabat-sahabat, para pendengar Kelantan FM sekalian, kita bertemu semula petang ni untuk meneruskan kembara ilmu kita lah. Kembara ilmu berkaitan dengan muamalat, lebih-lebih lagi bab kehartaan. Kita ni ada belakang adik kakak luar tahun mari saat ni pun hujan. Dia dalam keadaan hujan, ada keadaan tak hujan, siang malam ada orang susah, ada orang senang. Gitulah Allah Ta'ala takdirkan. Macam hujan saat ni, kita nak gana deh. Kita reda ke tak reda? Dia kena.
3: Kita mesti reda.
4: Kita mesti reda. Cuma tentang persiapan untuk hujan itu, tahu dah hujan ni. Tak apa, kau dah hujan hari je.
3: Lepas tu, kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan.
4: Sediakan payung sebelum hujan. Payung yang pastikan payung tu boleh buka lah.
3: Jangan gosok.
4: Jadi, begitulah persediaan kita. Kenapa tuan-tuan mencari ilmu dan kenapa saya ni berkongsi ilmu, tidaklah hamba ni orang alim pandai dak, cuma kita sapa-sapa apa-apa saja yang guru kita sampaikan daripada ilmu agama kita, supaya kita ni jadi orang yang mudah-mudahan selamat, pakat-pakat bui pedome pengingatan gitu deh. Jadi petang ni kita nak cerita tentang satu topik kita buinya, saling redha bukan paksa. Gapo nak kena redha, gapo nak kena suka, gapo nak apa nak elok, bukan-bukan paksa ni. Kita tengok dalam satu urus niaga lah, Nabi SAW sebut melalui Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata innamal bai'u an taradin. Orang-orang yang mengaji muamalat atau mengaji fiqh, fiqh al-muamalat asyariyah awil maliyah, dia akan jumpa hadis ni. Hadis riwayat Ibn Majah, biasa gugu kita pun sebut innamal bai'u an taradin, bahawasanya sesungguhnya jual beli tu dia dengan cara suka rela. Maknanya kita kena suka, maknanya akan ada satu pihak menanggung lah. Kalau awak gini lah, kita dua lah belere. Kalau bela juang ambo, jual apa? Kita contoh benda besar-besar kecil-kecil je. Jual buku je. Atau apa? Kita saya telefon lah. Telefon ni. Buku itu sangat. Telefon. Telefon tu dia nak jual bukan sign lama dengan belah ni. Bila kata, Ustaz, kita nak tolak ke Ustaz ni. Allah, telefon. Telefon. Apa ada dah ni belah? Tak boleh Ustaz, kita nak tolak murah Ustaz ni. 100. Kita pun fikir ada dah poket ni 100 ni. Ambil lah Ustaz, tolong lah Ustaz, kita nak pakai gini-gini pasal kita adalah sebab-sebab nak jual tu apa ni. Saya pun buat keluarlah duit nota 100 ataupun 50-50, holah lah kabel lah. Jual beli sudah berlaku, tetapi daripada PTG kan, telefon boleh saya ni. Saya kata Allah nyesanya lagu mana, lagu mana. Tak boleh eh? Sebab inna aqada al-bay'u, sudah pun berlaku akad jual beli sani. Maknanya orang yang nak jual walaupun dia main-main, walaupun gemuk-gemuk, dia tak boleh undur dah. Akadnya akad lazim. Dia bila bagi telefon tu bukan lagi hak belah. Piti pula ambo hala dah kabel belah. Telefon ambo ambil dah. Apa mai semula piti. Mana mai semula piti. Piti nak semula telefon tak sewi. Jadi masalah. Dia sudah tidak ada. Sebab itu guru saya ingat guru nak guru di sekolah rendah lagi, Ustaz Mustafa tak silap lah, mudah-mudahan beliau dirahmati Allah, tak tahu ada lagi ke tak ada lah ni. Ni back kembali semula tahun 91-92. Jadi dia kata fikir dahulu sebelum bertindak. Ustaz tulis dah betul khot yang comel dah. Saya ambil kalau ada pendengar kita ni Kelantan FM boleh betul ambil mula. Betul tak Ustaz Pa tak silap masa tu. Jadi ceritanya kalau nak jual, fikir boleh bila jual dia jadi hot guy, tak ada gapa dah lah, hot guy dah. Okay, jadi kena redha. Orang yang nak menjual pun dia kena redha dengan keadaan apa. Dia bukan hak dia dah. Not anymore belongs to him. Atau bukan lagi hak dia. Hak orang lain dah. Jadi sama juga bila kita beli ke, kita hala piti. Tak ada lah piti tu habis-habis dia cucu. Kita kata apa tak boleh piti sama banyaknya. Sama piti merah kan apa-apa. Gelip mula piti hijau. Tak boleh lah. Mungkin dia mau beli 5 ya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak sebut. Bila tadi transaksi jual beli, kita nak sebut juga satu pandangan Imam As-San'ani dikatakan abelai, ketika mana redha ni benda nak tak nampak. Redha-redha ni bagi hati.
5: Keikhlasan.
4: Keikhlasan tu tak kira lah. Maknanya redha ni dia kena ikhlas menerima, ikhlas memberi. Mana tak ada kapa-kapa. Dia ikhlas ni tinggi lah. Terduduk ambil betul-betul ni deh. Ikhlas ni tentu. Tuhai wiga apa. Mana kita syukur sama tuhai. Boleh susah pun syukur sama. Jadi dia nak rakyatnya redha ni dia tak terzahir. Dia tak nampak. Tetapi kita wajib berpegang pada hukum zahir lah. Gapa dia tanda demo redha. Sebab redha-redha ni tak nampak. Redha ni mana demo setuju ke nak beli. Dia setuju ke Ustaz beli dengan Ustaz? Gini-gini. Orang tanya boleh. Betul kau boleh? Roslay, ni Ustaz setuju beli dengan demo? Tak setuju kan? Dah dihalopiti dah. Sirah akad pun dah berlaku komunikasi. Kawai beli, kawai jual. Ada Ustaz, saya jual ke Ustaz. Ustaz Amir pun kata, ambil beli. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Wakil lebih hebat lagi deh. Dia tak boleh lafaz, dia tak boleh tinggal lafaz tu. Maknanya dia kena ada penyataan ataupun ada apa-apa perakuan bertulis ke. Kita bercakap tentang orang-orang yang al-akhras, orang-orang yang bisu ke, yang tak nampak ke. Dia adalah bahasa isyarat ataupun apa-apa bahasa yang dia boleh faham lah. Jadi dia kena, itulah akan menjelaskan benda yang ada daripada konsep redha sana. Redha ni dia akan terima segala-gala. Sebab kita cerita benda tu benda dalam hati, dia kena express hati tu tak nampak kecuali dengan perlakuan, dengan akad ke pasal ni. Kalulah dia tak suka, tak redha kadang-kadang lah. Ambo pun kadang-kadang okay, koyak juga. Kita dia gini, ambo ni dengan abel tu, abel senior sangat lah. Jadi kalau kita kata suka kau Ustaz, sedap kau nasi, misalnya ajak makan di rumah ni, kita pun sedap boleh ayak tu sedap kalau dengar kau radio. Allah, Allah sedapnya, Masya Allah boleh sedapnya. Tapi muka tu kau yang sedap tu kan, sedapnya boleh, Masya Allah sedapnya boleh, tapi muka tu nonye. Maknanya orang tu pun serah hati lah. Ay, kata sedap tapi kan ni, oh, aduh, comelnya rumah bila ni. Muka kerut dah. Sebenarnya comel tu mata mula kan. Dia, dia ada tanda-tanda dia. So, tuan-tuan, bila cerita pasal hati ni, benda yang tak nampak. Jadi, sebab itulah kita orang yang, kita orang-orang yang ada fizikal yang yang sehat, yang sempurna ni, dia mesti ada ekspresi dari sudut lain pula, mesti dinyatakan. Kalau jual beli tu berlaku, mesti berlaku. Kalau macam Ustaz May lagu mana ni, kalau kita kan lo ni pasien jual beli ke online berlaku dah, tanpa hamba sebut mana-mana syarikat ni. Jadi jual beli online tu Ustaz, kita lagu mana soh kodok ni, kita tak ada ni. Tuan-tuan, bila masa awak kata awak setuju nak beli, bila awak tekan tu lah, ketekan tu pun macam-macam pilih. Setuju, setuju, podcast setuju tu, pergi ke online banking. Nak guna kad kredit ke, nak MAGS ke, ataupun nak guna payment apa-apa dah deh. Pay.
3: Patut nak berapa barang.
4: Berapa. Ha. Jadi kita saiz berapa, kalah mana, patut nak berapa butir. Patut alamat mana. Alamat kita ada dua. So di Kota Baru, so di Macam. Jadi buat alamat mana so. Jadi bila tekan situ, dah setuju, patut kita pula setuju dengan syarikat nak jual tu. So, kita setuju pula dengan bank yang kita telah approve. Lepas tu dia pun ada, kena ada approval sikit, TAC ke apa ke. Kita pun approve dah situ. Sudah pun mengesahkan. Jadi, itulah tandanya. Maknanya kita setuju. Bila sampai, cuma isu dia nanti, bila sampai rumah kita, kita order baru ni, gorek budak sekolah ni. Ikutlah anak-anak sekolah, kau buku, kau beg, lah kita kata beg. Sikit lagi ni cuti sekolah dah. Cuti sekolah dah esok.
3: Bermula lagi.
4: Bermula dah. Jadi, beg tu kita nak naik sekolah ni, ada minggu lepas, awal, mek nak beli kau awal ni, beg baru. Nyoho katanya. Kita belilah kau online ni. Jadi kita dah ada beg warna merah, pah dia pun suka gambar Transformers, tak kira lah Bumblebee ke Optimus Prime ke, panggil gitu. Tu beg. Jadi bila siapa tu, oh gambar Spider-Man, oh ngamuk anak. Dia kata mek kata nak beli, oh kita suka. Lagu mana. Jadi ada syarat-syarat dia, sebab tengok balik you punya order tu lagu mana. Slip order, slip ke, tengok mungkin kita boleh pulangkan balik. So ada banyak syarikat dia boleh pulang balik. Jadi tuan-tuan, bila kita cakap tentang jual beli, misalnya jual beli sana ni, dia tak boleh paksa rela, dia ada rukun jual beli lah. Cuma bila kita nak sentuh hari ni, kalau dalam transaksi tu, dia tak boleh paksa boleh. Dia tak boleh paksa. Kita ada satu bab dalam muamalat ni panggil al-ikrah. Ikrah dia ada muljik atau ghairul muljik. Ikrah yang kita paksa orang tu, kalau pendek kata, kalau dia tak melakukan transaksi, tak setuju dengan kita, kita boleh, orang tu boleh tembok dia, ataupun orang tu boleh tembok kita, ataupun bawa pisau yang boleh melukakan, dan dia reti nak hirih kita dengan pisau. Jadi Sheikh Al-Ba'li dia takrifkan, dia kata akad dia buat dengan penjual, misalnya kalau jual beli sana, dia letak syarat tertentu. Kemudiannya orang kedua tu tak ada kata gapo-gapo. Lagu mana cerita tu deh, mana jual beli paksa rela ke. Misalnya kita boleh sebut, kita ruangnya kita sebut orang lain pula, kita sebut nama misalnya Ammar. Ammar beli apa ni, beli roti kawan ni, beli roti. Patutnya kalau dia jawab, apa kawan nak beli, kawan tak lapar, tak asyik, dia macam kau orang lain. Kalau gitu kalau tak, tapi dia tak kompromi. Dia ada satu istilah dalam bahasa Arab, iz'an. Iz'an ni dia akad yang kita paksa orang lain. Satu pihak ni paksa pihak yang kedua tu berakad dengan dia, kena jual beli dengan dia. Kena beli dengan dia, tak boleh nak ubah pada syarat. Tak usah tawam nawal, tak ada hirundi, tak boleh tanya gapo. Kalau saat ni kat, kita mengalik semula cerita suruh bol orang lain pula. Abedik dia. Abedik. Ambil ni dia jual air kotak je. Air kotak muka dia beli banyak. Ambil air kotak kawan ni, siap. Tak. Bila-bila suruh tu, jadi Ambil. Ada dia dia suara pun tinggi ke. Kawan ni pun siap ke. Ustaz. Siap lah. Tak ke tak ada. Kita pula nekat gitu kan. Jenis orang baik pun.
3: Macam paksa.
4: Paksa lah. Jadi dia pun lolah siap. Jadi adalah isu-isu dalam apa nama sirah ataupun komunikasi akad ni sebegini. Bila kita sebut sirah ni, kita kembali semula cerita lama-lama kita dulu. Bukan cerita lama, cerita asas dalam amalan ni. Dia ada ijab, dia ada kabul. Ijab ni mana-mana pihak yang menawarkan terlebih dahulu. Ada perbahasan di situ. Dan kabul ni orang tu terima. Misalnya saat ni ambo paksa bedek dah. Paksa jumpa bedek tadi. Bedek beli air kotak ambo ni seria. Deh, orang tak jual ni. Kedai sia setengah paling murah dah. Tu pun kedai borong dah. Jadi kita ada dikenal di ikatan ijab dengan kabul ni. Kita tak boleh nak buat secara mudah-mudah gitu. Jadi kita tawar tu, tawar pada siapa. Kalau kita tawar tu, air kotak pun tak ada. Ambil air kotak, bayar kawin sia. Kawin ni, ustaz tak mana air kotak. Adalah air kotaknya, bayar dulu. Bayar apa kat senyap lagi pang mana tisu ada isu gharar dan sebagainya. So kabul dalam lafaz yang kita kata idaan sana ni dia berlaku bila orang kedua abedik sana ni dah maaf abedik dah kita wika abedik ni abedik pun dia tanpa membantah apa-apa dah ustaz kata gitu kita belilah ada kecap boleh takut gitu dah dah ustaz suruh beli kita beli nak kan seria ke dua ya pun ustaz suruh kita bayar. Jadi dia tak bantah gapo-gapo, dia tak tukar gapo-gapo, gapo tetap dia nak jual, kau belilah. Jadi biasanya yang memaksa tu ialah penjual dan pembeli tu dia sebab dia kena keluar duit. Jarang berlaku orang yang nak beli tu dia paksa penjual jual. Mungkin berlaku lah adik kakak dalam keluarga masing-masing lah, atau sepupu kau, pak saudara kau paksa anak saudara supaya jual ke dia deh. Pak saudara ada pitih kan. Abelong jual ke Pak Su ni. Jual Pak Su. Allah. Pak Su nak lama dah. Jual ke Pak Su. Abelong beli. Ambil peti pergi beli lain lah. Kita nak bagi hak anak sedara. Kena pula anak sedara tu. Apa ni. Duduk jauh dengan Mok Pak. Duduk asrama dekat dengan rumah kita. Kita pun jumpa anak-anak minggu. Jadi. Tuan-tuan kena tengok. Sebab ada beberapa hukum dalam cerita Iza'an saat ni. Orang yang menjual ni kalau dia buat satu akad dan dia letak syarat tersendiri, dia monopoli kita panggil. Dia paksa barang tu untuk dijual ataupun khidmat dia. Dia mau kena ni mari kan biasa tak mari ketuk cermin. Kau nak cuci cermin demo, cermin kereta. Kita kata boleh. Ataupun dia tanya dulu boleh cermin, boleh cuci tak? Orang tak kira lah Melayu ke bukan Melayu ke macam-macam lah dia, mana orang kita di Malaysia ni. Kita kata tak sih akak tanya lambat tak sih dia nak buat juga, kata buat boleh tapi kau tak bayar tak? Dia buat ke tak? Dia buat juga pas nak baloh. Oh, dia suka kata kita kau kena pulak tuan-tuan hati-hati lah dah. Maknanya pemandu kita nya orang puai, orang tina. Kalau mari suka tu pulak, orang tubuh besar, orang jatuh. Jadi, kena tolak dengan molek lah supaya kita ni selamat dah. Ada pandangan-pandangan lah dari sudut jual beli yang kalau kita paksa, lepas tu kita tak perlu ke orang saat ni. Ada yang mengatakan harus, contohnya Sheikh Dr. Ahmad Ali Al-Nadwi dan Sheikh Dr. Muhammad Ali Al-Qari. Dia berhujah dengan satu hadis yang disandar kepada Nabi SAW. Katanya, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Kita biasa dengar al-muslimun ala syurutihim. Tapi yang ni satu hadis lain, Zada Ahmad, illa sulhan ahalla haraman au haram halalan. Hadis riwayat Abu Daud, katanya orang Islam itu dipegang pada syarat dia. Kalau dia kata letak misalnya sana ni kan, ambo jual air kotak ni sekian. Jadi kau tu nak beli, kalau setuju mesti bayar dia sekian lah. Dan sekotak lah, jangan boleh ustaz sekian dua kotak dah. Itu cerita lain pula. Jadi tak pasal-pasal baloh kerana benda yang mudah. Jadi ini dikata sebagai berpegang pada syarat, dia satu kelaziman yang tak boleh lari lah. Ada yang kata makruh sebab hujahnya Syekh kata makruh ni Dr. Abdul Latif bin Saleh Al-Farfur. Dia kata akad lagu ni dia ada monopoli yang diharamkan sebab dia nak suruh nak pasal orang-orang beli. Jadi ada pula yang kata haram, contoh Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Syekh Dr. Rahbah, sebab logiknya iza'an ni dia hilangkan keupayaan orang nak milih dalam akad ni, tak ada redha dan dia tak boleh pilih. Jadi kesimpulannya asasnya bila banyak-banyak sani sebenarnya akad gini harus. Kita tengok satu dua contoh deh, masa kita ni 35 deh, kita tengok satu dua contoh. Contohan tengok gini lah, kita relate kepada apa yang berlaku dalam dunia kita di Kelantan kau di Malaysia ni. Contoh ada akad yang iz'an ni dalam konteks semasa yang harian kita, contoh perkhidmatan perkongsian perkhidmatan awam tu lah. Contohnya syarikat perkhidmatan air deh. Kalau Kelantan ni kita ada AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd. Kita ada TMB, TMB tu Suam Malaysia lah. Air tu mungkin beza-beza sikit syarikat yang ada dilantik. Jadi bila demo tu dia ada syarat-syarat tersendiri. Dia waktu BB dia buat dia bagi kepada kita dengan tarifnya misalnya dah. Tu boleh bicaralah mitok dengan kajian air gitu gini. Jadi dia ada syarat dan pengguna dia kena akur dengan syarat. Kita boleh bantah. Tak boleh bantah. Tak bayar kah? Dia panggil kena potong. Bila pula nak suruh ada semula. Pergi bayar tu enggak kes anilah. Hak demo sanilah. Ataupun yang kedua bila ialah berjimat lah. Narak kita duduk sore di rumah. Tapi aircon ada 2-3 deh. Hak ni dua kuasa kuda ni pak. Jadi nak duduk gapo dalam tempat sejuk Pak Eskimo ke mana deh. Jadi itu yang pertama. Contoh yang kedua perkhidmatan pindahkan barang ataupun dia shipping ni kata kita panggil apa ni, courier ke. Perkhidmatan gini ni sama ada jalan darat ke jalan udara lah biasanya kapal terbang ke, dekat ke jauh. Kosnya contoh dia pun letak, kalau nak kami shipping, kami hantar ke rumah, bayaran dia RM300. Kalau mari ambil sendiri dekat tempat kami, free of charge. Ataupun dia kata kalau kami tak hantar rapat tangga rumah, dipanggil dia pintu rumah tangga rumah tu, tu boleh ambil dekat kios ataupun dipanggil apa tempat kami punya ejen lah. Itu mungkin agak murah sikit. Jadi itu pun pada dia
3: Sabah Sarawak lain pula.
4: dan yang terakhir saya bagi contoh ialah harga tu apa lah, kita panggil akad yang kita buat dalam perkhidmatan melibatkan perbankan ataupun insurans Islam atau kata kaful kita panggil. Jadi dia letak satu akad. Jadi tuan-tuan yang pilih akad di tangkap tabarruat kalau ke mana. Jadi kalau dari sudut kalau bank tu pula ada keuntungan, dia mungkin boleh bagi dividen pada kita. Dan pengguna dia tak boleh nak letak profit kita. Saya nak untung saya mesti 10%. Tak boleh. Macam tadi pun ada satu company ni sebut pada hamba, kalau lah tuan-tuan nak masuk melabur kan, boleh masuk ke dia sebab dia biasanya 8% setahun. Tinggi lah tu. Dia tak boleh jamin, tapi itu kebiasaan dia sebut. Jadi kita tak boleh nak apa ni, nak argue tu. Cuma kita boleh pilih lah. Demo tak segi bank A, gi bank B. Ambil takaful A, ambil takaful B.
3: Mana pilihan kita?
4: Pilihan kita. Dia maknanya macam sana lah. Ini cerita tentang paksaan ataupun kita panggil dengan paksa ke redha. So tuan-tuan, paksa tak paksa tu ialah orang tak boleh nak push kita sehingga kita buat keputusan. Tetapi tuan-tuan, bila buat keputusan, kita kena redha dengan keputusan. Dah terima dah gitu, kita ambil dah gitu, fikir habis-habis dah, terima lah. Ada sebab-sebab lah tu Allah Ta'ala bagi kita gitu. Cuma orang Islam ni dia mikir dulu baik buruk, apa ni, ada negatif ke positif ke, minahiyah ijabiyah ataupun salbiyah, tengok molek ke tak molek. Jadi bila kita dah panggil apa ni, analisa gitu gini, kita rasa hok ni dah terbaik,
3: kita tanda tangan.
4: Kita pun tanda tangan siap dah deh. Tanda tangan bukan orang tu lu tanda tangan, kita tanda tangan diri. Jadi bila kita terima, tak boleh lah. Tapi ada tapi lagi, kita sudah redha.
3: Sebab kita dah setuju tanda
4: kita tangan. Bersetuju tantangan buat turun dah. Sebab tu orang ada happy kita juga tu. Orang approach kita kan, okay dah. Ataupun kita tuan-tuan legend, kita gi happy okay.
3: Tambah hotel
4: nak
3: gi happy macam mana.
4: Tak ada gadget tu sign dah.
3: Mudah
4: sign dah. Benar sign lain, dia sign lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita sudah berlaku apa-apa transaksi atau akad, sebab itu pesanan petang ni ialah, kalau kita nak buat apa-apa, berfikir dulu sebelum kita menandatangani akad apa-apa, sebelum buat pembelian apa-apa. Tak apa, awak nak orang 40 kali pun tak apa, dia panggil tawah deh, dia panggil window shopping ke apa. Tapi once you bought ataupun you dah bayar, tu kena terima dah lah. Rongok kau, gosok kau, atau pecah cabut tak ada cukup skru kau, muka dia boleh tengok kan defense defect atau defect. Lebih-lebih lagi kalau barang-barang lelong kan. Jadi, hak tu sekadar kemahiran tu bawa gu kita lah. Top pemain kereta ke. Hmm. Dia tengok kereta ni okey ke tak. Dia tak boleh start engine ni. Tak start engine lah. Okay, tak hijau lah. Jadi, ada kereta dia boleh start engine untuk auction. Jadi, bila dah timur tu, pandai-pandai lah. Kadang-kadang dia untung besar sebab dia boleh dapat harga dengan sangat murah. Dan dia boleh dapatkan margin untung bila dia jual pula. Berarti dulu setakat tu, mungkin kita boleh kongsi dengan adik kakak semua lah.
3: Dan terima kasih Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Mai Negeri Kelantan, dan rujuk Ustaz pada petang ini. Kelantan FM kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Terima kasih Puasa Umar, Alhamdulillah Amin, dan Nursi Nursi. Tanahnya bagus dan rasmi dari Kampus Lesin de Pasir Putih. Suraini Kamur Zaman, Alhamdulillah rujuk Ustaz, dan Nora Fangah dari Selatan Thailand. Dan terima kasih juga kepada siapa lagi yang dah tonton, Aniza Zulkifli. Assalamualaikum Tuan Amir Azizi bin Tuan Abdullah, selamat mendengar. Katanya ini satu soalan saya akan balung pada Ustaz ya, sebelum kita menerima panggilan daripada Muhammad Adri Syam bin Musa ya. Terima kasih, soalan gini Ustaz ya. Hamba pergi market steamboat dengan harga RM79. Dalam menu dia tulis RM79 ya. Dan staff pun bayar harga sama. Bila lagi bayar, rupanya tu harga member. Harga member tu RM79. Bukan member. Kalau bukan member, harga dia RM89. Mana harga tu tak berbeza dah. Apa hukumnya Ustaz?
4: Okey, terima kasih pada Adri.
3: Adri Syam bin Sani. Muhammad Adri Syam.
4: Soalan tu dia ada dua benda. Satunya saya nak jawab dulu, boleh ke tidak pihak penjual dia nak letak dua harga yang berlainan? Satu kepada siapa yang sudah jadi member ataupun ahli kelab ke, ahli restoran, ahli kelab makan dekat ke, atau apa-apa saja cara yang dia letak syarat tu. Maka harga dia contohnya RM79, ada diskaun. Kalau ahli orang biasa walk in customer masuk gitu RM89. Bezalah RM10 ni pinggan nasi dah kita makan ni. So boleh ke tak? Tu boleh, sebab itu atas tuan apa nama penjual sana. Jadi dia dah ambil kira dipanggil apa ni, faktor risiko keuntungan dan kerugian lah. Kalau gitu alam okey, 200 harga 200 semua pakai bagi jadi ahli belaka, jadi semua RM79. Dia tentu kena ingat orang nego ni lagi ramai dah, dia akan lagi untung lah tu, walaupun harga kita mai harga dah lah, beza pada orang. Dan baik, cerita yang kedua ialah saya dengar mula-mula saat ni macam soalannya dia pergi dia gamak kau RM79
3: dalam menu tu,
4: dalam menu tu dia tak royak petai dia. Honey ni ahli saja. Jadi bila gitu ada dua pendekatan lah. Satunya kalaulah pihak pelanggan sana ni terasa tertipu deh, dia kena dapatkan penjelasan daripada tua kedai. Kadang-kadang tua kedai begini ya cik, kalau nak juga RM9 tu, pasal kita ada dah tulis syarat tapi kecil bawah tu. Kalau nak juga cik kena bayar lah RM10. Jadi RM89 juga lah malam tu. Cuma next time dia dapat. Tapi next time tu muka kita pergi pun singgah sekali tu je. Makan di luar Kelantan. So yang kedua, yang pertama, yang keduanya ialah kalau kita memang rasa tertipu, maknanya kita boleh minta explanation lagu mana untuk selesaikan. Satunya alik-alik peniaga kena rayap jugalah. Kalau cik ni gini, harga dia boleh kurang gini tapi gini, ataupun kalau nak RM79 saat ni kena kurang gini. Tapi sebab cik dah makan siap dah, tak boleh buat gapa. So dekat situ dia akan ada win-lose situation. Ada orang yang menang, ada orang yang kalah. So kalau lah cerita-cerita ni kalau betul berlaku sana, Adi Syam sebut tu, kalau mereka yang pekedai ataupun restoran, pihak owner pemilik sana, dia buat tu memang sengaja untuk khidang, untuk nipu buka tu kan, dia nak jerak ke, nak, bukan nak perangkap, kasar bahasa saya tadi. Mana dia buat gitu tu, oh RM79 sedap-sedap dia komo dulu, tak tanya dah orang tanya RM79, oh dah kau ni. Jadi bila gitu dia ada unsur dosa lah situ. Jadi sebab dia nak kena korek sana ni, dapat dengan cara yang tidak baik sana ni, dipanggil ada unsur yang kena. Walaupun sebab tu dia kata ada tulis itu, tapi orang tak nampak dia ada penipuan. Tuan-tuan tetaplah dipanggil melukakan orang tu, dia tak dosa lah. Dari segi akad jual belinya sah tak? Sah. Cuma dipanggil sebab ada khidang, ada tipu daya situ. Kita tulis itu harga murah deh, harga murah. Ya, kita tulis itu hari Selasa sahaja. Kecil je bila kita pun 4 ya seketul ayam misalnya. Sekala 12 ya sini misalnya. Ambil lah kita 4 ketul, baru benda belah ya. Rupanya lain.
3: Negeri bayar
4: dia lain. Negeri bayar, dia kata hari Selasa tu ada tulis. Kita dah tertipu. Jadi tuan-tuan, ambo tak silap baca hadis kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih. Tapi kita nak ayatnya, setiap apa amalan yang tuan buat tu ada niat jahat sana, ada dosa dia. Sebab orang tu dah terkena. Doa orang terkena tu tuan-tuan takut tidak ada hijab di sisi Allah. Dia kena orang soleh tu. Lah kali 3 minggu tak ada orang mari ke kedai. Apa kerana kita khianat. Sajanya lens saja nak khianat kau. Hati-hati wallahu alam.
3: Dan saudara boleh hubungi talian kami 7433858 dan 7488630. Dan petang ini kita masih lagi membicarakan salin reda bukan dah paksa. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Kak Sah, ya, silakan dengan soalan Kak Sah.
5: Assalamualaikum.
4: Salam warahmatullahi. Ya,
5: apa khabar Ustaz?
4: Baik, alhamdulillah. Bagaimana?
5: Ya, boleh apa bah?
3: Agak baik. Sejuk sikit pasal hujan lebat petang ni.
5: Lebat juga sini sikit dah.
3: Ya. Silakan soalan Kak Sah.
5: Gini Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Macam kita nak pergi beli tu kita Ustaz. Kita nak pergi beli harganya macam dia jual 20 riyal. Okay, dia 20 riyal kau kita. Pasal dia jual kat orang lain. Tak siapa 28 hiyah. Ceritanya ditutup lah. Mesti dia kedai dia tu. Apa juga ke dia tak suka lah cerita. Dia member saya dia kata. Tak payah tak boleh lah. Tak boleh lah dia kata. Pasal dia member saya. Saya beri murah ke dia. Lagu mana orang hukum tu tak? Menaruh dia tak dah.
4: Baik.
5: Assalamualaikum.
3: Kim member belah bila bos sikit.
4: Tu bagi.
3: Beza dua ya.
4: Kena dia ada nombor kod dia, kena royak gitu. Hamba sayang belah ni. Baik, Kak Sah dan sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM sekalian. Macam cerita tadi juga, kalaulah seorang peniaga ni dia nak jual apa-apa, dia mesti ada satu harga. Dia tak boleh kawan ni cemok ni kawan ni cemok. Dia kan mesti ada satu harga. Ini kita tak kacau pasal KPDN, SCP, tapi kita nak sebut orang kena jelas ni berapa, walaupun kena timbang berapa sekilo. Ni pula ada tagging, letak nama kalau di pasar raya market ke semua tu lagi lah. Baik, Kak Sah yang beli ke apa tak tahu. Contoh hak ayah lah. Ayah seko ni. Jadi tulis dari situ 20 ya muka ayah kena timbang golang-golang. Misalnya 20 ya lah. Ikat tu, skala tu 20 ya. Ataupun 2 ekor tu 10 ya. 20 ya. Tiba-tiba kita pun berbayar dah lah. Nak lalu klik sana ni, bila-bila tengok kakung adik sebelah ni pula, kawan ni beli tu bayar 18 ya. Tiga-tiga soal balik tu, apa kita sana 20. Dia sama banyak, sama berat je. 18. Jadi itu ialah hak kepada penjual untuk dia letak turunkan harga. Kita dah sebut dalam muamalat dia ada baik al-murabahah atau ada keuntungan marginnya. Bagi dia beli modal 10 ya, dia jual 20. Untung sekali ganda. Ataupun dia beli 10 ya, dia jual 10 ya juga. Sama gu. Tu sama gu biasa ni. Tapi gu lama. Ni pula waris lagi gu lagi jirai lagi. Modal dia beli 10 hiyan. Nak cerita dari kakak dan berlaku kodak ni. 10 hiyan modal. Dia jual ke abel lewa apa? 5 hiyan. Ambil lah. Tak boleh ambil. Kau kena bayar dia menego kan. Nak bayar juga. Mari 5 hiyan sudah lah. Contoh gitu. Benar ni nak beri hadiah tak boleh lah. Kalau kita nak beli semua ni. Pergi petang ni boleh beri. Esok tak sampai lah. Nak mari pun. Mari kahwin beri saja lah. Jadi ringkasnya kepada Kak Sah. Tidak ada masalah. Cuma alik penjual tu. Cuma alik kita ni. Kita terasa saat ni. Kerana kita tidak gugur rapat dia. Ataupun sebenarnya kita biasa beli dia 12 tahun dah. Tapi saat ni buat apa boleh murah. Waris dia. Rupanya anak sepupu dia. Nampak tua pada dia tu. Lama getuk dia baru boleh anak masa dia umur 20 dah. Baru boleh pot darah. Abang-abang tu dah. Untuk kita baru nikah, baru boleh anak pula. Jadi pot darah muda pada anak saudara tu. Setakat tu dulu, wallahualam.
3: Tapi sebaik-baik Ustaz, kita nak beli, kita tanya sebenarnya.
4: Tanya sesat.
3: Sebab apa kita pun beli ni, kuasa membeli di tangan kita.
4: Betul.
3: Kita tak siap apa.
4: Kalau, ni kuasa pembeli sungguh ni. Ni isu membeli daripada siapa-siapa tu. Tuan-tuan nak cerita balik kan. Kalau adik kakak dengar cerita saat ini, bahkan kita nak boikot penjual ni. Sebab apa Kerana dia ni menzalimi kita. Dan kita tahu pula, kita jumaat seorang masjid ni. Dia masjid kapal kita je. Mungkin kita. Tapi dia kaki tak semaya, tak dengar kapal-kapal, jemaah apa tak pergi lagi. Jadi kita boikot tak sogi ya. Kedai dia, kedai lain belana. Kecuali tak ada kedai deh. Kedai lain belana. Jadi last kali, mungkin Tok Imam kata, boleh Abang Haji. Abang Haji pula. Abang Haji tak maya tak. Biarlah, Abang Haji itu, aku rasa sekarang je. Abang Haji mari semaya jemaah. Atau mari dengar, mari semaya. Saya dengar tak mari semaya. Jadi bila kuasa boikot ni pernah berlaku zaman Rasulullah ke? Oh, sahabat dia dia tak lagi. Semua orang lalu pun orang tu bersalam tak jawab. Tegur tak kecek. Jadi jeng kita, jeng kering, geboh, situ geboh berleping lah. Maknanya kalau itu pilihan anda, cuma bagi yang menzalimi, tuan-tuan hati-hati sebab doa mazlum makbul indallah. Orang yang dizalimi doa dia tu sama makbul, tak ada hijab di sisi Allah. Wallahu alam.
3: Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Silakan Puan Hamidah bersama Ustaz.
6: Ya, assalamualaikum Ustaz. Abang Nes Maksa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Gini Ustaz. Okey lah mereka ni. Baru sengit ni.
4: Oh, sengit. Ya.
6: Gini Ustaz, saya pergi ke orang...

0: Kan dia buah ni tak akan lekat, dia akan luruh. Sedangkan Allah Ta'ala tu beri kau orang majuk ni, buah tu boleh, tak ada gapa-gapa. Dia pun pergi out tu apa-apa ni, dia tengok. Jadi tahun ni dia ya. Lepas dia cerita tu, dia rasa tiyo lah Ustaz. Dia pun makan dulu lah pada sebelum pada kawai hok beli ni, dia naik untuk jual. Adakah dia termakan hok, oh lah nak kata hari kau gabung kau tahu dah pokok dia, tapi sedekat dia ni berjual daripada orang lain. Lagu mana tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni bahaya ni. Dia gamak ke puyen ni atau tahun ni tak jadi buah diri ke, buah motel ke,
1: banyak
2: orang ketupah ke, ataupun hari tu kemarau doa, ataupun tikau hujan-hujan doa deh. Tapi
1: tahun ni tengok, jadi.
2: Tahun ni jadi deh. penipala dia. Dia pajak pun mungguh je. Sedangkan kawan ni boleh tolak kedak. Kotok peraih ke apa tu. Banyak-banyak untung dia. So, dia pun ada buat tindakan. Dia kata, ni muka tanah aku. Ikut aku nak ambil cuma mana pun tuan-tuan. Tak. Sedangkan tuan-tuan kena tengok. Puan Midah dan sahabat-sahabat pendengar dan penonton semua. Kalau kita sudah pajak atau kita bagi sewa tanah ke apa kawasan ni kebun ni. Dengan situ berapa luas kawasan tu. Katakanlah tak luas pun 2 ekar je. Ataupun 2 ekar ni ada berapa pohon. Jadi semua yang duduk dalam lingkungan hudud apa ni sempadan sana ni. Maka adalah menjadi hak kawet tu. Yang tu kan yang ambil pajak sana ni. Jadi kalau kita pergi market situ, kita sudah memakai benda yang tak betul. Dipanggil unsurnya unsur haram lah. Jadi lagu mana kita memang tahu rumah, tapi royak lah sepatah. Sebab kawin ni ni cedah dah nak ambil pucuk ni ni esok. Jadi tiba-tiba kita pergi tutup pula situ. Pak mana pula rasa ada 2 jula lagi lah ni. Misalnya ni contoh lah kampung. So tuan-tuan, ada tempat-tempat yang kita panggil ambil sebut kataan haram saat ni. Tuan-tuan kena faham gini. Maknanya gini. Macam juga kita sewa rumah. Ni cerita lain sikit dengan Puan Midah ni. Kita ada rumah. Amba tuai rumah. Tak sambalah orang lain. Jatuh ni tuai rumah. Pakcik ni tuai rumah. Dia sewakan rumah ni kepada anak-anak gadis. Pelajar-pelajar universiti IPT tempatan lah di Kelantan ni. So ada berapa orang pelajar duduk situ? 8 orang. Berapa sewa rumah dia bagi tu? 800 atau 900. Rumah tu tak ni, tapi 3 bilik. 8 orang 3 bilik. Jadi duduk lah. So dia ada kunci. Master key. Kerana dia tu rumah. Ni tak macam mana ni deh. Enggak. Dia pergi rumah tu tika budak-budak ada di rumah. Dia buka pintu. Dia tahu dah jadual ni. Tengok motor luar ada 3 butir. Sana lapar kan. Mana 5 lagi pergi kelas. Atau gendo. Dia pun buka masuk. Assalamualaikum. Oh bagus misalnya dah. Hotino ni kan tak tutup aurat lah. Dengan kembang apa. Tuan-tuan, bolehkah kita tuai rumah masuk rumah kita? Tak boleh. Haram. Fidhakal waktu. Masa tu tak boleh. Rumah kita akan kena igat misalnya. Siapa nak igat dah. Dia pun rumah dia jauh. Rumah kawin ni. Kawin beli. Ustaz. So kacau banyak Ustaz. Rumah ni Ustaz tak mampu beli. Saya beli banyak rumah ni. Lepas tu dengan saya bayar gini-gini. Ini hak saya lah. Tak boleh. Ketika itu tak boleh. Macam kita sudah bagi pada orang. Tak boleh. The same goes to the transaction. Ataupun benda yang sama yang berlaku pada Puan Hamidah Tan Sani. Tika kita wisawa kat orang. Orang dah lah. Kita pajak tu. Orang dah lah. Cuma kalau nak buat boleh juga kan. Kita letak syarat.
1: Kena
2: royak awal.
1: Beli balik tak?
2: Beli balik tu. Itu sangat dah. Bukan tak habis musim ni. Kita kecek dengan nama apa pot deng pula deng gini apa deng boleh kau, tapi daripada modok waktu baik cabut turun sikit-sikit buah tu kawai, kalau rasa telio kau boleh makan lagi deh. Tak apa nama apa Amir, tak apa Amir, ambil lah dia musuh nak ni, tak apa kawai laku belanda dah boleh 2-3 jok dah sehari-hari. So kalau letak dalam syarat yang awal tak ada masalah. Tapi kalau rumah anak tino sana ni walaupun tak syarat tak boleh tu dah haram juga. Kalau pakcik nak mari bila-bila masa boleh deh, pakcik masuk tak boleh, tak boleh. Maknanya rumah tu ada aurat ada sebagainya tak boleh. Walaupun ada kolam kita nak pergi main kolam rumah kita tak boleh. Sebab sudah dihuni oleh orang lain. Wallahualam.
1: Dan terima kasih kepada saudara yang masih meluangkan masa menonton Rujuk Ustaz pada petang ini, terutamanya penonton TikTok di mana juga saudara berada, dan live Facebook Kelantan FM. Dan Nurah Fangah katanya di wing dan ni hujan di Thailand. Hujan ni boleh dikatakan seluruhan petang ini. Dan warna hati cantik namanya. Alhamdulillah, salam Ustaz dan semua, amin. InsyaAllah subhanallah wa ta'ala warna hati yang menonton live Facebook pada petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
3: Abang Ju, kamu baru menanya.
1: Silakan Abang Ju. Benda baru.
2: Okey.
3: Rekah sana lah.

0: Gini Ustaz.
1: Kenapa cikgu?
0: Kita ni kita niat tu, kita niat kalau anak aku pah biasa ni aku nak makan kambing. Lepas tu bukan kata nak makan, aku nak makan kambing rumah orang. Bukan kata nak makan rumah sendiri, makan rumah orang. Lepas tu apabila anak kita pun biasa pah, kita pun betul dia ada orang yang putus boleh kambing, dia makan situ, lepaskan niat kita.
2: Okey.
0: Gitu saja. Gitu saja Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Allah tu habis jawab gaya kambing. Mahu kata.
1: Dia dalam, kalau kata-kata dalam bab lebih besar dalam syariat ni, dipanggil nazar. Kalau sekiranya anak kupah biasa, ada isteri dapat anak, kita nak melakukan kebaikan. Kebaikan ni dia ada letak syarat pula. Kebaikan tu tidak benda yang lara. Kebaikan tu tidak menyusahkan orang lain. Dia mesti alik kita. Kalau macam cerita saat itu ambo dengar tu macam tidak kena sangat tu. Maknanya buat apa-apa tak, tak buat apa tak apa. Sebab kalau anak pah biasa nak pergi makan kambing rumah orang. Okay? Jadi 2 tahun tak ada orang buat ajak makan kambing. Jadi lagu mana eh? Kira berat saya ni diazab Allah Allah Ta'ala. Dah. Dia tu pada ambalah apa tengok pada cerita situasi ni. Kita tak penuhi tak apa. Kecuali kita nak ubi juga. Macam apa lebih idea tadi. Kita boleh kambing atau beli kambing. So pergi buat. Cuma nak makan rumah orang. Penuhi nazar. Tetapi kalau selagi syarat, kalau kita buat, kalau kita nak anak biasa, pah biasa, anak bini boleh beranak, kita nak sembelih kambing. Sembelih kambing tu, kita tak boleh makan. Tuan nazar, orang lain je boleh makan. Habis itu dah, wallahualam.
2: Dan baiklah Ustaz, masa yang tak mengizinkan Allah, kerana 7 malam nanti kita akan terus ke Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dan Ustaz boleh simpulkan sedikit mengenai topik kita bincangkan pada petani saling reda dan bukan paksa. Silakan.
1: Baik, syukran. Terima kasih. Abelah, sahabat-sahabat semua, dalam surah An-Nisa ayat 29 pun Allah SWT sebut, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Tak boleh kamu makan sama kamu dengan cara yang salah, tetapi mesti saling reda. Jadi kita ni kalau kita ingat pada Allah Ta'ala, kita ingat rezeki kita, kita akan cari jalan terbaik supaya kita buat kita suka, orang yang sambut dengan kita pun suka. Baik kita jual, baik kita beli, baik kita nyewa, baik kita buat apa pun, minjai ke apa, kita nak benda suka. Bila suka ni kita akan tidak bawa balah lah. Jadi buat molek lah, apa saja transaksi kita biar jadi molek. Ambo nak berhabis dengan pantun. Sehingga wakah cik ye beli buah naga. Buah naganya kita petik daripada Tok Bali. Biarlah redha, barulah hati kita lega. Jangan kita paksa-paksa untuk kita beli. Wallahualam.
2: Abang nak balas tak ada masa Ustaz. Dan terima kasih Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'id Negeri Kelantan, yang telah pun menguraikan tentang saling reda bukan paksa pada petani ini dalam ruangan Muamalat. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin dalam urusan jual beli seharian anda, dan di mana anda akan sekali lagi dengan Amir Azizi pada hari dan waktu yang sama pada petang Jumaat pukul 6 hingga 7 malam. Terima kasih juga kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Medani, kita jumpa lagi. Kelantan.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara waktu sekarang pukul 7.08 malam dan forum Rabani sempena melalui dua rasul anjuran da Masjid Asada mungkin da Betahulu Kota Baru yang akan berlangsung esok 28 Ogos 2026 Jumaat jam 8 malam di mana ahli panelnya Profesor Mahdia Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Kamaru Muhammad Ami. Dan moderator Daim Wafi dan Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Rabani sempena Maulidur Rasul anjuran Masjid Asadah Mukim Betahulu Kota Baru Kelantan yang akan berlangsung malam esok jam 8 malam. Kita dengarkan kau bungaku dari Datuk Syed.

Danda persembahan Dato' Syib Kau Bungaku Danda. Semoga bunga-bunga malam ini berkembang disebabkan dah disirami hujan dan alhamdulillah kerana bumi Kelantan dibasahi dengan hujan dan semuanya insya-Allah di mana tumbuhan dah akan subur dengan sebaik mungkin. Saudara, dan untuk malam muslimin dan muslimah kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1722 minit malam dan zon Besu dan Setiu di Terengganu 720 minit malam. Manakala kudarnya azan isya pada malam ini bagi zon 1 dan zon 28.28 dan bagi zon Besu dan Setiu di Terengganu 8.30 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini menerusi lagu-lagu pilihan dalam ruangan seleta dan saudara ditemani oleh saya Ruslam Cik Soh sehingga pukul 9 malam.

0: Maha aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din.
1: Dia beritahu kita bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia.
0: Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama.
1: Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang.
0: Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsyat dan

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

0: Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini dalam ruangan selita bersama saya Rusalam Cesu sehingga pukul 9 malam. Dan kalau kita mengira hari dan waktu, saudara hanya tinggal 3 hari saja lagi di mana kita akan menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Malaysia yang dah ke-69, yang sama-sama kita memperingati tarikh keramat kita 31 Ogos 1957, saudara. Dan jangan lupa kepada Muslimin dan Muslimat, Forum Ehwal Islam Sempena Mailidur Rasul dan Kemerdekaan, anjuran Masjid As-Somadi Mukim Geting Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2026 pada hari Ahad jam 9 pagi. Ini waktu pagi, 9 pagi, bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hudwah Kemerdekaan, di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan Ustaz Haji Nik Muhammad Niklib dan moderator Ustaz Muhammad Syakirim Yuslan. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir untuk ikuti Forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2026 jam 9 pagi bertempat di mana saudara di Masjid As-Somadi Mukim Geting Tumpat. Anda bolehlah datang ramai-ramai untuk mengikuti kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dengarkan suara dari Yusman Omar, Jika Kau Sayang.

Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 8.15 malam dan kita ikuti Mek Bunga Lecu Merah seketika sebelum kita ikuti lagu-lagu pilihan pada malam ini.

tengo ya los 2000 negados quitores. Hola, abrazo, super ya sale. Sana, que negado quitores. Hola, me pongo que. Me me sale, la torre la cato. Doctor Gamba, uli cata cato. Me tapo sale, yo me pongo que negar. Melissa, y antor quinto. Y la tengo, o que digo, tu pong. Ata pon ya los 2000, tu pong. Quito brazo bango. Sebabnya jalur gemile ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemile tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pulak kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pulak kalau nampak ada dera awak jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Subhanallah. Salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Beliau beritahu kita bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsya dan munkar. Subhanallah
0: al-azim. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

صفات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8:28 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penonggang agama. Kan? Apa maksud penonggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjik surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, oi bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pun ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah betul ke ilmu yang saya belajar ni. Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
3: Tak gaget sikit abuk.

Ya, kemah kita. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sayang sobat kita tu, dan selamat malam ya. Jadi Jimmy temani anda pada malam ini ya, untuk pertemuan kita 27 Ogos 2026. Ya, hari Khamis hari ini. Ya, kita ganti DJ Nuha, tapi Jimmy ganti untuk hari ini dah. Jadi sambil tu kita akan sama-sama menghiasi ruangan udara dengan keceriaan, dengan lagu-lagu cerita kita oleh Kelantan Cekok malam ini bersama dengan Jimmy sehinggalah jam 12 tengah malam nanti ya. Jadi apa kata dengar Radio Kelantan FM sehinggalah habis siaran kita dah.

Ya, itu dia Awe Klate, Manhan dan juga Rizka Pila. Tuliskan pula dengan lagu di Ketai. Jadi malam ni kita akan hiasi ruangan udara radio Kelantan FM ya. Ya, dengan lagu-lagu Thai-nya, lagu Klate-nya dan variasi lagu kita akan putarkan untuk anda. Ya. Jadi kepada yang sedang mandu, hati-hati kita mandu deh. Apapun, semoga dipermudahkan.

Ya, itu dia tukar lagu baru ya. Ha, lagu kita nak ceria-ceria je malam ni ya. Jadi semoga malam ini mungkin ada sahabat kita yang berasa down tu. Jadi kita ceriakan semula dengan lagu. Jadi lagu-lagu ni sebenarnya baguslah. Menjadi salah satu terapi untuk minda kita. Deh. Ha, mana-mana yang dah terlepas tu, mungkin berlaku benda yang tak berapa nak menyenangkan hati tu. Rehatlah seketika, santai sambil temani Jimmy pada ketika ini. Ya. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sahabat kita yang menemani kita sehingga ke saat ini. Daripada pagi tadi sehinggalah jam 9.21 minit malam dan sekarang ni dah. Jadi Jimmy di sini memang nak tanya tahu juga pada sahabat kita, mana sahabat kita yang lain dah. Jadi berpakatlah hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kita dan juga menerusi Facebook kita pun boleh juga dah. Dua-dua Jimmy pasal juga hari ni dah. Untuk menceriakan lagi malam kita pada hari ni. Sebab nak tahu dari mana anda, di Kota Baru ke Pasir Mas ke Tumpat ke Bacuk ke Macik, kena royak. Royaklah nama, royak dah dari mana. Dan yang paling penting sekali, royak tengah buat apa sekarang ni ya, untuk malam ini juga. Dan juga pada sahabat kita mana yang sedang memandu, kita harapkan anda sampai ke destinasi dengan selamat deh. Moga malam ni ramai yang tubik juga, dah mula dah musim cuti sekolah juga deh. Jadi kita lain lagi dengan lagu daripada Aris Kapila dan Elma Laila, Kisah Rumah Tangga, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi citarasa anda. Terima kasih Wasidah Safir kita tu. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Sir Jimmy. Selamat siaran di Konti Kelantan FM. Ya, Muhammad Faizul Rantau Panjir pada juga ya. Lagu Tak Boleh Balai dia kata ya. InsyaAllah lepas ni kita baca ucapan penuh.

Itu dia Maris Kapila Elma Laila, kisah rumah tangga. Ya, bila sebut saja rumah tangga, sebenarnya kesihatan rumah tangga ni ataupun kesihatan keluarga ni bukan setakat demam, sakit badan ataupun perangai ke, tapi hubungan dalam rumah pun ada kesannya kepada emosi kita juga kan. Tekanan kewangan, kurang komunikasi, penat kerja, semuanya boleh membawa stres ke dalam rumah. Jadi kajian LPPKN sendiri menunjukkan faktor seperti pendapatan, bilangan anak dan juga kehadiran sesi kaunseling mempunyai kaitan dengan risiko penceraian ya. Perceraian. Jadi di Kelantan ni dalam sibuk cari rezeki, urus anak, jaga mak ayah, jangan lupalah satu benda tu, rumah yang tenang bermula dengan cara kita kecek, cara kita bercakap dengan orang yang tinggal bersama dengan kita deh. Yang tu sebenarnya yang penting deh. Kalau ada babak kerja kita tengah bingung, tengah stres ke apa, biar tinggal dulu kat luar, sebelum masuk rumah tu duduk dia dialah kereta dulu, lepas tu baru masuk rumah kalau dah clear semua, sebab takut stres tu kena dekat keluarga kita juga deh. Apapun, terima kasih kepada semua yang sahabat kita mana yang ada menemani kita sehinggalah ke saat ini 9.20 7 minit malam. Terima kasih juga kepada Muhammad Faizul rantau panjang atas ucapannya yang menunjukkan khas kepada Pak Awang Poknik, Pak Awang Poknik Matawe Abi Pabek 12 Abi Him Tumpat Kak Tis Lising Pok Teh Jabi Abi Mak Dusun Hijau Pok Le dan juga Abi Hamid Kota Baru Abi Le Pasir Tumbuh Abi Osman Goodbye Ipah Tanjung Kala. Selamat malam katanya. Lagi daripada siapa lagi ni, Kak Yah Jabi ada juga selamat malam katanya. Selamat malam sebab tugas Jimmy, Kak Ayah ni, Jabi ni baru sudah tidur cucu ni Jimmy. Yelah, bagus sebenarnya tidur awal-awal ni deh. Kalau anak-anak ni tidur sampai pukul 12 tengah malam, kita pun jam juga kan Kak Ayah. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga Hawa Adlin dari Sekolah Rendah Agama Darul Ulum Diniyah Padang Siam Tanah Merah nak ucapkan salam perpisahan buat Ustazah Nur Hatini, Ustazah Nur Azian Afifah, Cikgu Umul Syamimi, Ustazah Ni Nur Sabila ya. Selamat menjujaya cikgu dan ustazah tu. Terima kasih cikgu dan juga ustazah. Dan kerana tidak pernah jemu mengajar, menegur, membimbing dan mendidik kami. Setiap ilmu yang diberikan, setiap nasihat disampaikan, bahkan setiap teguran yang pernah kami terima, semua akan kami simpan sebagai kenangan yang sangat berharga. Walaupun mungkin selepas ini kami tidak lagi dapat melihat wajah cikgu, ustazah setiap hari di sekolah, tidak lagi dapat dengar suara cikgu mengajar nasihat ustazah dan gurauan menceriakan hari-hari kami, tapi percayalah jasa dan kasih sayang cikgu setiap ustazah akan sentiasa tinggal di hati kami. Itu dia dari Wawa, adik Wawa kita deh. Terima kasih. Nak dengar lagu juga katanya, Standing in the Eye of the World. Ya Ella, kelas lagu dia deh.

0: Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada. Jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.
1: Ya, kena beringat dah. Kadang-kadang nombor-nombor yang tidak dikenali itu sebenarnya pun mungkin dikenali kita juga. Mungkin nombor sahabat-sahabat kita juga. Sebab Jimmy pernah kena juga tu. Di mana salah seorang pada sahabat saya tiba je dia minjam. Katanya betul-betul berutuk duit ni nak pakai RM1,000. Dia kata kita pun kecut kata. Tak je rajin. Dia saing ni minta duit . Ataupun nak pinjai duit sebenarnya. Lalas kita telefon nak tanya. Buat apanya? Rupanya nombor telefon ataupun WhatsApp dia telah pun kena hack. Ya. Jadi saya nak ingatkan juga kepada semua sahabat kita. Agar sekiranya anda ada WhatsApp sekarang ni, kalau boleh buka di bahagian setting, bahagian account, ada 2-step verification tu, sila on. On sahaja tu, insyaAllah dia akan membantu untuk mengurangkan risiko untuk telefon WhatsApp kita kena hack. Serupa juga yang Telegram kita dan juga mana-mana medsos kita dah. 2-step verification ni sangat-sangat penting ya. Dia bukannya boleh mencegah, tetapi dia boleh melambatkan lagi proses untuk geng-geng hackers ni, geng-geng hot scammer ni pergi curi nombor telefon kita deh. Jadi pakat beringat tu juga tu. Jadi apa pun, terima kasih kepada yang ada menghantarkan ucapan melalui WhatsApp tadi. Rosida Safir ada juga temani kita. Ya, dan juga daripada siapa lagi yang ada temani kita melalui TikTok live, pakatlah tap-tap screen, pakat-pakatlah pergi hantarkan ucapan deh. Dan juga malam ni kita nak kongsikan jugalah adalah sedikit berkaitan dengan perkara yang selalu kita susah hati. Benda yang kita susah hati ni macam mana ya? Kadang-kadang benda yang belum jadi pun kita susah hati. Itu namanya Murphy Law. Kita terlalu risau, kita terlalu bingung, tapi sehinggalah menyebabkan ianya berlaku. Jadi itulah kita kena tahu apa itu Murphy Law dan cerita apa pasal Murphy Law. Layan dulu lagu lepas ni dah. Lepas ni baru kita cerita dah. Ya, kita lain dulu lagu industri juga sahabat-sahabat kita request lagu industri tadi dah. Ya, kalau cekut dengan Jimmy, link still lawat Kelantan masih ada industri barulah lagu Kelantan, radio Kelantan. Jadi waktu sekarang dah pun 9.37 minit malam ya. Semoga pada ketika ini anda dipermudahkan segala urusan. Mana yang sedang berehat, semoga anda dapat rehat yang secukupnya, rehat yang berkualiti bersama dengan keluarga ya. Moga malam Jumaat ni.

Ya, kucu-kucu hatahe pula lagu je ya. Jadi 9.42 minit malam dan masih lagi anda pertemankan Jimmy pada ketika ini di segmen Cekok Cerita Kita Oi Kelantan. Jadi awal tadi kita cerita pengandangan Murphy Law ataupun hukum Murphy ni. Sebenarnya hukum Murphy ni adalah benda yang kita selalu risau, kita selalu takut. Contohnya kita takut, kejap lagi hujan, takut. Kita risau hujan, kita bimbang hujan. Lepas ni hujan sangat lebat ya. Lepas tu dia terjadi. Itu namanya Murphy Law ataupun hukum Murphy. Ia adalah sebenarnya adalah benda yang untuk mengingatkan kita supaya apabila kita teringat dengan sesuatu perkara yang mungkin boleh berlaku, sesuatu perkara yang tak baik lah, kita kena membuat persediaan. Itu yang paling penting. Contohnya esok ada kerja ke, kena siapkan kerja, kena buat persediaan. Anak perjalanan jauh, kita kenalah periksa kereta kita dulu. Kalau kita rasa takut, yang tu takut saja tak guna, kita kena bersedia. Tu yang paling penting sekali. Bersedia tu tanda kita fikir ke depan juga. Jadi apapun, kita harapkan kita semua dipermudahkan segala urusan juga. Ya Abin Nasso, kita apa? Abin Nas Sir Jimmy. Ya Nina Chatin, boleh request lagu? Boleh. Lagu apa tu? Kalau lagu bersesuaian, insyaAllah kita akan putarkan juga deh. Rosida Safil ada juga. Dan juga Didams kita ada juga ya. Halawati Hakim pun ada juga. Dari Perak dan juga Zaitun. Dan ada juga yang menghantar ucapan melalui WhatsApp ya, daripada Kak Sah Pulau Melaka, Dok Wat Tape ya. Dia kata nak lagu satu, Terbeh Helai. Apa Terbeh Helai? Tujuh kepada Mat Mat Kelantan, Pak Awang Jelo, Cik Usup, Pak Teh Jabi dan semualah pendengar Kelantan. Mat, walau di mana jua anda berada, tu daripada Kak Sah kita deh. Jadi kita lain dulu lagu ya, daripada DJ Mat, Demo Kawai Kenai, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: kami mati di sini. Oke, Cepong menjadi tanah kubur kami.
1: Jadi 9.49 minit malam dah sekarang ni. Jadi ni kita cerita pasal berkaitan dengan persediaan tadi ya. Jadi kena pula dengan keadaan cuaca sekarang ni. Jadi setakat ramalan daripada meteorologi Malaysia ya untuk Kelantan ni, ribut petir di beberapa tempat diramalkan malam ini. Dengan cuacanya suhu hari ini sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius deh. Mana coraknya hampir sama juga dengan keesokan harinya. Pagi tak hujan, tetapi pada sebelah petang dan juga sebelah malam berpotensi hujan ribut petir serupa macam tadilah. Sebab wakaf syair tadi memang kuat lah anginnya, semalam lagi lah kuat anginnya. Dah dijangka di beberapa tempat juga. Jadi setakat semakan malam ini, kita tengoklah dia tidak memaparkan apa-apa amaran cuaca buruk yang aktif di Kelantan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang kita masih lagi berada di jalan, bawalah kereta dengan molek-molek, elakkan mandu dalam keadaan emosi deh. Dia serupa juga dengan hukum Murphy ya, Murphy Law yang kita kongsikan tadi. Kita tahu kemungkinan tu ada, jadi yang penting kita kena bersedia juga. Dia apa pun, terima kasih kepada Ibra Angles ya, Ibra Angles pun ada juga menemani kita. Khatijah Juso, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dan juga daripada nama berita Jimmy Au, lagu Hantu Air. InsyaAllah lagu Hantu Air, macam-macam request lagu kat sini ya. Dan juga Rosida Safil, Ibra Angles, lagi Jambe, apa ni, Jambe Kobor, Jambe pun ada juga, Mi pun ada juga ya. Dan juga Pok Su, Pok Suwi pun ada juga menemani kita pada malam ini dah.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak faham.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Ya, sempena dengan Bulan Kebangsaan, Hari Kemerdekaan ini kita akan raikan tak lama lagi. Sama-samalah kita semarakkan lagi ya. Jadi ada saya sebenarnya ingin jugalah nak bertanya pada sains sobat kita berkenaan dengan satu benda yang wajib kita ingat juga kalau kita duduk di Malaysia ni. Pasal rukun negara, ingat Melaka ke? Ingat ke semua turutan dia? Jadi cuba cakap dengan diri sendiri, cuba tanya dengan diri sendiri, betul tak? Ayat kita yang mulanya dengan apa, akhirnya dengan apa juga. Itulah salah satu contoh untuk kita menyemai diri kita dengan sifat-sifat patriotisme ya. Dari situ supaya kita ni faham urutannya sangat penting juga kan. Jadi 9.57 minit malam, sebentar lagi untuk kita pergi ke jam pukul jam yang kedua ya. Jadi yang ni Rosidah Safil katanya sejuk tidur malam ni, hujan lebat tadi katanya. Alhamdulillah ya, semoga dapat rehat yang betul-betul berkualiti malam ini. Dan juga daripada siapa lagi ni, Kak Mah Macik, selamat malam katanya. Assalamualaikum, selamat malam. White Butterfly, assalamualaikum, selamat malam. DJ Pasir Putih Kelate, tadi hujan lebat lah ni, masih kenyai-kenyai lagi katanya. Deh. Dan juga daripada Wan Meriam, line kat sini kurang clear. Kalau nak hujan, gak kata dekat mana tu, kena royak lah nama tempat tu sebenarnya. Kita nak kongsi lagu Rasputin kita akan putarkan insyaAllah buat suwi kita tu. Lagi siapa lagi yang ada tu, Rosidah Safil, selamat menyambut hari kemerdekaan katanya. Lagi siapa lagi yang memberikan ucapan tu, berpakat lah komen di TikTok Live Kelantan FM ya. Lagu Lambada Posuwi tadi. Oh, kelah lagu ni. Pisah pun baru kenal. Dan juga Zainal lagi daripada Siti Nur pun ada juga. Rosidah Safil. Siti Rosiah Muhammad. Terima kasih. Lama

Tak tengok katanya, ya, lama jugalah kita tak ni. Ni Kak Wei royak dah tadi. Kak Wei dekat Felda Aring Gua Muse. Oh, maaf tak dia royak dalam tulisan ni. Dia selalu terlepas, ya. Kak Wei kita tu. Jadi kita lain-lain dulu lagu, ya. Kejap lagi kita nak kongsikan pula. Adalah cerita sisi kita. Ya, hiburan-hiburan juga, ya. Info-info kita kena kongsikan juga. Kadang-kadang info yang selalunya kita abaikan adalah berkenaan kesihatan. Ya, bila sakit baru kita cari. Baru kita googlekan. Bila masih sihat lagi, tak cakna pasal kesihatan kita. Gunalah sepenuhnya, gunalah sebaik-baiknya kemudahan yang ada di tangan kita, iaitu internet.

0: Kelantan FM.
1: Ya, ada semua Kelantan FM. 10.04 minit malam dah sekarang ni. Kita telah pun berjengah ke jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Ya, Jimmy di sini menemani anda sehinggalah jam 12 tengah malam ini. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat kita yang mengikuti Radio Kelantan FM. Bersama dengan Jimmy dari awal tadi, sama ada menerusi secara langsung ataupun menerusi TikTok live deh. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Dan juga Rosida Safir, kita nak tulis loat Kelantan, tak pandai mana, kena tulis bahasa surat, dia kata. Tak apa ya. Yang ni sahabat kita di TikTok live ni ramai juga ni. Jadi alang-alang kita nak kongsikan sedikit perkembangan ya, yang dekat dengan kita di Kelantan, di mana susulan siri letupan di selatan Thailand baru-baru ni, PDRM memperkukuhkan rizikan dan juga pemantauan keselamatan di sempadan Kelantan, Thailand. Termasuklah kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand. PDRM juga memaklumkan keadaan di sempadan negara setakat ini, alhamdulillah terkawal lah. Jadi terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang kerap berulang alik melalui kawasan sempadan, kena sentiasa peka lah, dan juga dengan perkembangan dan juga arahan pihak berkuasa juga deh. Yang tu kita nak ingatkan jugalah pada sahabat kita. Sama juga dengan apa nama, dengan Murphy Law tadi, kita kena berjaga-jaga. Itulah maksudnya, kita kena berjaga-jaga. Sama juga topik dia deh. Lagi siapa lagi yang ada temani kita, apa pun pakatlah share live TikTok, pakatlah komen deh. Kita sambil kita line pula lagu seterusnya, kita nak slow-slow dah ni lagu-lagu ni.

0: Masih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak kepada semua sayang sobat kita kerana masih lagi mengekalkan kesetiaan anda untuk menemani Jimmy menerusi TikTok Live, menerusi secara langsung ya, Radio Kelantan FM pada ketika ini 10.13 minit malam ya. Cuaca pada malam ini sejuk ya, ramai sahabat kita katanya sejuk ya. Ujang dari Melaka ke Kelantan berapa jam ya? Siapa yang boleh jawab ke situ juga ya? Kita ni biasanya kalau daripada Kelantan pergi Kuala Lumpur lebih kurang dalam 6 jam kan. Nah, daripada Kuala Lumpur pergi ke Kelantan, pergi ke Melaka pula lebih kurang dalam 1.5 jam. Lebih kurang dalam 7-8 jam lah. Kiranya kalau kita nak rehat-rehat juga kan. Kak Ma Maceh pun ada juga temani kita ya. Jadi dalam kita nak kongsi lagi satu perkembangan yang menarik ya, di tempat kita ni. Di mana Jabatan Palembang yang menghubungkan Kota Baru dengan Palembang di Tumpat. Kini dilihat sebagai antara mercu baharu Kelantan. Tahu kan? Dah rajin nak pergi situ. Tengok dia mula dalam pembinaan dan tengok-tengok dah jauh dah progres dia tu. Jadi menurut laporan yang kita dapat, projek ini bukan sekadar memendekkan perjalanan tetapi dia dijangka membantu pergerakan penduduk ya, kegiatan ekonomi serta membuka potensi pembangunan di kawasan-kawasan sekitarnya deh. Jadi saya suka tengok perkembangan macam ni ya, mudahkan kita juga. Kadang kita nak lalu pergi satu tempat tu kadang jam juga. Jam jalan, lepas tu jam sampailah ke kepala kita juga deh. Jadi perjalanan, masa perjalanan pun boleh dijimatkan juga deh. Jadi kadang-kadang yang kita dapat bukan sekadarnya jimat minyak sebenarnya, tapi kita dapat balik semula masa kita. Masa tu sebenarnya penting sebab masa tu tidak boleh dibeli deh. Jadi siapa lagi yang ada menemani kita sekarang ni? 8 jam lah sampai KB Melaka. Betul lah tu, Kak Mama Cik kata boleh tolong jawab jugalah soalan sahabat kita ni. Jadi untuk jam ni kita masih kita akan slow-slow lah mengubah mood, mengubah tune lagu kita. Tadi ada juga yang request lagu Bini 2 tadi. Mana tadi? Masih ada tengok, masih ada lagi. Kedengar dia.

Ya, yeah, lagu Bini Dua. Ha, lagu saja tu ada jugalah sahabat kita kata, lagu ni memang Otina tak suka, dia kata. Ya. Ha, nak buat macam mana dah nama setakat sekadar hiburan saja untuk peringatan kita semua. Ya. Lagu ni adalah sebenarnya cerita. Sebenarnya cerita untuk memesan pada kita juga. Ya. Ha, sebab dia bukannya lagu tu sahaja dibuat. Ya. Jadi 10.20 malam dah sekarang ni, alang-alang kita nak kongsikan lah, sebab kita dengar lagu Kelantan ni bukan main kita suka lagi. Memang jelira lah, terasa lah dengan lagu Lok Kelantan, dengan lagu DK pula. Tapi satu lagi cerita dari Kota Baru hari ni yang agak menyentuh hatilah, di mana tukang karut dan juga penyanyi DK Barat Kelantan, ya, Jen Endoro ataupun nama sebenarnya Muhammad Zain Ismail, 66 tahun, ya, dilaporkan kini terlantar di rumahnya di Kampung Pulau Melaka sebab depan dengan pelbagai masalah kesihatan. Ya. Jadi bila dengar cerita macam ni, kita teringatlah satu perkara. Bila penghibur ni mungkin naik ke petas untuk membuatkan kita ni suka, kita ni ketawa, kita ni rasa terhibur, dia berpesan dengan lagu-lagu juga. Tapi di belakang pentas, ya, mereka juga adalah manusia biasa juga. Ada usia, ada sakit, ada susahnya juga. Ya, sebab itulah kalau masih ada lagi orang yang menghargai, yang orang yang kita hargai, hargailah sementara ada deh. Ha, mana-mana sahabat kita yang duduk dekat area-area Kampung Pulau Melaka tu, ha, boleh lawak-lawak dia juga, ya, beri semangat jugalah kepada Jen Endoro ataupun saudara Muhammad Zain Ismail, ya, merupakan penggiat seni Kelantan juga deh. Ha, sekejap lagi kita nak cerita bab kesihatan lah pula, boleh? Ha, jadi Ibra Inggris, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga Suzy Yusof, kamu macam tak balik kamu. Suzy Yusof ada juga temani kita, Ibra Inggris dan juga Azizi Azif. Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam. Dan juga daripada siapa lagi, Kamariah Ma'ali Muhammad Raza, lagu Biasan, ya, Olan satu, ya, rentak kenangan nanti Muhammad Raza Fidaus deh, rentak tangan kenangan selepas pukul 11 malam kita akan putarkan untuk anda. Dan juga Zah Hussein pun ada juga menemani kita menerusi TikTok live ni ke DJ Jimmy-nya. Ya, salam kenalan, ya, kepada sahabat kita yang ada menemani kita. Jadi kita nak layan sebuah lagi lagu untuk kita tukar mood kita deh. Ya, lagunya lagu industri lah. Beres. Ha, untuk hiburan kita semua deh malam ni. Jadi 10.22 malam

Rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan air dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011 379 1 41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini

weh. Aku nak tanya mu ni. Nak guano kuat ngukup-ngukup tu tau weh. Oh lah weh, jadi aku pun tak tahu weh. Jadi aku seronok makan sikit doh weh. Jadi perut aku kau bucik weh. Mau tahu kau tak tahu weh, kita lah kau bromo ni. Kita kena jaga makan ni kita nak every. Waktu tidur pun kita kena jaga juga tau weh. Kita tak boleh minum air manis. Semua kena minum etek lah air. Air tawarnya tau weh. Air-air masuk kena air kemu. Kita kena minum banyak lah ewi. Ya keluar pula karbohidrat ni jangan makan banyak. Jangan duk makan lebih-lebih kena air kemu. Ya ketiganya, kita kalau boleh kurang makan ni minyak tu. Boleh kah kita makan hok kuku, bakar. Kena pula ikan pari cicah air asal ke. Jadi kena kamu tahu eh. Oh lah weh, jadi lagu tu rupa-rupanya kita selalu makan.

0: Pengalamu, oge bo ilmu, banyo baco tawe, banyo ami tahu, mu boleh no jadi ke wia gua aku sepaku, bo boleh jadi ngulu jogo ni do, saya ngawo jowo yo tak tahu do, so lagi ekonom saya kamu ni tawe, make mulek do, tidur jangan de lewat sangat lah, lagu kau pukul satu tidur gak berak kalau kita tak jago make, tak jago waktu rehat kita, ada sebab lah. Aku kita ni buci. Tak boleh aku nak kicara mosarai. Bye-bye. Walau weh, kita baik tu ngulu sama lah. Kita nak suka juga tu ngulu sama. Tu ngulu sama ni tak kecekok nak dia tu saya.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy. Ya, tadi baru saja kita dengar ya, berkenaan dengan perut bucik tak silap ya, daripada Wak Yamat Said ya, perut bucik ni. Jadi semua pasal berkenaan dengan kesihatan ni, kita kena ambil cakna lah. Jangan sampai kita dah sakit, dah mula sakit, barulah kita nak ingat dengan kesihatan kita juga ya. Sebab kesihatan ni adalah satu kiranya satu perkara ataupun satu benda yang memang sangat-sangat berharga juga deh. Sebab jagalah sebaik-baiknya juga ya. Jadi cerita berkenaan dengan kesihatan ya, ada juga sahabat-sahabat kita bila kita tengok pagi-pagi mesti ada kan pergi berjalan kaki, brisk walk katanya. Jadi ada sebuah artikel yang saya bacakan ya, berkenaan dengan brisk walk ataupun berjalan dengan laju ya, ataupun bagi kita jalan santai lah. Brisk walk ni sebenarnya dia boleh sangat membantu untuk mengurangkan kemurungan dan juga boleh mengurangkan risiko penyakit-penyakit jantung ya. Dan sekurang-kurangnya kalau boleh berjalan sehinggalah 7,000 langkah sehinggalah 10,000 langkah. Itulah seelok-eloknya. Kira-kiranya kita berjalan selama lebih kurang dalam setengah jam lah. Setengah jam ke 40 minit kita berjalan kaki. Itulah jarak 7,000 ke 10,000 kaki ataupun 10,000 langkah kan. Jadi sebuah lagi mungkin sahabat-sahabat kita rasa macam terlalu jauh sebenarnya 7,000 langkah ni. Jadi sebenarnya kita boleh esok hari lah kita bagi contoh, kita kalau kita pergi ke pasar pagi ke, pergi ke RTC ke, ataupun pergi ke Ion Mall kan, kita berjalan selama setengah jam tu umpama kita berjalan melangkah sebanyak 3,000 langkah ya. Yang tu pun dah cukup dah. Sambil kita beriadah, sambil kita bawa anak-anak kita berjalan ataupun bawa sayang sobat kita berjalan tu, itu pun dikira satu exercise juga. Dia boleh mengurangkan kemurungan, boleh mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga strok dah. Jadi apapun, jagalah kesihatan kita sebaik-baiknya. Yang tu yang paling penting dah. Jadi kita lain pula, ya kita tukar mood ya. Tadi lagu industrial, lagu luar Kelantan. Yang ni kita tukarkan lagu Melayu, lagu Indonesia, lagu English. Lepas tu untuk rentak kenangan, malam nanti kita akan putarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan anda ya.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Ya, jadi semangatlah, semangat kemerdekaan kita, di mana kita pun dah pun memasuki 27 Ogos ya, tak lama lagi dah 31 Ogos ya, kan. Jadi kepada sahabat kita yang sedang menonton TikTok live dan juga mendengarkan radio Kelantan FM, terima kasih banyak kerana masih lagi menemani kita sehinggalah ke saat ini 10.35 minit malam ya. Jadi ucapan daripada Yusan Nusi Juso ingin membuat ucapan selamat malam kepada Cikgu Fatihah yang sedang berehat buat masa ni, dan juga daripada Nik Azhar tak balik kampung ke abang? Ya, insyaAllah buat masa sekarang ni tak berapa nak sempat nak balik kampung ke Sarawak. Permata Hati ada juga. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat bertugas katanya. Ya, terima kasih. Dan juga siapa lagi? Abis Soh ada juga. Selamat malam. Ujang. Ujang Duri, dari Duri, Sumatera, Indonesia. Dan juga Pak Doh Janggut Merah. Long time no see. Lagu Black Magic. Apa ni? Black Maggie Woman. Black Magic Woman ya. Pak Doh kita ada. Dan juga Mujang, kejap lagi lagu yang kami putarkan ya, kita kata ujung-ujung. Dan juga Yayang Suyang pun ada juga temani kita rap. Jadi nanti pada 11 malam nanti seperti biasalah kita akan sama ikuti berita ringkas ATM Kasar Puri. Lepas tu kita akan kembali bersiaran bersama dengan saya menerusi jam yang ketiga dan yang terakhir untuk ruangan Rentak Kenangan dah. Jadi dan lain dulu, Don't Dream It Over daripada Sixpence Non The Richer. Untuk anda, Kelantan FM ada sokmo.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Jadi kita line dulu lagi sebuah lagu, Cinta Antara Benua. Ya, lama tak dengar lagu ni. Lagu 90-an, Arni Nazira. Kelantan FM ada semua. Jadi pada sahabat kita yang mungkin ada request lagu tadi, mungkin sekiranya kita tak ada nak putar tu, harap maaf lah. Ataupun mungkin kita terlepas pandang ya. Jadi tak apa, apa-apa kat lah mesej dalam TikTok Live

Ya, bila sebut cinta antara benua ni memang menarik juga sebenarnya. Ya, jarak yang jauh ya, beribu kilometer. Budaya mungkin berbeza, bahasa pun tak sama, tetapi rasa rindu tetap manusia faham kan. Itu adalah bahasa universal sebenarnya, bahasa rindu ni. Bahasa sayang, bahasa rindu itu adalah bahasa universal semua orang faham sebenarnya ya. Sebab itulah kita boleh tunjuk dengan bukan dengan lidah kita tetapi dengan body language kita juga ya. Hanya bila rindu, hanya bila hubungan ni, cuma hubungan jauh-jauh ni dia paling penting sekali seperti apa kita tahu, dia memang betul-betul perlu banyak kepercayaan, komunikasi dan juga sabar ya. Sebab itulah jauh di mata ni bukan masalah paling besar. Tapi yang penting sekali, jangan sampai jauh di hati dah. Lepas ni kita akan terus pula dengan sebuah lagu yang ada kaitan jugalah dengan dengan cinta antara dua benua ni sebenarnya, atas permintaan sahabat kita tadi, Pok Su tadi dah. Ya, sebenarnya minta lagu Lambada ni. Tapi apa maksud lagu Lambada tu sebenarnya? Lambada ni sebenarnya maksudnya tema cinta yang hilang sebenarnya dah. Apa pun, kita bagi segar sikit. Lepas tu kita slow balik ya.

0: Ya, sedia Lambada oleh Kowama ya, dan kita masih berteruskan dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
2: Berniaga ada kehidupan. Hidup adalah perjalanan panjang, hok tak raja mudah. Ada luka hok kita kena sembuh, ada kecewa hok kita kena telah. Tapi jangan jadikan itu semua semangat kita jadi utuh. Kadang-kadang kita pilih duk dia, walaupun hati kita reda. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita tahu setiap ujian semuanya ada hikmah. Pesannya ikhlas, me autokar.
3: Lantan FM.
0: Jadi lagu untuk penutup jam yang kedua, lagu Toki, Selumbar, saya tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada semua, penuhi cita rasa anda.

Sebuah lagu oleh Selumbar, oleh Toki, lagu Selumbar namanya ya. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti berita ringkas RTM ya. Lepas tu kita masuk rentak. Di mana jua?

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah go kita.
1: Ya, kemah go kita. Jadi kembali bersama-sama dengan saya, Jimmy. Menerusi jam yang ketiga dan yang terakhir ya, untuk pertemuan kita. Ya. Jadi untuk jam yang ketiga ni, kita akan sama menggami kenangan dengan Rentak Kenangan. Ya. Lagu-lagu kaset, lagu-lagu 80-an, 90-an. Untuk kita mengasah jiwa kita, mengasah telinga kita dan juga membelai memori kita. Teruskan bersama Kelantan FM.

Ya, bila kita dengar lagu macam ni, makin kita berumur, makin lain cara kita faham. Dan dulu kita dengar sebab ia sedap kan? Ha, sekarang ni kita dengar sebab kita mula faham maksud kehilangan ya. Ha, sebab dalam hidup kita, kita tak pernah tahu siapa yang akan pergi dulu kan? Jadi kalau ada pasangan kita yang sayang, yang kita sayang masih lagi ada hari ni dah. Ha, pasangan, mak ayah, adik-beradik, sahabat, jangan tunggu kehilangan baru nak menghargai ya. Kadang-kadang satu panggilan telefon pun dah cukup ya. Apapun, terima kasih kepada yang menemani kita. Mabe Ayi, assalamualaikum. Baru lepas mengatik kubur, dia kata ya. Beradu bunuh payung tadi, dia kata ya. Jadi siapa lagi ya? Kejap lagi kita layan ya.

0: Ya, itu dia. Terbang helang Sharifah ini. 11.23 minit malam sekarang ni.
1: Ya. Haji yang kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Channel Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Channel konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Channel Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
2: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
0: Ya, di mana jua ada ya. Ada sokmo Kelantan FM. Tadi baru saja kita dengar terbang helang. Ya. Bila tengok helang terbang tinggi, memang nampak bebas kan. Tapi dalam hidup kita, bebas bukan bermakna kita boleh buat apa saja. Makin dewasa, kita makin faham kebebasan sebenarnya. Datang bersama dengan tanggungjawab kan. Kita bebas memilih. Tetapi setiap pilihan tu ada akibatnya. Sebab itulah jangan sekadar fikir ataupun jangan sekadar tanya apa yang aku nak. Jadi kita kena tanya pada diri kita sendiri, apakah kesan dia nanti deh. Jadi apapun, kita teruskan dengan sebuah lagi lagu ya. Lagu-lagu yang atas permintaan seorang pada sahabat kita tadi. Ya, lagu Isabella. Namanya cukup besar dalam era rock Melayu ya. Lama dah lagu ni ya. Apapun kita lain dulu. Daddy Cool ya. Ada juga yang minta Daddy Cool. InsyaAllah kalau deh, kita akan putarkan ya. Mei Cikgu Ketiga kita tu. Dia kata Cikgu Tiga, sejik cuaca. Sejik tu apa?

Ya, tadi lagu Isabella ya. Nama yang cukup besar untuk membawa kita balik ke satu zaman dan menarik tentang lagu lama. Kadang-kadang kita bukan saja teringat pasal lagu sahaja kan. Kita teringat siapa yang ada bersama kita ya untuk mendengarkan lagu tu. Kawan sekolah kita, tempat kita selalu lepak. Mungkin juga cinta pertama kita ya. Jadi sebab itulah lagu itu kekal berpuluh tahun ya. Manusia ni berubah. Tempat pun berubah juga. Tetapi bila melodi lama dimainkan, otak kita pun macam membuka semula satu file yang dah lama tersimpan ya. Jadi terlain pula ya, Black Magic Woman. Ya, pada janggut merah tu. Tadi nak dengar Black Magic Woman ya. Tadi ditulis apa tadi? Bukan Black Magic asalnya. Jadi lagu Santana, betul lama dah lagu ni. Apa pun, terima kasih kepada Norizan. Norizan, waalaikumsalam ya. Kupu-kupu beracun Siti Solehah Muada.

dia tu dia Black Magic Woman Santana. Jadi kita teruskan pula dengan sebuah lagi hiburan lagunya Cempaka di Rembulan, ya, Arif Sani Spring, ya. Jadi 11.32 minit malam. Jadi tengah buat apa sahabat-sahabat kita sekarang ni tu? Ya, ada yang rasa mengantuk. Ya, ada yang rasa masih lagi segar. Ya, jadi buah hantu katanya.

Ya, itu dia cempaka di rembulan ya. Ha, bila lagu dah mula perlahan macam ni, kita pun dah mula fikir macam-macam. Kadang kita ni terlalu terbiasa dengan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Betul kan? Sampai kita terlupa nak menghargai, sampai kita lupa nak ingat ya. Mak ayah, telefon, nanti dulu kita kata. Bila pasangan nak bercerita, kita kata kejap lagi ya, sebentar lagi ya kata. Jadi bila anak nak tunjuk sesuatu, kita pula royak, ayah sibuk ni. Jadi masalah kita selalu fikir, masa masih ada masa sebenarnya. Itu yang kita selalu fikir, sedangkan kita tak pernah tahu berapa banyak masa kita ada. Berapa banyak masa kita ada. Jadi ingat, kalau boleh hargailah hari ini, janganlah tunggu esok. Kita lain dulu, time after time. Cindy Lupa, Kelantan FM, ada sok more.

Ya, dari masa ke masa. Masa ni bukan adalah semua benda, semua orang dapat sebenarnya. Sehari tetap 24 jam ya. Hanya bezanya cuma apa yang kita buat dengan masa yang ada. Ingat, makin meningkat usia kita, kita mula sedar barang hilang boleh beli lagi, duit hilang boleh cari, tapi masa hilang tak boleh nak buat apa ya. Jadi kita teruskan dengan lagu Ahmad Jais, Berikan Ku Sinarmu.

Jadi kita terus pula dengan lagu daripada dadiku, Bonnie M, ya. Jadi tadi lagunya Ahmad Jaiz, Berikan Ku Sinarmu, ya. Kadang kita tak perlukan orang selesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk memberi semangat, untuk kita dengar cerita kita, untuk ataupun memberikan kata-kata semangat lah. Tak apa, cuba lagi. Sinar tu kadang-kadang kecil saja, ya. Tapi untuk orang yang sedang mungkin dalam kesulitan, mungkin sedang susah, kecil bagi kita, besar bagi dia. Ingat tu, ya. Itu dia, Ahmad Jaiz, Berikan Ku Sinarmu. Ya, kita terus pula lagu Daddy Cool, Bonnie M.

Jadi bila kita tengok bintang ya, nampak yang dekat sebenarnya dia sangat jauh ya. Semua serupa juga dengan impian kita ya. Ada benda dia nampak jauh sangat untuk kita capai. Tapi jangan sebab jauh kita terus kata mustahil. Cuma jauh ni cuma dia bermaksud perjalanan kita belum lagi selesai. Ya, bintang budak kacamata Kelantan FM ada seumur.

Ya, itu dia lagu Budak Kacamata Bintang ya. Dah hampir tengah malam dah ni. Masih lagi yang masih lagi berada atas jalan. Semoga perjalanan dipermudahkan yang ada di rumah ataupun mungkin dah tiba masa untuk kita letakkan segala urusan kita pada hari ini ya. Untuk kita ke tepi. Apabila, apapun yang belum selesai, insyaAllah kita akan sambung esok pula dah. Malam ini kita tutup dengan sesuatu yang lembut ya. Kadang lepas satu hari yang panjang, kita tak perlu banyak perkara ya. Kita cukup rehat, tenangkan fikiran. Jadi itu, dengan itu, assalamualaikum, bye-bye. Terjumpa lagi. Shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night.

0: dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me.
1: Ya, dengan itu sekali lagi assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afata 'alaina an-ni'am wa razaqana minal halal wat thayyibat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidna إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحيم, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا

Otai Otorok Tanah Air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruhantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, ubat dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, aplikasi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, rumah yang kebenar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruhantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Guzman, Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang kata-kata itu kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Kian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,305 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbot menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mood kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Oh, ramai. Cik Zaman ni, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Berger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman, Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidah dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Sue, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nurlia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Rosmera, Aku Nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemapan, mantap Abang Lori. Zai Surani di Temeloh, Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribul lagi. Ini dia May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Gil Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi, menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Misai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armiza Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenar bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan.

penyelenggaraan dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tigi, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Carol Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz, okay. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa, meluncur terus eh, Dina Dino, Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Mita Chow dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini dahulu. Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Berhasil lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Saya pun masih ingat lagi filem Man. Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Marpineng, Miss Kayoy, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Matt Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Pro 2 Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Empat SB, Abang Lori, Pam. Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Pam. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Borhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

Persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga. Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedap-sedap bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih.

Nah, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zain, Nur Jali 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru. Lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nisalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah, Wati 77, Faiz 46. Okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang. Mantap Usop, Perdua tinted, luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perdua ya. Ucap, ucap kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perdua. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar, tahu. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Perdua yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrun Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Zona FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semua Raymond dengan kerana janji. Yalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Dan jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria, Jajah Q, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Andi Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhan tu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Anda yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mamat Nur Rahmat Pabang-pabang juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wang Sepawi, Asyami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Oh, terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke batu pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat line kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pong-pong-pong, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak R77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adik Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Masnah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah A. Ali. Headwind dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gabar Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, eh? Kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, ya. Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng Gabar Hantu. Mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita. Kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat, eh? 1KC, selamat pagi 1KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Nah juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Ebi Hashim, Ila Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DJ, Brother Sam, thank you Brother Sam.

Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pokjo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasar Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini ya, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, berusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat dia kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas itu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melampaukan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Shazila. Mantap semua. Mokwan, Wisop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. Sob, macam mana Sob? Geng-geng Pro 2 okey semua? Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya dan Memuni Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53, Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Yang raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap. Sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki. Ustazah, nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk, gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin-muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekong ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita, engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurga-Mu ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia dengan memujuk hati pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ini berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita. Tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ini ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah. Allah muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya. Bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. Hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, Al-Hajju Arafah. Kemain lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal terus lah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Life muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli waliwalidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Regional FM sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan melalui National Game Buruhantu. 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik, Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat. Ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan, jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Yalah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, sedikit kata orang itu kata-kata lah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur, dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Baiklah, Terai FM penuhi cita rasa anda. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita hari ini di hari Jumaat 28 Ogos 2026, bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah menerusi Gu Pagi. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan Zidi pagi ini yang temani anda 6 hingga 10 pagi macam biasa. Dan seketika tadi dah pun kita kedengaran azan yang sudah pun berkumandang untuk ketika ini di zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 5.56 minit pagi, manakala untuk zon Besut 5.55 minit pagi. Okay? Jadi sama-sama kita tunaikan kewajipan kita solat subuh di rumah ataupun di masjid-masjid ataupun di surau-surau yang berdekatan. Seperti biasa juga untuk setengah jam yang pertama, kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian. Dan 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Jom kita dengarkan dahulu lagu daripada Hafiz Hamidun, Last Breath, dan juga Nur Izzuan, Praise to Allah, Kelantan FM. Ada semua. From

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan? Rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Ha, kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu habis, apa jadi dekat dia? Oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu aib, perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayyun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Dan jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Itu dia A. Ramli, hancurnya istana impian, baru saja menghiburkan pagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026, bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alright, dan terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita semua yang masih lagi bersama dengan pagi di pagi ini. Pertemuan hari ini okay, dah pun selesai tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Jangan lupa untuk tunaikan solat subuh yang mana azannya tadi dah berkumandang pada pukul 5.56 pagi. Dan juga hari ini perancangannya ke mana agak-agaknya agak-agak kita, abang-abang mungkin ada nak lakukan aktiviti-aktiviti ataupun apa sahaja perancangan yang nak dilakukan. Mungkin ada juga yang nak hadir ke majlis perkahwinan, majlis kenduri kendara, dan diharapkan anda semua kekal bahagia selama-lamanya gitu. Okey, jadi macam biasa, yang mana nak tembusi ke talian mesra kita boleh tembusi sekarang 0974338858 ataupun 7488630. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan ataupun boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan seketika nanti ke 0149740154. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Zima, apa khabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat. Hari ini tak pergi mana-mana ke?
1: Hari ini tak pergi mana lah. Kereta tu tak sehat.
0: Oh, pula. Kereta tak sehat. Oh, dalam poket sehat deh.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Tak apalah. Itu asal ada poket, alhamdulillah lah. Okey, Kak Zima, baik, salam pagi untuk siapa tu? Silakan.
1: Selamat pagi pada Azidi, selamat bertugas. Dan juga kepada... selamat menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos nanti.
0: Baik, baik.
1: Pada sahabat semua, pada Kak Su, Kak Nu, Kak Lo, semoga sihat dan tabah menghadapi ujian tu.
0: Yeah.
1: Dan kepada Kak Ajah Lijah, pada Umar Usman Gubay, dan pada Pak Umar Sibo tu, semoga sihat. Dan pada Kak Siti, Kak Sarah, Dinda Lizawati, dan kepada Maju Serabak, dan Kak Mamelo tu, semoga kita jumpa nanti. Dan kepada semualah peminat-peminat kata FN yang di mana saja mereka berada, semoga berbahagia selalu semuanya.
0: Baik.
1: Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shima, pembuka apa ni? Pembuka suara untuk hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Hello.
0: Hello, ya, siapa tu? Apa yang kata?
2: Ya, Omeh ni.
0: Ah, Omeh.
2: Dia dah lewat
0: lah ni. Allah Akbar. Tak sedut. Bila lagi, Omeh?
2: Dia buat gitu kan. Biar waktu tu.
0: Oh, maksud tu biar lagu tu lah.
2: Mari lima hari dia habis tu. Kota gila rehat dulu seminggu.
0: Okey. Mari
2: pulak. Lalu kali ni akhir kali.
0: Oh, jangan.
2: Pada waktu benda eh.
0: Ya. Yeah. Baik. Pak Meh, salam pagi tak sabar, Pak Meh.
2: Boleh. Terima kasih ni. Sama sekali pada... Jadi kita tu selamat bertugas dan setiap umur. Pada pun yang akan berusaha pun mak bersuka pun ni. Bersuli apa ni. Kanak ni. Apa. Alah. Yang. Cina lah.
0: Tak ingat lah.
2: Nyata 20 hari. Tak apalah. Lepas tu kita ingat acik ya. Kita merak tu. Apa ni. Kambung kita. Dan. Anak kapu gonde.
0: Okey.
2: Pada Usmai Gubai. Bojak Kokio. Alah.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lah kira. Umur-umur lah mana. Tak ingat lah Pak Mel. Mari lah mana.
0: Tak apa.
2: Pak Mel ucap lah. Semua lah sama. Kanak. Gitu lah semua lah.
0: Okey. Baik.
2: Semoga Pak Mel doakan. Semoga kita semua dari rahmat Allah.
0: Terima kasih Pak Mel.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada DJ Dave, Titisan Embun Pagi.

0: Kita dah titik sambung pagi. Pagi-pagi ni biasalah kadang-kadang tu ada juga yang suka berembun. Kismis sedap tu tak sampai lagi. Okay, tunggulah on the way Cik Yahir. Okay, baik, untuk anda yang mana baru bersama dengan kami 6.45 minit pagi untuk ketika ini, juga rakan-rakan sahabat kita yang baru saja bersama, yang mana belum follow lagi TikTok Kelantan FM, boleh follow dia, ya. Dan juga mungkin ada yang nak berkawan-kawan ataupun nak mencari kawan, boleh juga follow TikTok saya sendirilah, ZD_Kelantan FM. Baik, ini dia berkenaan dengan kita dikejutkan pagi ini, berkaitan dengan satu gegaran ataupun gempa bumi lemah yang berlaku di Temenggor Gerik Perak pada 12.06 minit tengah malam tadi. Dalam kenyataan pada awal pagi Jumaat, Malaysia maklumkan pusat gempa dikesan di koordinat 5.5 darjah utara dan 101.3 darjah timur, kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Okay, jadi untuk mereka yang berada di sekitar kawasan gempa bumi tersebut, berhati-hati, berjaga-jaga sentiasa lah, okay? Baik, kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Abang Fadil, ada Fadil masa Bentong, Pahang.
0: Orang Bentong, apa khabar?
1: Ya. Alhamdulillah, sehat dan yang jadi.
0: Alhamdulillah, ya, baik. Hari ni tak mana-mana ke mana-mana ke?
1: Hari ni tak mana lah. Besok nak balik kampung,
0: Esok balik kampung mana tu?
1: Di Penang.
0: Oh, Penang.
1: Okay. Minang, ada kenduri, menyanyi kenduri kat sana.
0: Okey, okey.
1: Ada menyambut mereka kat sana juga lah.
0: Oh, sama mereka sana juga?
1: Alah.
0: Okey, baik. Salam pagi tak siapa tu, Abang Fadil?
1: Okey, selamat pagi. Salam sehari hari. Berdapat Abang Fadil, ada jam juga pada pagi ni.
0: Ya.
1: Semoga sehat-sehat lah, selalu habis jam 10 pagi ni. Dan sebenarnya, Mbak Kak Su di Bacuk.
0: Ya.
1: Tak mahu dan Madin di Melor, Umi Hibah Gunung, Mas 10 Bikit Bayung. Dan juga pada Pak Suli tu di Bacuk, Abahim Tumpat, Pak Lang di Kota Baru, Orang Nungkut Bay Pulau Pinang, Haji Lidah Sok Datan, dan juga Azul Alif dengan Pesan Kedah. Ni dia pada phone ni apa? Ubiah ni apa? Pada Allah, lupa
0: pula. Lupa pula.
1: Ada sana ni apa Tumpat dan satu lagi ni. Apa ni Pak Suli.
0: Pak Suli.
1: Di Abang Suli dah sebut tadi. Pak Jak dia kot kiak dan Pak Jak dia akan berusaha.
0: Okay.
1: Dan selanjutnya Abang Kak Rupiah Ahmad. Abang Mawang Ismail di Teluang dan Umi Johor. Pada semua lah.
0: Okay.
1: Abang Fadil ucapkan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada kiriman daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp ni. Daripada selamat pagi, selamat petang Kak Zidi. Semoga sihat-sihat selalu Kak Rasbi dari Selising. Kirim salam ke Abang Lam tu. Ada lagi ni Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Jabi. Wakaputu Mok. Semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah selalulah. Ini daripada Ida Muhammad. Dari Jeteh, katanya assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat Zidi lah. Salam pagi, salam Jumaat juga buat semua pendengar Setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Alright, lagi assalamualaikum, saya anak Malaysia Felda Cikgu 3. Salam Gu Pagi, ada semua di Kelantan FM di mana juga anda berada, dan buat Zidi harap sihat-sihat selalu, merdeka-merdeka. Daripada Eddy Cikgu 3 . Lagi daripada Ropiah Ahmad Segamat Johor. Katanya ucapannya untuk Umi Habibah Osman, Abang Fadil, Haji Halijah, Abang Osman Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga sihat ceria selalu. Amin. Terima kasih. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada Aris Kapila dan juga Manhan untuk Awe-Awe Kelateh.

0: Ini dia Awir Kelantan, Persembahan Benda Mangkan dan juga Aris Kapila. Dah membawa kita sekarang 6.53 minit pagi. Sempat lagi lah kot, saya nak tanya pendengar-pendengar kita di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Jawab lah.
0: Ha, jawab lah siapa tu.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Su kata?
2: Ya, saya. Okay. Lama tak boleh. Tak telefon saja.
0: Tu lah, tak apalah rezeki Cik Su lah pagi ni deh.
2: Ya.
0: Apa khabar Cik Su? Malik, sihat Malik kan?
2: Sihat juga. Alhamdulillah.
0: Saya
2: dua ni.
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Ini sihat ke?
0: Alhamdulillah. Hari tak ada ke mana-mana ke Cik Su? Tak ada gula ke?
2: Ada gula.
0: Mana?
2: 29 gula mana
0: dah. Oh, esok lah esok. Okey, baik. Salam pagi untuk siapa tu Cik Su?
2: Saya ucapkan selamat pagi kepada DJ bertugas. Lama tak jumpa DJ.
0: Ya.
2: Kepada semualah yang kenal diri saya tu. Saya ucapkan selamat pagi kepada Belajar Kapana sama isteri. Ya, selamat susah. Ya, pernah abang jari sama isteri. Kati Selisi, Kati Kelana, Karu Kelana. Kepada semualah. Kepada Umi Johor. Kepada apa ni di kita pergi nama seperti
0: sorry lagi ada dah bila
2: okay. Saya ingat lah saya tak ingat kalau lolo kan saya ingat lah
0: kira-kira locong lah Jason deh
2: kepada semula yang kena di saya tu saya ucapkan pagi.
0: Baik.
2: Terima kasih ingat ke saya deh.
0: Okey.
2: Kepada Zidi juga terima kasih sambut lagi dia saja deh.
0: Okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seketika nanti pukul 7 kita pergi ke Kuala Lumpur sebentar untuk ketahui perkembangan semasa menerusi utama 7 pagi. Dan selepas tu kembali semula ada macam-macam lagu yang saya nak belanja untuk anda pagi ini. Jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Uji Rashid. Namamu terukir di hatiku. Ligu pagi Kelas FM. Aduh, semua.

0: dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
1: Merdeka, dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Silat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandu masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.
1: Kelantan FM.

magtikit ang mana, basta tutago. Bitsura na ba, tamuda runto, untuk anak-anak kita. Jangan lupa kasajara, jangan

0: Assalamualaikum.
1: Baik tidak, Ben Laden Laun Rampung membawa kita sekarang 7.26 minit pagi Adigo Pagi Kelate FM. Baik, masing-masing kita kena kenali juga untuk penyakit kita. Kadang-kadang tu ada yang tak ambil kisah langsung berkaitan dengan kesihatan masing-masing. Okey, ada setengah tu tunggu sakit dulu baru pergi hospital. Okey, jadi hang tak sakit ni lah sepatutnya pergi hospital, mencegah lebih baik daripada merawat. Ini berkenaan dengan gejala sakit jantung. Sebab sebenarnya ramai yang golongan muda pun ramai juga yang terkena dengan serangan jantung ini. Okey, ini saya dapat daripada Public Health Malaysia ni berkaitan dengan tanda-tanda kalau anda rasa gelisah ataupun rasa tak sedap badan. Kenali gejala sakit jantung, antaranya sakit atau ketidakselesaan di dada. Okey, tak kira lelaki ke wanita pun sama. Okey, yang keduanya sesak nafas. Kalau wanita dia akan rasa pening, rasa melampau ataupun seperti nak pensan. Okey. Lelaki pula cepat letih ataupun lemah luar biasa. Sakit di lengan kiri, bahu, leher, rahang dan juga belakang. Berpeluh sejuk, pening atau rasa ringan, ingin pitam. Juga sakit di leher, sesak nafas, loya ataupun mual. Itu antara gejala ataupun gejala-gejala sakit jantung. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sayang jantung anda, buatlah pemeriksaan berkala, setahun sekali ke, 6 bulan sekali ke, cuba pergi dapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan jantung. Kalau rasa sakit dada, tiba-tiba boleh ke klinik berdekatan untuk buat ujian ECG. Okey, jadi kalau anda rasa tak sedap badan ke, pergi klinik, jangan takut. Tak kira lah sakit apa sekalipun, sakit perut ke, sakit pinggang ke, sakit apa-apa saja yang boleh mendatangkan kemudaratan kesihatan. Okey, jangan takut untuk pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan yang baiklah. Jangan abaikan.
2: Sayangi jantung kita.
3: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
2: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: kalau kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Itu dia Najwa Latif. 1:07:38 minit pagi untuk hari ini. Di hari Jumaat, 28 Ogos 2026. Ada yang terlupa hari, ada yang Azidi, hari ni hari apa yang tak ingat dah. Hari ni hari minggu, hari cuti kan. Esok cuti lagi, hari Ahad bekerja sehari, Isnin cuti pula. Tapi ramailah yang ambil kesempatan yang belah luar Kelantan, pulang ke negeri Kelantan. Sebabnya hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti, hari Isnin pula 31 Ogos lagi cuti. Maksudnya 3 hari berturut-turut. Saya tahu mungkin ramai perantau-perantau kita dah pun mula pulang pada hari ini. Jadi hati-hatilah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju di kampung halaman masing-masing. Dapat bertemu saudara mara yang berada di kampung. Baik, ini sedikit info cuaca lah daripada Malaysia. Untuk hari ini, pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang dan juga malam nanti dijangkakan ada ribut petir di kawasan pedalaman. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Ava Max, So Am I. Dan juga selepas ini, Nihauma Khalifah. Dan juga ada sikit sawak yo, ceritanya berkenaan dengan bendera Malaysia.

Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara orang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Umi, mana gimana Umi? Aku nak pok gaduh ni. Gini ayo ke nanti pojok dego ayo. Pojok dego mana? Pojok dego Malaysia lah ayo. Eh, nak yawi. Kita nak ayo dalam boleh kebasak eh ke ayo. Ya, gitu kata ke Malaysia. Mana ke pojok ke kamak mana gimana? Hei, kau budak hei. Hom dego tu molek dego. Yang ada kuat sangat merah mutu ni aku sampai nak jatuh selingor ni. Mana ya? Dah kau budak ni, hok bawa dego tu molek mak. Aku tak siwa merah mutu sangat ngak. Aku sampai nak jatuh selingor. Semua tiwa ya? Mereka kau budak ke tak ada aku? Nak-nak malah sabuk pada kau jago lah. Nyogi-mari, nyogi-mari. Bukan kata anak orang lain nak aku sendiri kau ni. Duduk mo.

Bersama pada Iwak Dan dan juga Ira Milpan, Senja Asmara, 7.54 minit pagi. Dan saya intai-intai di luar tingkap ini, cuaca di Wakasyek, namanya redup seketika. Okey, dan apa pun kita harapkan cuacanya baik-baik sajalah ya. Dan juga sentiasa berwaspada. Dan juga kita pun tetap berduka juga dengan kejadian yang berlaku di Nepal, yang mana kes tsunami lah, boleh katakan tsunami juga, yang airnya, yang arus yang begitu besar, yang menghancurkan, yang meranapkan, dan juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa, kehilangan ahli keluarga ramai, beratus-ratus kehilangan. Masih lagi proses pencarian SAR, dan apa pun kita harapkan memudahkanlah segala urusan pihak keselamatan untuk mencari dan menyelamat mangsa-mangsa yang terlibat di Nepal. Okey, baik, jom. Selepas ini ada cerita berkenaan dengan Kelantan sana sini saya nak kongsikan. Dan juga selepas itu ada doa Tuha, Mek Bungo Lecu Megoh, dan juga ada ruangan. Mari kita teka di jam yang ketiga nanti. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Ija Hakim dan juga Ijoy Nadia, Comel Gupo, untuk hiburan pagi anda di Gupagi Kelantan FM.